0: Sementara, data spesifik merupakan data yang bersifat lebih sensitif, karena apabila data ini disalahgunakan, maka akan berdampak buruk pada pemilik data, bisa berupa kerugian material, immaterial, ataupun kerugian-kerugian lainnya. Contohnya meliputi data kesehatan, data biometrik seperti sidik jari atau pemindaian retina, data genetika, serta data keuangan. Karena itu, masyarakat perlu memahami jenis data pribadi yang dimiliki, serta lebih berhati-hati dalam memberikan atau membagikan data pribadi, terutama data yang bersifat sensitif.
1: Jadi data pribadi itu dibagi menjadi dua jenis sebenarnya. Yeah. Ada data pribadi yang bersifat umum, kemudian ada data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, kalau kita berbicara soal data pribadi yang bersifat umum, itu artinya data pribadi itu apabila bocor ataupun diketahui oleh masyarakat umum itu tidak berdampak kepada si pemilik data pribadi itu sendiri. Sebagai salah satu contoh misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kemudian kewarganegaraan, nomor handphone, apalagi nih email, ya Mbak ya. Nah, itu ketika bocor ke publik, itu tidak berdampak apapun kepada si pemilik data. Kemudian ada data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, ini yang agak kita perlu hati-hati. Data pribadi yang bersifat spesifik ini, itu sifatnya itu lebih sensitif. Lebih sensitif karena apa? Karena apabila data ini disalahgunakan, maka akan berdampak buruk kepada si pemilik data. Dampak buruknya itu apa? Kerugian material, immaterial, ataupun kerugian-kerugian lainnya. Sebagai contoh, misalnya data atau informasi terkait kesehatan, data atau informasi terkait biometrik. Biometrik itu misalnya sidik jari ataupun pemindaian wajah, kemudian data genetika. Dan yang paling penting itu apa? Data keuangan. Ya, data keuangan itu baik PIN apa segala macam.
2: Kabupaten Sragen siap menggelar salah satu ajang budaya terbesar tahun ini, Sragen Batik Heritage Fest 2026. Festival yang memadukan seni batik, tradisi, dan industri kreatif lokal ini akan digelar selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu, 3 sampai 4 Oktober 2026. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen R. Widya Budi Mudita Esos MSI menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan akan dipusatkan di Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Rangkaian acara akan diawali pada Sabtu siang, 3 Oktober dengan Karnaval Batik Javaman Heritage Parade. Karnaval akan dimulai dari Jalan Ade Irma Suryani atau di samping eks kantor Bupati Sragen, kemudian melintasi Jalan Urip Sumoharjo ke arah utara, dilanjutkan melalui Jalan Ahmad Yani hingga berakhir di kawasan SIKK Ngelangon. Tak hanya menampilkan Karnaval Batik, kemeriahan festival juga akan diisi berbagai pertunjukan seni dan hiburan. Pada malam pembukaan, pengunjung akan dihibur penampilan Silvi Kumalasari bersama Arsano Musik. Sementara itu, malam penutupan akan diisi dengan hiburan musik dari Om Petromak. Nuansa budaya juga akan terasa melalui pertunjukan Sendra Tari Sobrak serta panggung festival seni dan budaya. Menariknya, Sragen Batik Heritage Fest 2026 tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memberikan pengalaman edukatif bagi masyarakat. Pengunjung dapat mengikuti program berlatih membatik untuk mengenal dan mencoba langsung proses pembuatan kain batik. Ada pula demo memasak bersama Black Sheep serta senam batik Nusantara yang dikemas untuk mengajak masyarakat beraktivitas sekaligus mengenal budaya lokal. Sementara bagi masyarakat yang ingin mendalami potensi wisata dan warisan budaya Sragen, akan digelar talk show heritage dan pariwisata dengan tema Sragen jadi destinasi heritage dan batik. Festival ini juga menjadi ruang apresiasi bagi para pengrajin, desainer, dan pelaku UMKM batik. Pengunjung dapat melihat berbagai karya lokal melalui Expo Batik dan Kriya, sekaligus menikmati beragam kuliner dalam Expo Kuliner. Melalui Sragen Batik Heritage Fest 2026, Pemkab Sragen berupaya memperkuat identitas budaya daerah, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi industri kreatif dan UMKM untuk berkembang. Gelaran ini diharapkan bukan sekedar menjadi agenda tahunan, namun juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap batik dan warisan budaya Nusantara, sekaligus mendorong Sragen menjadi destinasi wisata heritage dan batik.
3: Kegiatan acara Sragen Batik Carnival Fest 2026 yang rencana akan dilaksanakan tanggal 3 dan 4 Oktober, di mana kegiatannya tanggal 3 sore Sabtu itu akan ada Karnaval Batik Heritage yang akan dilaksanakan di statnya di belakang Pemda, terus Ngulon, Notok, terus ke utara Jalan Ahmad Yani sampai SIKK. Kemudian acara pameran expo yang ada di SIKK selama 2 hari, di mana hari pertama malamnya akan diisi oleh artis Selvi Kumalasari dengan diringi orkes Arsano. Kemudian hari keduanya itu kan juga ada artis dari lagu-lagu jadul dari Petromat.
0: Berlandaskan semangat doa dan kasih serta berjiwa Pancasila, SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkomitmen membangun generasi yang transformatif, kreatif, cerdas, dan berintegritas. Kepala SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, Suster Yuliana SFS menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan visi dan misi sekolah, berangkat dari visi kongregasi, kemudian diturunkan ke dalam visi yayasan, di mana kunci utamanya adalah mendorong transformasi dan inovasi dalam proses pembelajaran. Sehingga kurikulum yang didesain tidak hanya berfokus pada pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik, namun juga mengajak mereka memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan ciptaan lainnya. Melalui pendekatan tersebut, SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berupaya membekali peserta didik tidak hanya dengan pengetahuan, namun juga nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi dasar dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa depan.
4: Visinya itu yang jelas berangkat dari visi kongregasi, turun ke visi yayasan, yang kunci utamanya itu ada di transformasi, inovasi, begitu. Maka akhirnya sedikit kami rubah dari yang kemarin, maka akhirnya menjadi ya membangun generasi yang transformatif, kreatif, cerdas, berintegritas, yang berlandaskan semangat doa dan kasih serta berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan. Itu terinspirasi karena memang kurikulum yang kami buat itu selain bicara soal karakter anak, kepribadian, itu termasuk bagaimana mengajak anak untuk bisa bertanggung jawab terhadap ciptaan yang lain. Karena itu salah satu ensiklik dari gereja, dan itu Paus Fransiskus mendiang, itu salah satunya menjadi landasan itu.
2: 171 pengemudi becak kayuh di Kabupaten Sragen bakal menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengatakan, Pemkab Sragen telah menerima surat pemberitahuan terkait program bantuan tersebut yang diterima pada 21 September 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Sragen itu disebutkan, program bantuan becak listrik gratis ditujukan bagi para pengemudi becak kayuh di seluruh Indonesia. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau Prabowo Subianto Foundation ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan tersebut. Untuk Kabupaten Sragen, jumlah becak listrik yang akan disalurkan mencapai 171 unit. Pemkab Sragen diminta memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari audiensi dengan pihak yayasan, pendataan calon penerima, hingga survei verifikasi dan validasi di lapangan. Selanjutnya, Pemkab juga akan memfasilitasi penerimaan unit becak listrik serta verifikasi dan validasi tahap kedua yang meliputi pelatihan teori dan praktek bagi penerima bantuan. Wabub menjelaskan, rencana pemberian becak listrik ini berawal dari obrolan ringan dengan pimpinan DPRD Sragen beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihaknya tidak menyangka wacana tersebut kemudian ditindaklanjuti secara serius hingga muncul program bantuan. Pihaknya menyambut baik rencana tersebut, terutama karena sasarannya adalah para pengemudi becak kayuh yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Kondisi sejumlah pengemudi becak di Sragen, khususnya di wilayah Gemolong, masih memprihatinkan. Sebagian pengemudi disebut belum memiliki becak sendiri, sehingga harus menyewa dan membayar setoran setiap hari. hari. Besaran sewa yang harus dibayarkan mulai dari Rp5.000, Rp10.000, hingga Rp15.000 per hari. Pihaknya menilai kehadiran becak listrik akan meringankan beban para pengemudi karena mereka tidak lagi harus mengandalkan tenaga fisik seperti saat mengoperasikan becak kayu. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan pengemudi, becak listrik juga dinilai dapat mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ditambahkan, sejumlah becak di Sragen saat ini bahkan telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin pompa air. Dengan adanya bantuan becak listrik, diharapkan para pengemudi becak dapat bekerja lebih ringan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga mereka.
5: Dari awal ini adalah di transit, karena di transit tempatnya Pak Muslim. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, nah ternyata ada tanggapan serius daripada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Nah, kalau sudah seperti ini, ada surat jelas serius tertulis ini 171 becak listrik ini istilahnya sosialisasi atau diskusi dan sebagainya. Nah, itu nantinya ini ya saya akan melapor bupati. Walaupun barangnya ya belum datang, usulannya ya kepada bupati. Kalau kita menemukan di lapangan, itunya banyak sekali yang kita maksud. Saya orang Molo, becak Molo kan masih banyak. Ada yang nyewa. Di situ ada yang 5.000, NSS 2.000, NSS 15.000, itu setoran. Nah, itu kan kasihan. Pertama itu, ada yang punya becak sendiri. Nah, dengan adanya mungkin Pak Presiden punya rasa kemanusiaan, wis tuwa, genjot dan sebagainya, ada penunduan becak listrik ini. Nantinya yang punya becak itu ya dihentikan di dapat bantuan ini. Selain itu, penjenengan sekalian ya tahulah wong Sragen itu kan sudah ada yang mendahului bentor. Nah, bentor itu kan bleh karo pit motor siji wong becak ora duwe, wis pit motore wis kelangan dibleh. Selain itu mungkin mesin sedot sawah orang tani dikasih. Kita berharap bisa ada peningkatan perekonomian wong Sragen secara umum, ya berharap istilahnya ya bisa mengurai dengan adanya kemiskinan.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Mem.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Salam jumpa kembali di program Info Pagi dari 94,7 WKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini bersama saya Diana Rejono yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 pagi, tentunya dengan berbagai informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda nikmati melalui gelombang kebanggaan kita 94,7 MHz, juga di layanan streaming di www.lppl.buanasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri. Dan Mitra Buana dan Saudara Pendengar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Mitra Buana dan Saudara Pendengar selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh semangat menjalani hari-hari ini. Apalagi untuk komunitas perindu tanggal 1. Wah, ini pasti senyumnya sedikit lebih lebar ya, termasuk saya. Karena hari ini adalah hari pertama kita masuki di bulan Oktober. Kamis, 1 Oktober 2026. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, tanggal 1 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momen bagi kita untuk kembali mengingat perjalanan sejarah bangsa, sekaligus menghormati jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa G30 SPKI. Namun, lebih dari sekedar mengenang sejarah, Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa nilai-nilai Pancasila perlu terus kita hidupkan dalam keseharian. Melalui semangat persatuan, gotong royong sekaligus saling menghormati serta menjaga kerukunan di tengah berbagai perbedaan. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya mendoakan para pahlawan yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga jasa dan pengorbanannya mereka senantiasa kita dan generasi seterusnya mengenangnya. Dan tugas kita adalah melanjutkan dengan berkarya, menjaga persatuan serta memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Masih bersama kami di program Info Pagi dari 94,7 BKS Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar pertama kita yang membuka kebersamaan kita. Saya tidak akan membawa jauh-jauh Anda kemana, karena kabar pertama ini datang dari rumah kita, dari LPPL Radio Buana Asri.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asih Sragen menerima kunjungan studi tiru dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. Kabar ini dilansir dari sragenkab.go.id. Kunjungan berlangsung di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asih Sragen, Rabu 30 September 2026. Pertemuan ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman, mulai dari tata kelola kelembagaan, landasan hukum, program siaran hingga pengembangan media penyiaran berbasis digital. Perwakilan Diskominfo Kabupaten Pemalang, Kurniasih Puji, mengatakan pihaknya ingin memperoleh gambaran mengenai regulasi serta tata kelola LPPL. Informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi di Kabupaten Pemalang dengan tetap menyesuaikan kondisi daerah. Mitra Buana, Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asih Sragen, Husbandi Adiwarni, menjelaskan Radio Buana Asih dalam penyelenggaraan penyiaran berpedoman antara lain kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sebagai lembaga penyiaran publik lokal, Buana Asih menjalankan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, turut dipaparkan tata kelola Dewan Pengawas yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, serta praktisi. Sementara perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Lisyawati Ali, tertarik mempelajari program siaran dan program kerja yang dikembangkan oleh Radio Buana Asih. Satu hal yang terus dipegang Radio Buana Asih dalam perannya adalah sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Artinya radio tidak hanya menyampaikan informasi, radio juga harus peka terhadap persoalan yang tumbuh di tengah masyarakat. Kemudian mengangkatnya menjadi bahan siaran yang informatif, edukatif, dan bermanfaat. Di tengah perkembangan teknologi, Buana Asih juga terus memperluas layanan penyiaran melalui berbagai platform digital. Mulai dari live streaming, aplikasi, YouTube, hingga TikTok. Ruang partisipasi juga terus dibuka termasuk bagi pelajar dan generasi muda untuk ikut mengenal dunia penyiaran. Sekretaris Diskominfo Kabupaten Sragen, Budi Yuwono, menyampaikan Diskominfo berperan mendampingi dan mengawal pengembangan LPPL. Pengembangan tersebut kini tidak berhenti pada siaran konvensional, tetapi juga merambah berbagai platform digital. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, keluarga besar Buana Asih, ketika apa yang dikerjakan di Sragen dapat menjadi bahan berbagi pengalaman dengan daerah lain. Tetapi kunjungan ini juga menjadi pengingat bagi kami bahwa dunia penyiaran terus berubah. Radio hari ini tidak cukup hanya terdengar dari pesawat radio. Kita harus hadir di mana masyarakat berada, di udara, di internet, di HP, dan bahkan di media sosial. Namun medianya boleh berubah. Satu hal yang tidak boleh berubah adalah komitmen menghadirkan informasi yang benar, bermanfaat, dan berpihak pada kepentingan publik.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all

0: New Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, ala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar gembira per 1 Kamis 1 Oktober ini 2026. Kabar gembira datang dari gelaran Asian Games di Nagoya, Jepang, di mana Indonesia sukses naik 2 peringkat ke peringkat 13 klasemen sementara. Lonjakan ini didapat setelah tim Merah Putih sukses menambah 1 keping medali emas krusial tadi malam dari cabur panjat tebing. Dengan demikian, Indonesia mengoleksi total 31 medali yang terdiri dari 4 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Dan atlet panjat tebing andalan Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi sukses mempersembahkan emas keempat bagi Indonesia di nomor speed putri di babak final. Ia mencatat waktu fantastik 6,062 detik yang sekaligus memecahkan rekor Asia.

untuk babak final Speed Putra malam ini. Indonesia juga berpeluang besar untuk mendapatkan emas karena di nomor Speed Putra atlet Indonesia, Fredrik Leonardo dan Aditya Tri Sahria dipastikan lolos ke babak perempat final. Menariknya pada babak kualifikasi kemarin, Aditya Tri Sahria keluar sebagai yang tercepat dengan waktu 4,62 detik sekaligus memecahkan rekor Asia Games. Babak perempat final hingga final akan dimulai malam ini pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.

Mitra Buana dan sudah mendengar sementara di cabang sepak bola ada agenda menarik untuk Anda nanti malam pukul 19.30. Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada pertandingan terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini.

Jadi bagi Anda pecinta sepak bola Indonesia, malam nanti jangan lupa Indonesia menghadapi Bangladesh pukul 7:30 malam waktu Indonesia bagian barat. Tetap dukung dengan sportif. Menang kita bersyukur, hasil apapun kita hormati. Karena olahraga mestinya menjadi ruang untuk menyatukan, bukan memecah belah.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitrugunda dan saudara pendengar, kita kembali ke Sragen setelah kita mengabarkan berita olahraga baik dari gelaran FIFA dan Asian Games 2026. Mitra Buana, kepedulian antar kecamatan dalam menghadapi dampak musim kemarau kembali ditunjukkan. Jajaran lintas sektoral Kecamatan Karangmalang bersama tim posko siaga kekeringan dan kebakaran Kecamatan Gesi mendistribusikan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan disalurkan Selasa 29 September 2026. Rombongan lintas sektoral Kecamatan Karangmalang dipimpin Camat Karangmalang Dani Wahyu Setiawan. Sebanyak 4 mobil tangki air bersih dibawa untuk membantu masyarakat di Kecamatan Gesi yang mengalami kesulitan air. Bantuan kemudian diarahkan tim posko siaga kekeringan Kecamatan Gesi menuju sejumlah wilayah yang membutuhkan, diantaranya Dukuh Bendorejo, Desa Poleng, serta Dukuh Padas dan Ketro, Desa Serawung. Penyaluran diprioritaskan menuju daerah yang tempat penampungan maupun tandon airnya telah kosong. Sementara wilayah lain yang mulai mengalami kekeringan tetapi masih memiliki persediaan akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk gotong royong dan kepedulian antar wilayah di Kabupaten Sragen, khususnya dalam membantu masyarakat menghadapi keterbatasan air bersih akibat kemarau panjang. Mitra Buana dan saudara pendengar, berita tadi dilansir dari Radar Solo. Mitra Buana, mendengar kabar tadi rasanya kita kembali diingatkan bahwa air yang bagi sebagian dari kita tinggal membuka keran, tapi bagi saudara-saudara kita di daerah terdampak kekeringan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, mari kita gunakan air dengan bijak, matikan keran setelah digunakan, kemudian periksa kembali apabila ada kebocoran pipa. Gunakan air secukupnya ketika mencuci kendaraan maupun membersihkan halaman. Dan kalau memungkinkan, manfaatkan kembali air yang masih layak, misalnya untuk menyiram tanaman, karena kemarau ini juga membuat rumput, semak, daun, dan material lainnya menjadi lebih kering. Jangan membakar sampah sembarangan, yang pasti jangan buang putung rokok yang masih menyala ke lahan kering. Karena semak-semak yang kering, kemudian daun kering akan mudah sekali terbakar, apalagi ketika angin bertiup kencang. Pastikan kompor sudah mati sebelum meninggalkan rumah. Nah ini, jadi teringat teman saya. Pagi Mbak Lucy, kompormu. Suka lupa matikan kompor ini. Dan hindari menggunakan sambungan listrik bertumpuk yang berisiko menimbulkan panas berlebih. Hemat air dan waspadai api, karena menjaga lingkungan dimulai dari kebiasaan kita sendiri. Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam info pagi sudah sampai di penghujung acara. Di hari kesaktian Pancasila ini, berita-berita yang kita hadirkan pagi ini rasanya memiliki satu benang merah yang menarik. Dari Buana Asri, kita belajar tentang berbagi pengetahuan dan terus berinovasi. Dan dari dunia olahraga, kita belajar mengenai disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Dan dari Kecamatan Karangmalang serta Gesi, kita kembali melihat arti kepedulian dan gotong royong kita saudara. Dan kita harus saling peduli, seperti memberikan bantuan kepada saudara yang menghadapi kesulitan air bersih. Nilai-nilai seperti ini yang sesungguhnya dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya ucapan ya, harus dipraktekkan dan diwujudkan
Dan sebelum saya, Diana Harjono, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, izinkan saya meninggalkan kata satu bijak. Pancasila tidak hanya hidup dalam kata-kata. Ia menjadi nyata ketika kita menghargai perbedaan, ringan tangan membantu sesama, menjaga persatuan, dan menghadirkan kebaikan melalui pekerjaan kita setiap hari. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam pekerjaan, dan rezeki yang penuh keberkahan. Untuk yang sedang berada di jalan, hati-hati berkendara. Di tengah kemarau, hematlah menggunakan air dan waspada terhadap kebakaran. Terima kasih dan salam, yuk, kreng!

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
3: Nilai of Java Mem.

Selamat pagi mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di gelaran Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada edisi pagi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dan tentunya bersama saya Diana Arjono yang akan menemani Anda nanti sampai pukul 9 pagi. Nah, di pagi hari ini di gelaran Buana Putri Gerbang Karir, kita akan sama-sama berbincang mengenai trik berbusana modis di kantor. Bersumber dari www.detik.com. Mitra Buana, pernahkah kita merasa bingung menentukan pakaian yang cocok untuk dipakai di kantor? Nah, ini pasti hampir semua wanita yang berkarir di luar, saya yakin pasti pernah mengalami hal tersebut. Karena apa? Karena di satu sisi kita dituntut untuk tampil rapi, kemudian profesional, dan tentunya enak dilihat. Tapi di sisi lain, kita juga ingin tetap nyaman bergerak sepanjang hari, kemudian juga tidak terbatasi ya oleh busana yang kita kenakan di hari itu. Dan jangan sampai pakaian yang kita kenakan itu menghambat dari pekerjaan kita, membuat kita tidak nyaman, sehingga pas jam sibuk kita malah gimana ya, merasa gerah atau merasa kedinginan karena memang ruangnya ber-AC yang dingin gitu. Jadi memang perlu kita selaraskan antara dua sisi ini. Dan juga mungkin sepatu kita yang terlalu tinggi bikin kaki pegal, jadi kita malah sibuk ngurusin diri kita daripada menyelesaikan pekerjaan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai trik berbusana modis di kantor, tentunya di Buana Putri Gerbang Karir, kita simak yang berikut ini. Sebuah lagu dari The Greatest Showman, A Million Dreams.

0: Masih dari Jalan Veteran 21 Sragen dan di Gelombang 94,7 MHz. Di layanan streaming kami www.lppl.buanasri.com, juga di layanan aplikasi Radio Buana Asri. Anda menyimak Buana Putri Gerbang Karir, dan kali ini kita membahas tema mengenai trik berbusana modis di kantor. Mitra Buana, bagaimana sebenarnya tampil di modis di kantor? Apakah harus selalu menggunakan pakaian yang bermerek, kemudian harus mengikuti tren fashion terbaru, atau bagaimana harus punya koleksi pakaian yang banyak begitu? Sebenarnya tidak harus gitu ya. Kuncinya justru ada pada cara memilih, kemudian memadukan dan menyesuaikan pakaian dengan lingkungan kerja kita. Nah, sebenarnya apa saja sih trik yang bisa kita gunakan supaya kita tetap modis di kantor dan kemudian tetap nyaman untuk bekerja? Yang pertama yaitu kenali dress code atau aturan berpakaian di kantor Anda. Nah, ini merupakan hal yang paling mendasar. Sebelum memikirkan model apa yang harus Anda kenakan, Anda perlu tahu dulu seperti apa budaya berpakaian di kantor Anda. Ada kantor yang menerapkan pakaian formal seperti kemeja, celana bahan, rok, blazer, atau pakaian kerja tertentu. Ada juga lingkungan kerja yang lebih santai dan memperbolehkan berpakaian dengan gaya yang smart casual. Ini penting karena biar Anda nggak salah kostum. Nah, misalnya ya, datang ke acara rapat formal dengan pakaian yang terlalu santai, atau sebaliknya, menggunakan pakaian yang sangat formal ketika lingkungan kerja lebih casual, juga bisa membuat Anda merasa tidak kurang nyaman. Kemudian juga yang pasti Anda track record-nya akan ternoda. Nah, jadi sesuaikan pakaian dengan jenis pekerjaan, agenda hari itu, juga budaya kantor Anda. Budaya berpakaian tentunya ya. Tip yang kedua adalah prioritaskan pakaian yang nyaman. Nah, ini penting sekali. Modis itu penting. Karena bagaimanapun juga, dari mata itu turun ke hati, tidak dari hati naik ke mata. Tetapi jangan mengorbankan kenyamanan. Anda bisa bayangkan kalau kita menggunakan pakaian yang terlalu ketat, bahan yang panas, atau sepatu yang membuat kaki sakit, atau malah sebaliknya Anda menggunakan pakaian yang tipis sementara ruangan Anda sangat dingin. Nah, bukannya malah percaya diri, yang pasti Anda masuk angin. Jadi pilih bahan pakaian yang sesuai dengan aktivitas. Untuk bekerja di daerah dengan cuaca yang panas, bahan yang ringan dan memungkinkan sirkulasi udara bisa menjadi pilihan. Selain bahan, perhatikan juga ukuran. Nah, ini pakaian yang terlalu kepas di badan biasanya memang terlihat rapi, cantik gitu ya, dibanding pakaian yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini Mitra Buana, prioritaskan kenyamanan. Yang ketiga adalah pilihan warna yang mudah dipadubadankan. Jika Anda merasa bingung memilih kombinasi warna, mulai aja lah dari warna-warna yang netral seperti kombinasi hitam sama putih, kemudian abu-abu, navy, coklat, krem atau beige. Nah, warna-warna ini aman gitu loh kalau mau dipadupadankan, dan warna-warna tersebut relatif mudah dipadukan dengan berbagai jenis pakaian lainnya. Setelah itu, kita bisa menambahkan satu warna yang lebih cerah sebagai aksennya. Contoh, kemeja putih dipadukan dengan celana hitam, kemudian ditambahkan atau scarf dengan warna yang lebih cerah, atau kemeja yang warna pastel dipadukan dengan celana atau rok berwarna netral. Ini juga bagus sekali dan tentunya tidak terlalu menguras pikiran untuk memilih warna apa yang cocok dipadukan dengan warna pastel ini. Jadi tidak harus menggunakan banyak warna sekaligus, justru kombinasi warna yang sederhana seringkali membuat penampilan terlihat lebih elegan dan profesional. Bagaimana? 3 tips sudah Diana sampaikan, yaitu tentang yang pertama, mengetahui dulu budayanya bagaimana, berpakaian di kantor harus ini sebagai pegangan utama. Kemudian yang kedua, harus prioritaskan pakaian yang nyaman dulu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, pilih warna yang mudah dipadubadankan. Tip selanjutnya tentunya lebih menarik, tapi kita akan persilahkan dulu pariwara berikut ini. Mungkin bagi Anda yang akan memasuki masa pensiun, informasi ini akan sangat berguna untuk Anda. Dari BBR PKK Karangmalang.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu, kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Masih dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Republik Kabupaten Sragen, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Putri Gerbang Karir. Dan bahasan selanjutnya mengenai trik berbusana modis di kantor adalah jangan takut menggunakan motif, tetapi tetap profesional. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, saking kehati-hatian kita dalam memilih busana, sampai kadang kita takut menggunakan model motif ini karena takutnya kurang terlihat, kurang profesional. Tapi sebenarnya pakaian bermotif bisa membuat penampilan kita lebih menarik. Namun kalau kita menggunakan atasan motif cukup rame, nah ini sebaikannya dipadukan dengan bawahan yang lebih sederhana. Kuncinya begitu, Mitra Buana. Nah, biar kelihatan profesional, kuncinya itu. Contoh, pakai blus bermotif floral, bunga-bunga, begitu kita bisa padukan dengan celana bahan polos. Begitu juga sebaliknya, pakai bawahan bermotif, atasannya kita pakai atasan polos. Tujuannya agar penampilan kita tidak terlalu penuh. Prinsipnya itu sederhana. Kalau satu bagian atas sudah menjadi pusat perhatian, bagian lainnya bisa dibuat lebih sederhana. Kuncinya begitu. Yang selanjutnya itu memanfaatkan layering atau teknik bertumpuk. Untuk lingkungan kantor yang membutuhkan penampilan lebih formal, layering bisa menjadi pilihan. Misalnya menggunakan kemeja kemudian dipadukan dengan blazer, kardigan atau outer yang sesuai dengan baju atau kemeja Anda. Selain membuat penampilan terlihat lebih profesional, layering ini juga bisa membantu menyesuaikan diri dengan kondisi ruangan. Apalagi kalau kantor menggunakan pendingin udara yang cukup dingin. Namun pilihlah layering yang tetap nyaman dan tidak terlalu banyak lapisannya. Nah, Mitra Buana dan sudah pendengar, dua trik berbusana di kantor telah Diana sampaikan di sesi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas sesaat lagi. Tentunya jangan sampai bergeser, tetap di 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Buana Putri.
4: Mitra Buana kembali lagi dalam acara Buana Putri Gebang Kare dari 94,7 MHz Buana Sri FM. Dan untuk selanjutnya trik berbusana modis di kantor terakhir adalah pilih aksesoris yang sederhana. Aksesoris memang bisa menjadi detail kecil yang memberikan perubahan besar pada penampilan. Jam tangan, ikat pinggang, scarf, tas atau perhiasan sederhana bisa menjadi pelengkap. Tetapi ingat, aksesoris untuk ke kantor sebaiknya tidak terlalu berlebihan. Karena kita ingin orang memandang kita itu karena profesional dan pekerjaan yang kita lakukan itu bagus, begitu ya, bukan karena aksesoris yang terlalu rame yang kita pakai. Jadi pilih aksesoris yang bisa melengkapi pakaian tanpa mengambil alih keseluruhan penampilan. Dan yang terakhir, jangan lupa kenakan sepatu yang sesuai dengan kondisi atau aktivitas di kantor. Kadang kita terlalu fokus pada pakaian, tetapi lupa bahwa sepatu juga mempunyai peran penting. Sepatu yang bersih, terawat, dan sesuai dengan pakaian yang kita kenakan bisa membuat penampilan terlihat lebih rapi. Tentunya ini bisa membuat kita lebih percaya diri. Ini merupakan modal besar untuk bekerja lebih baik. Tidak perlu memaksakan menggunakan sepatu tertentu hanya karena sedang tren, kalau hanya ternyata membuat kaki kita sakit. Karena percuma terlihat keren di awal, tetapi sepanjang hari Anda berjalan sambil menahan sakit. Nah, Mitra Buana, dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa modis di tempat kerja tidak harus selalu mengikuti tren atau menggunakan pakaian yang mahal. Istilahnya tidak harus bermodal tebal gitu ya. Yang paling penting adalah memilih pakaian yang rapi, nyaman, kemudian juga sopan dan sesuai dengan lingkungan kerja kita. Dengan memadukan warna, aksesoris dan model pakaian yang tepat, kita tetap bisa tampil stylish sekaligus profesional.

Mitra Buana, dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa tampil keren tidak harus dengan modal yang berlebih, dan yang pasti dengan tampilan yang nyaman bikin kita percaya diri, dan ini modal Anda untuk bekerja lebih bagus daripada ketika Anda memakai pakaian yang tidak nyaman. Demikian Mitra Buana, informasi mengenai trik berbusana modis di kantor. Jadi jangan takut untuk mengekspresikan gaya Anda, karena penampilan yang baik bukan hanya soal terlihat menarik, tetapi juga bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri saat menjalani aktivitas di kantor. Semoga tips dan trik yang kita bagikan bisa bermanfaat dan membuat Mitra Buana semakin percaya diri dalam menentukan outfit untuk bekerja. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi, dan yuk kreng.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Oke, Mitra Buana, sampai saat ini Anda masih bersama Buana Asri FM yang dipancar luaskan dari Jalan Veteran nomor 21 di Kota Sragen. Untuk selanjutnya, kurangan Anda saat ini bisa mengikuti mimbar agama Kristen yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Tian Indrawan dari BKUKS Kabupaten Sragen dengan mengambil tema kesempatan kedua. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: The Land of Javamen.

Ya, shalom, selamat pagi mitra pendengar dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang akan kita dengar bersama melalui gelombang radio Buana Asri. Sebelum itu kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat setiap kesempatan nafas kehidupan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau duduk, kami mendengar firman-Mu dimanapun mitra pendengar yang ada. Biar kiranya Tuhan tolong berikan kami hati-Mu, telinga-Mu untuk kami dapat mendengar isi hati-Mu. Dan berkati juga setiap kami yang akan mendengar melalui gelombang radio Buana Asri, biar kiranya kami boleh dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan sebelum itu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biarlah kami layak menerima berkat daripada firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara pendengar, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu firman Tuhan dengan tema kesempatan kedua. Pertanyaannya buat saya dan saudara, hari-hari ini mengapa Tuhan selalu berikan kita kesempatan kedua? Mengapa Tuhan izinkan sesuatu dan selalu Tuhan memberikan kita kesempatan yang kedua? Nah, kita buka di Alkitab kita dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Di sini dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Artinya Tuhan memberikan kita kesempatan itu karena ada satu kasih yang daripada Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan-Nya. Mungkin di dalam pikiran kita, mungkin di dalam hati kita, kita pernah merasa bahwa kita gagal. Gagal dalam melakukan segala sesuatu. Gagal dalam pekerjaan. Gagal dalam melakukan pertobatan. Gagal menjadi orang tua yang baik. Nah, kalau dunia mengatakan sekali gagal, itu habislah sudah. Tetapi firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya, Tuhan mau setiap kita diberikan kesempatan untuk berubah. Tuhan mau kegagalan kita, Tuhan ubah menjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau masalah kita diubahkan Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tentunya setiap saya dan saudara pernah melakukan kesalahan. Nah, pertanyaannya buat saya dan saudara, bagaimana ketika kita mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Tentunya hal yang paling dirindukan oleh seseorang yang melakukan sebuah kesalahan adalah mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa kita layak mendapatkan kesempatan dua itu? Mengapa Tuhan mau kasih kita kesempatan kedua itu? Nah, hari ini kita akan merenungkan setidaknya ada 4 kebenaran mengapa Tuhan mau kasih kita kesempatan kedua itu. Yang pertama, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Efesus 2 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkannya kepada kita, tetapi menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kita diberikan kesempatan kedua itu karena ada Tuhan yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Karena kasih dan rahmat-Nya, karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Karena kasih-Nya Ia rela mati buat saya dan saudara. Nah, hari ini kita belajar Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Kalau Tuhan mau memberikan kita kesempatan kedua, itu artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mau setiap kita orang-orang yang percaya itu mengalami suatu perubahan. Setiap kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, artinya kita mau ada perubahan, ada sesuatu yang Tuhan ubahkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berhak mendapatkan kesempatan kedua itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Pada suatu kali, ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan orang tuanya. Ia jatuh berulang kali. Ia jatuh berkali-kali ketika ia mengayuh sepedanya, ketika ia belajar dengan sepedanya. Tapi kita belajar di sini. Ada orang tua yang mendampingi, ada orang tua yang selalu ada di sampingnya, dan ada orang tua yang gak pernah bilang sama sekali, sudah berhenti, sudah kapok kamu, karena kamu terus-menerus jatuh. Gak usah belajar sepeda lagi. Nah, tetapi di sini orang tua ini mengatakan sesuatu yang sederhana. Ia memberikan kesempatan kepada anaknya untuk belajar sepeda. Dan bapaknya, orang tuanya ini mengangkat anak tersebut dan membasuh luka-lukanya, lalu dengan kata-kata sederhana, ayo kita coba lagi, ayo bangkit, kita coba lagi. Dengan suara yang begitu lantang oleh bapaknya ini, oleh orang tuanya ini, anak ini bangkit dan akhirnya ia mau mencoba. Ia mau mencoba kesempatan kedua ini sampai pada akhirnya anaknya ini dapat mengayuh sepedanya dengan baik. Nah, satu pelajaran buat kita, Bapa di sorga itu juga sama. Ketika ia jatuh di dalam hal dosa, ketika ia jatuh terus-menerus di dalam dosa, ketika kita gagal, jatuh terus-menerus, ada Bapa di sorga yang selalu membasuh luka kita, yang selalu berkata, ayo bangkit, kita coba lagi. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita, yang mampukan kita untuk kita tetap percaya. Nah, yang kedua, mengapa Tuhan mau kasih kita kesempatan kedua? Karena rencana Tuhan itu belum selesai atas hidup kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, karena rencana Tuhan itu belum selesai atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan kasih kesempatan
kedua di dalam kehidupan kita. Itu ada rencana-rencana Tuhan yang belum selesai di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita jatuh, mungkin kita berkata, sudah, aku sudah selesai. Aku sudah menyerah. Aku sudah capek. Tetapi kita perlu ingat, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai setiap kita, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua harapan yang penuh. Nah, beberapa contoh di dalam Alkitab, mungkin ketika ia selesai dengan hidupnya, ketika ia melakukan sebuah kesalahan kepada Tuhan, mungkin kita tidak akan mengenal tokoh-tokoh tersebut di dalam pembacaan Alkitab kita. Yang pertama, Petrus, ketika ia menyangkal Yesus 3 kali, apa yang ia lakukan? Ia sadar dan ia mau berbalik kepada Tuhan. Mungkin saat itu kalau Petrus berhenti dan tidak mau bangkit kembali, tidak sadarkan kembali, mungkin rencana Tuhan atas hidup Petrus cukup sampai di situ saja. Tetapi balik lagi, ia bangkit dan sadar untuk kembali kepada Tuhan. Sama halnya ketika Daud berzina dan membunuh. Mungkin kalau Daud tidak mengalami satu pertobatan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kalau Daud ia berhenti karena dosa-dosanya yang ia lakukan, karena ia terintimidasi pada saat itu, mungkin kita tidak akan tahu ada kitab Mazmur yang ia tulis. Nah, sama halnya Paulus, penganiaya jemaat mula-mula yang begitu kejam. Mungkin kalau ia saat itu tidak mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mungkin hidupnya kita tidak bakal mengenal yang namanya Rasul Paulus pada saat ini. Dan kita tidak akan pernah tahu ada 13 Alkitab, surat Alkitab di Perjanjian Baru yang Rasul Paulus tulis. Nah, hari ini kita belajar Tuhan itu lihat potensi kita, bukan cuma kegagalan kita. Selama kita masih bernafas, artinya rencana Tuhan itu belum selesai atas hidup kita. Jangan berhenti ketika kita melakukan kesalahan, kita mulai terintimidasi, kita mulai tidak lagi bangkit, kita mulai tidak lagi pergi beribadah, kita mulai tidak lagi membangun hubungan kita kepada Tuhan. Tetapi kita perlu sadar dan kembali kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa Tuhan kasih kita kesempatan kedua? Karena salib sudah membayar lunas untuk kesempatan kedua kita. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dan memberikan kita kesempatan kedua. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa kita bisa diampuni? Pertanyaannya buat kita semua. Mengapa Yesus mau mati buat saya dan saudara? Karena kita layak menerima pengampunan itu. Karena Yesus mau pertobatan kita itu sungguh-sungguh. Gak hanya sekedar bertobat, tetapi kita mesti sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
ketika Yesus sudah dihukum, menggantikan kita di atas kayu salib. Itu ada harga yang ia bayar. Dengan darah yang mahal, dengan kematiannya, ia mengorbankan dirinya untuk memberikan kita kesempatan kedua itu. Kalau hari ini kita telah mendengar firman Tuhan ini, Yesus yang telah mati buat saya dan saudara, jangan berhenti hanya karena kita terintimidasi oleh iblis. Jangan berhenti karena kita tidak mau lagi datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Buka hatimu, biarkan Tuhan yang akan beracara di dalam setiap kehidupanmu. Kalau hari ini kita tolak kesempatan kedua itu, sama artinya kita menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Yesus itu telah mati satu kali buat saya dan saudara. Jangan biarkan kematiannya itu kita ulangi oleh karena perbuatan-perbuatan kita, oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi lewat karya salib Kristus, kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Nah yang keempat, mengapa Tuhan kasih kita kesempatan? Karena Tuhan mau kita menjadi saksi. Yang keempat, karena Tuhan itu mau menjadi kita, menjadikan kita itu saksi. Sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu, kita diberikan Tuhan tugas untuk menjadi saksi supaya semua orang yang belum dipercaya itu menjadi percaya. Untuk menjadi saksi Tuhan itu, kita perlu kuasa daripada Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu, tugas yang keempat ini ketika kita diberikan kesempatan kedua, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus menjadi saksi, menjadi surat-surat terbukanya Tuhan. Menjadi kesaksian melalui kehidupan kita sehari-hari. Menceritakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada Roh Kudus yang senantiasa memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksi. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kita saja. Tetapi sesungguhnya ada satu kepentingan yang lebih besar, yaitu kerajaan Allah. Untuk menjadi saksi dan melakukan perkara-perkara yang mustahil. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi saksi artinya kita telah meninggalkan kehidupan lama kita. Kita mengenakan manusia baru kita. Kita menggunakan manusia baru kita untuk menyelamatkan, memberitakan kabar baik ini. Menjadi saksi artinya kita mau mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Tapi kita menjadi pelayan perdamaian untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, kita perlu Roh Kudus. Untuk memimpin kita, membimbing kita, dan bahkan menyertai kita ketika kita memberitakan kabar baik ini. Tuhan itu enggak cuma selamatkan kita dari lubang dosa kita. Tuhan selamatkan kita untuk menolong orang lain itu keluar dari lubang yang mungkin hari ini kita lakukan, kita bawa orang lain keluar dari lubang tersebut.
Mungkin ada lubang-lubang. Seorang mantan pemabuk. Kita tolong dia. Kita bawa dia keluar dari lubang. Mantan pemabuk. Kita bawa kepada Tuhan agar ia mengalami suatu pertobatan. Kesempatan kedua bukan untuk diulangi lagi dosanya, tetapi untuk dipakai Tuhan untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana respon kita hari ini ketika kita mendapatkan kesempatan kedua itu? Yang pertama, kita harus akui dan bertobat. Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, ia adil, mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, respon kita, kita harus bangkit dan jangan ulangi kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tetapi kita harus pergi dan pergunakan manusia baru kita. Dan yang ketiga, kita harus gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kesimpulannya hari ini, mungkin hari ini kita berpikir, Pak, saya sudah gagal, saya sudah terlalu rusak, saya sudah jatuh terlalu dalam, mungkin saya sudah tidak bisa bangkit lagi. Dengar ini, saudara, selama matahari masih terbit setiap pagi, itu bukti dari kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah habis, yang selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan itu kasih kita kesempatan kedua? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, karena ada rencana Tuhan yang belum selesai atas hidup kita. Karena salib Tuhan itu sudah membayar lunas untuk kesempatan kedua. Dan yang keempat, karena Tuhan mau kita menjadi saksi untuk mengabarkan kabar baik Tuhan di tempat di mana kita berada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan juga memampukan saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan telah hadir dalam setiap ibadah kami di mimbar agama Kristen ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap mitra pendengar yang ada. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat melewati setiap masalah dan persoalan mereka. Memberkati setiap mitra pendengar yang ada. Biar kiranya Tuhan memampukan mereka, memberkati mereka di dalam setiap segala aktivitas mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat setiap kehidupan keluarganya. Biar kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan memberkati setiap pergumulan-pergumulan kami. Biar sakit-penyakit kami Tuhan sembuhkan. Pergumulan kami dengan hubungan kami, dengan keluarga kami, mungkin anak, orang tua, bahkan hubungan suami istri, biar kiranya Tuhan perdamaikan agar kami boleh mendapatkan satu damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan memberkati juga di mana kami tinggal saat ini, Kabupaten Sragen, untuk pemimpin-pemimpin yang ada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pemimpin-pemimpin yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya Tuhan memberkatinya. Dan juga memberkati Radio Buana Asri, di mana yang kami saat ini gunakan untuk mengabarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya juga memberkati staf-staf yang ada. Biar kiranya pemeliharaan berkat yang daripada Tuhan senantiasa turun atas setiap kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar kiranya Tuhan melindungi dan menyertai kami sepanjang hari ini. Serahkan doa kami, permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: Oke, Mitra Buana, demikian tadi telah Anda ikuti mimbar agama Kristen telah disampaikan oleh Bapak Tian Indrawan dengan mengambil tema kesempatan kedua. Baik Mitra Buana, semoga yang sudah disampaikannya dapat bermanfaat bagi Anda, terutama untuk umat Kristen yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kita nantikan bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Mem.
2: Bapak, yang badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Yen artone sithik?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
4: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
5: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
6: Pada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku,

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilele of Java Mem.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nuwun Bapak Ibu Argos Ragian Asri, sampai katuraken sugeng siang nggih. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyaran Ragian Asriku lumantar Buana Asri FM menika ingkang satangunipun setunggal jam kita makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Ragian menika. Enjeh pramila sumangga menika woro-woro saking Bang Jateng cabang Ragian kita midhangetaken rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Suwangga kakak bapak ibu warga Ragian Asri, mbok pilih badhe miyos nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Ragian Asri kunye. Dalam pika wonten line telepon meninga wonten 0271-890-799 utawi saged ngentunaken WhatsApp so SMS wonten 0821-33950-947. Engkeng badhe miyos wonten line telepon meninga dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Ragian.
3: Deleng arca pamer.
0: Bagus, Pak Pono sumangga.
3: Numpak sepur mudun stasiun Kali Tidu.
0: Ngaten.
3: Kali Tidu iki kan Bojonegoro niku.
0: Oh, nggih.
3: Lha numpak sepur mudun stasiun Kali Tidu.
0: Ngaten.
3: Libur Kembang Randu.
0: Oh, Kembang Randu. Iki
3: salam kagem Bu Sri, Pak Jayus. Pak Yatiman, Pak Kantor Sabit, Pak Samarno, Pak Merdeka, Pak Kawulalit, Ubi Pak Sarbini, Pak Wisnu Haji, Pak Suki, Pak Gunawan Haryadi. Salam Uki Pak Rasdi Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Riboten Bimbing, Bukun Boten Bogo, Pak Temembo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono, Bu Yatmi, Mbak Iti, Pon Puninu.
0: Ngaten,
3: Boten Kedepan, Salam Kakem Bu Yasman, Salam Uki Bu Meme, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surati, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Prayetno, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Cator. Salam Uki Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Wijanese, Mbak Wati, Mbak Buer, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epi, Mama Neaswa, Mbak Nana, Najem Pak Dihan, Mbak Yon Plastik. Ugi salam Pak Bejo, Mas Giyar, Wonten Jatan Kalanganyar. Ajeng Mas Jalia, Mas Roni, Wonten Tangerang. Mas Aprilian, Mas Julia Jasmara.
0: Ajeng
3: Mas Es, Ajeng Mbak Rus, Wonten Ingkliko Boyolali. Salam Ugi, Kagem Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul. Ajeng Mas Janto Penggung, Pak Tokot, Wonten Gwurjo, Setuju kemon juga kalau jadi pilihan kan pun padu Mbak Atin kan diatur.
0: Terus pun di menikah.
3: Akhirnya ngeten mawon apa niku anu apa niku kelompok wong Samin ing blurane wonten anu kelompok wong Samin
0: ngeten
3: iki ajarane ki Samin Surasentika. Ki Samin Surasentika itu asmane asli anu pangeran Mangkualan.
0: Nggih.
3: Apa niku? Ya sel RPA marme bakal kloso marem sak nalika.
0: Nggih.
3: Mula tancah nyetel RPA wiwit siang nganti malam.
0: Oh, ngaten. Nggih.
3: Nggih. Iwak oleh mancing.
0: Nggih.
3: Dimasak pedes. Ya cak murah lombok juga.
0: Nggih. Murah lombok.
3: Nggih iwak oleh mancing dimasak pedes.
0: Nggih.
3: Tiwas cincing-cincing.
0: Oh.
3: Nggih boleh tetap teles kebel.
0: Walah. Nggih.
3: Lha satu banyune aku ngobati kok.
0: Nggih
3: cincing-cincing boleh tetap teles kebel.
0: Tetap teles kebel nggih Pak nggih. Nggih.
3: Ya kan Pak Atin benar sanes matur nuwun.
0: Nggih. Yuk greng nggih. Matur sangat nuwun menika kagem Pak Pono ingkang lenggah wonten sampe jos agen nggih. Ingkang sampun miyos derek ngregengaken wonten ing kiyaran sragen asriku. Semoga kagem Bapak Ibu sanes ipun ingkang badhe miyos pindah malih tasih dalem rantos wonten line telepon nggih wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken SMS so WhatsApp wonten 0821339504747. Sawiki ipun Pak Pono dalem tampi rumiyin sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
4: Halo
0: Bandung, Bunda Kini yang cantik. Waduh, Injeh, matur suwun menika Bunda. Injeh. Menapa Bun? Injeh. Waduh, menapa menika? Oh, mapak sinden. Waduh. Wah, Bunda mau mapak sinden menikah, Cik. Cik, semoga Bunda kentenipun kagem sinden.

0: Aceh. Semoga entenipun kagem sinten Bunda. Oh nggih. Oh ngaten. Nggih. Lain je mapak sinden muni ya. Inje. Inje. Inje. Inje. Lajeng. Oh semuanya tanpa kecuali. Inje. Inje Bunda. Inje. Inje sampun komplit kalau mau. Inje. Ngaten Inje. Mapak sinden wae. Inje Bunda. Inje matur sangat nuwun kagem Bunda kini yang cantik. Enje Bunda. Enje. Enje ngaten. Tertawa itu sehat nggih, Bun? Enje. Wah, lah enje ngaten. Enje Bunda matur sangat nuwun. Amin. Eje, amin, matur suwun dunganipun menika Bunda. Eje, matur sangat nun. Yuk kereng, aduh, matur sangat nun menika kagem Bunda kini yang cantik. Ingkang lenggah wonten balunya, ingkang sampun mios derek ngregengaken wonten ing kiyaran seragian asriku. Sawingkingipun Bunda kini menika dalam tampi malih sugeng siang Buana Asi Seragen.
1: Yang mana besok?
0: Wah, ije sampun siang menika.
1: Oh, nanggon aku kok dhek isuk ya.
0: Weh, napa nggih Pak RT?
1: Nggih.
0: Napa mendung? Lah, ije menapa mendung kok dhek isuk?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya menika Pak RT.
1: Alhamdulillah
0: nggih
1: enjang siang menika mugi anggenipun ngajai gati. Nantos mangke kurno mugi tansah mangke kadayon.
0: Injih, matur sangat nun. Mugi
1: keluarga tansah pinaringan sehat sedayanipun.
0: Amin. Pokoknya doa ingkang sae kagem Pak RT. Oh, tali tresno.
1: Kalau wawantan Bunda kini mapak sinden.
0: Injih, leres.
1: Bunda kini nopo sampian purun Pulau Papa.
0: Injih.
1: Aku ini ngerti niku mbak.
0: Injih ngaten.
1: Niku lagu ini jadi gak penak. Waton ora dienggo ke tengah dalan. Gak kalau waktu wantan yang pun awal dicurin jam atau sembahan gunung silangan pun. Kalau salam etan derek gandul mawon
0: merawat
1: salam
0: itu
1: di marah kedangot
0: berteringgal
1: keputer.
0: Ngaten.
1: Pokoknya begitu yo. Sampai mitra wantan yang warna dan sapi naringan sehat
0: ditanyani
1: pun wonten pun dipapan kemawon dan kemawon batin matur agung sembahan pun
0: inje sami-sami Pak RT. Waalaikumsalam. Yuk kereng matur sangat nuwun menika kagem Pak RT mimbo ingkang sampun mios ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran seragen asriku mekaten je mangke lelangen tali tresno dalam antreaken ingkang pasti mangke badhe kaaturaken je prasya dumugi tabuh kalih welas siang samangke kagem Pak Pono rumiyin menika wonten kembang randu ingkang dipun kersakaken sumangga menika saged dipun midhangetaken.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Semoga kagak bapak ibu warga seragian asri enggak kita lajengakan malih menikahin jekianan seragian asriku ingkang makaryo sesarangan kalian Bang Jateng cabang seragian dumugi mangke wonten ing Tabo Sulawesia. Salangke sugeng siang rumiyin kagem bunda kini yang cantik ingkang menggah wonten balu menikahin jek ingkang kalau ngersakan lelangan mapak sinden makaten. Salangke pada kaaturaken menikah spesial kagem bunda kini ingkang menggah wonten balu. Semoga kaaturin nampi rumiyin bunda sakit kalarasnya mungkin-mungkin datus akan lelipur so campi saya wonten ing kaludangan siang menikah semoga katampi.

0: Apa katen kalau wau Bapak Ibu Warkos Regen Asri sampun katoraken jeh lalangan mapak sinden makaten spesial kemawon menika kagem bunda kini ingkang lenggah wonten Palu. Mugi-mugi sampun kalaras nggih pun kagem jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga samangke waro-waro saking Bang Jateng cabang Sragen ingkang makarya sesarengan wonten ing kiran Sragen Asri kudu mugi tabuh solas mangkeh kita midhangetaken rumiyin. Semoga
1: ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih

0: Pio Optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri kalau kita lajengakan malih menikah aja jaran Seragen Asriku ingkang tumugi tabuh seolah menika kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen menika. Semoga kakak bapak ibu ingkang badhe miyos malih dereng regengaken wonten ing kiran Seragen Asriku tasih dalem pika wonten line telepon menika nggih wonten 0271890799 utawi saged ngetunaken WhatsApp saha SMS wonten 0821339509 47. Sama kaya ingkang badhe miyos wonten line telepon dalem tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Seragen
1: The Land of Java Man.
0: Waduh, bagus. Semoga menikah Mas Brahma.
1: Bermacam ragam.
0: Ada
1: satu penulan Jawa. Bermacam ragam wanita cantik. Hanya satu Mbak Atin yang menarik.
0: Waduh. Walah inggih to, hanya satu yang menarik. Ngaten walah, Atin kok menarik ki? Terus piye ki? Menarik opo ki?
1: Dilihatin.
0: Injih, semoga Mas Brahma.
1: Wanita cantik bisa dibeli. Wanita matre. Gampang dicari.
0: Gampang dicari, injih.
1: Tapi wanita yang tulus kayak Mbak Atin. Sulit dicari.
0: Gampel neng kene kok. Lanjut neng kene ki lho. Injih, wah jan luar biasa menika injih.
1: Biasa di luar
0: apa? Pokoknya pinter nek kowe parian nggih. Semoga Mas Brahma kadingaren menika mboten terbang melayang.
1: Cuti.
0: Oh cuti. Waduh terbangnya cuti ternyata menika nggih Mas Brahma nggih.
1: Lah nggih. Klik di 9.4
0: ternyata.
1: Ngaten. Boleh Atin Karti.
0: Lah nggih to tibake.
1: Enjing.
0: Jantenan kok yo ya. Semoga menika Mas Brahma mangke lelanganipun ngersakaken menapa. Balen.
1: Cuma lagu, Pak. Tapi nek kon baleni kaya mbiyen meneh boten.
0: Boten wis wegah.
1: Lah iya. Kon nek kon baleni kaya mbiyen meneh boten.
0: Boten wis wegah pokoke.
1: Lah wis wegah pensiun kok.
0: Pensiun, Njih.
1: Wis wegah. Dadi pendekar cinta aku pensiun.
0: Dadine wis wegah ora arep baleni meneh, ora arep balen kaya mbiyen.
1: Ini cuma lagu.
0: Ya,
1: lagunya itu ya, Pak.
0: Semoga kita nipun kagem sinten Mas Brahma.
1: Ya, kalau dulu aku tuh melalang buana.
0: Lah, Inje.
1: Saiki wis ora. Saiki wis ora. Tak gejai semua.
0: Ngaten, Inje.
1: Pensiun.
0: Inje.
1: Ora
0: wayahe. Ora wayahe, nggih. Wis gak wancine kaya mbiyen.
1: Lah iya. Mbiyen
0: saiki. Saiki yo saiki. Saiki wis dalan, wis mapan yo. Nggih. Wis mapan tenan saiki.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Tak salam sebentar, Mas.
0: Sumangga menika kagem sinten Mas Brahma?
1: Salame kagem Mbak Ani. Mbak Ani ketiga-tiganya.
0: Salam
1: sehat. Terus kagem Bunda Natalia.
0: Salam sehat.
1: Kagem Pak Pono.
0: Mas Andri Setiawan.
1: Andri Setiawan.
0: Kalian Mbah Timbul ipun.
1: Mbah Timbul. kagem Pak RT Membu.
0: Pak RT Membu. Nggih.
1: Terus kagem Mas Kes.
0: Nggih.
1: Terus kagem Bunda Suradi.
0: Bunda Suradi.
1: Dan Nino.
0: Nggih.
1: Terus kagem
0: sinten malih?
1: Terus kagem Kang Yati Boyolali sapa, Mbak?
0: Oh, nggih, menika wonten Kak Ros. Lajeng bundanipun Nona Adelia.
1: Gimana?
0: Bundanipun Nona Adelia.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Kak Ros itu Ipon Ros ku ya.
0: Nggih. Nggih.
1: Terus buat adikku lanang ada
0: nggih.
1: Iswahyudi.
0: Waduh, Mas Iswahyudi.
1: Iswahyudi yang ada di Mojo.
0: Inje.
1: Salam sehat, salam sejahtera di Mas ya.
0: Nggih, ngaten.
1: Dulur kowe itu ada MM yo munggah M.
0: Inje.
1: Terus buat apa meneh ya?
0: Sinten malih?
1: Buat wanita cantik yang ini mendengarkan Buah Nasri.
0: Inje, ngaten.
1: Selamat siang, inje. Salam sehat selalu.
0: Iya. Inje.
1: Terus buat yang di kawasan Pasar Lor ya.
0: Inje.
1: Lama sekali aku gak menyapa.
0: Inje, keng tansah prasetyo kalian Buana Asri inje. Inje.
1: Terutama Mbak Inul bersama itu juragane.
0: Inje.
1: Gilbab. Ada Mbak Sri Mulyanina juragane.
0: Inje. Inje.
1: Pak Kardi, juragan sendang.
0: Uwe, juragan sendang.
1: Pokoknya buat semuanya para pedagang Buana Sri.
0: Inje.
1: Injang siang menikah tasya setia 2x94,7.
0: Ngaten.
1: Brahma doakan semoga sehat selalu. Laris Inje. Manis tanggung.
0: Inje, amin.
1: Inje. Seramin, seramin buh. Mbak Atin.
0: Inje.
1: Ngaten mawon kurang prayogi menawi kecaron.
0: Nggih, matur sangat nuwun menika Mas Brahma Kumbara.
1: Lelangin pun balen, Bu.
0: Nggih, mangke dipun rantos Mas Brahma menika dalam antrekan dulu.
1: Balen niku mboten baleni kalau mben
0: lho. Nggih, namung lelangen kemawon, nggih. Nggih.
1: Wis ngono wae wong ayu ya.
0: Nggih, matur sangat nuwun Mas Brahma.
1: Mangke nek kondur ngatos-ngatos.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng. Enje matur sangat nuwun menika kagem Mas Brahma Kumbara ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Lelanganipun balen mangke saged dipun rantos. Sawikingipun Mas Brahma menika dalam tami malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Bagus, semoga menika Mas Andri.
2: Nganu Katin, aku ini apa promo ceritanya Mas Brahma mau ya kaira ndak Mas Brahma lo nanti dari nempak burung raja wau
0: lah iya setekan dinti pokoknya
2: ya iya harus kan yo lawan main di Indian dong santiwara radio to Katin
0: lah iya ngerti kok
2: yo bisa bingung iya harus gak roh pokoknya nek Mas Brahma ini melawan gua nanti gak heran
0: gak heran loh Inje nah wis tekan dinti pokoknya terbang wis tekan dinti
2: terbang ya nanti ya wah kita oka hati di sini
0: langke nek Mas Brahma ya sekarang mabur wae wis teko nggone lanjeh
2: aku yo gumono Pak Kyai koyo nyenengke
0: lha iki to wis pokoke nyenengke tenan
2: aku sebagai cowok yo terkagum
0: sama lanjeh
2: pokoke wah kata-kata manis pol
0: nah manis pol rayuan maut enjeh
2: aku senjo wis
0: Enje.
2: Anu, apa Mas Brahma pokoknya menguasai segala hal apa-apa. Pokoknya masuk tenan
0: pokoknya. Enje wes pokoknya masuk tenan ki. Enje.
2: Apapun kata-kata Mas Brahma pokoknya memotivasi, bikin semangat.
0: Nah, kan. Bikin semangat, Enje.
2: Karena wes Mas Brahma ki mengudara on air katin, wah Enje. Jadi sumringah.
0: Wah sumringah tenan, Enje.
2: Aku mau tak simak katin Mas Brahma.
0: Lah Enje, Mas Brahma.
2: Aku salam melengkapi Mas Brahma, Mbak.
0: Enje, semoga monggo kakang
2: sinten. Mbak Larasati kula kaya gurung pijawe.
0: Oh ngaten kesupen.
2: Kakang Mbak Larasati nggih wonten kinyalku pun
0: wilujeng. Inggih.
2: Mugi-mugi pinareng sehat.
0: Inggih ngaten. Sing penting sehat.
2: Inggih. Sepertinya usaha PT penuhnya.
0: Inggih ngaten.
2: Kula Mbak Kartini, Mbak Fani, Mbak Widyaningsih, Mbak
0: Dayaningsih. Inggih.
2: Pampuan ni.
0: Injih.
2: Semuanya aja.
0: Semuanya aja.
2: Sama-sama Mas
0: Brahma.
2: Injih. Kesehatan.
0: Ngaten. Injih lelanganipun menapa? Dumugi jam gangsal Mas Andri.
2: Alhamdulillah.
0: Injih.
2: Nganu kabeh aku njaluk goyang Semarang tapi aja sesuk versi Mbak.
0: Goyang Semarang. Lah sing versine sinten?
2: Nek Putri Nurhana iki aku wis tau krungu sing versi asli Mbak Minal Mino kaya nek tak tau sing versi asli Mbak Atin.
0: Minal Minul.
2: Kaya ana yo sing versi lawas Mbak.
0: Enjeh, enjeh.
2: Mungkin yang buatan ketemu je kantor parang terus mawon.
0: Inje.
2: Ambil sing versi di tempat loh je.
0: Oh inje.
2: Pokoknya mereka yang jalur sing paling favorit.
0: Oh ngaten inje.
2: Tapi kini anu katain, gua nasi bertahan satu minggu bias gak kerong suara aku katain harus nunggu 4-2 bulan lagi.
0: Walah. Tapi
2: prosesnya udah habis satu minggu lagi.
0: Lah inje kok suwe men 3 bulan.
2: Ya apa-apa katain, jadi gua nasi nyosok tangan masih tambah.
0: Oh ngaten. Alah.
2: Tapi lo berpaksa ya lumayan suwe lah katain.
0: Lah inje kok yo ngati 3 bulan.
2: Yo apa-apa kabeh sepete kan hadir di siap di angon.
0: Enten ninje.
2: Ki mau sampean sampun jar dereng wau.
0: Wah sampun no.
2: Napa kabeh menone wau?
0: Ada deh.
2: Nah ngoten lho kabeh anu apa? Sokane sikin rahasia.
0: Ninje nya ada deh.
2: Ngoten mawon nggih kabeh.
0: Ninje matur sangat nuwun Mas Andri. Enjeh. Waduh. Wah, niki tasih teng dalem.
2: Nggih, nggih, pulang aktivitas wau
0: sampun. Enjeh. Ngaten.
2: Enjeh. Enjeh.
0: Enjeh ngaten Mas Andri.
2: Nggih, siang niku sing gemantos niku nggih teng pos ronda.
0: Nah, enjeh, wis pokoke penak. Idum semilir. Wah, lain je cocok ini. Enjeh.
2: Kali ngobrol kali bapak-bapak, kali rencang-rencangkan nembil ini ku, apa hilir musim.
0: Langatan. Enjeh.
2: Nenek kolom ini kok pas asar syukuran.
0: Oh, enjeh. Lain je. Inje Mas Andri, matur sangat nuwun. Waalaikumsalam. Yuk kreng. Inje, matur sangat nuwun menika kagem Mas Andri Setiawan ingkang sampun miyos ugi ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku menika inje. Sawingkingipun Mas Andri dalem tampi malih menika sugeng siang Buana Asri Sragen.
3: Dalam aja pamen.
0: Lenje cantik, aduh sampai kangen. Inje kalian yang kengendikan menikah kok yo, dah ngumbutin mios kok.
3: Napa nggih ngangen iki to,
0: Mbak? Inje wong biasane mios njero ora. Lah inje kangen ngaten kok Bunda.
3: Oh, kalau kinten boten.
0: Wah, lah inje kangen. Mesti ono acara kaya ra tau mios. Nek ra yo pasiene kebak.
3: Jatuh
0: sih pun buat tenggih, ngirengasen. Ulain je lah, kok buatun mios pun, wonten nopo. Hayo, hayo.
3: Hayo nopo.
0: Lain je, hayo, wonten nopo ramios.
3: Mestian
0: nopo pun. Oh, buatun wonten nopo nopo, mung lagi males ya. Nggih pun, lagi males to.
3: Malah.
0: Lain jengatan semoga menikah Bunda Natali yang cantik.
3: Selamat saya Mbak.
0: Alhamdulillah saya Bunda.
3: Tetap ceria.
0: Ece, tetap ceria menikah.
3: Ampun, yang dipenuhi terakhir.
0: Ece, cengkir kuning. Lencir kuning. Injil, lencir kuning. Wah. Oh, sirakir ince. Cocok menika. Ya lencir kuning tenan. Sampun. Injil, lencir kuning tenan menika kak ya tos pundi ta pun.
3: Mbak Rara, Mbak Ipa, Pak
0: Ari. Lah injil.
3: Mas Irfan.
0: Inje. Inje Bunda. Inje.
3: Tetap semangat ya,
0: Bu. Lah inje toh. Terus pundi kok nek ra semangat kok ya. Inje. Nah, inje.
3: Salamipun ajem Mbak Atin
0: sekenaik. Inje matur sangat nuwun Bunda.
3: Tansah pinaringan seger kewarasan.
0: Amin. Inje.
3: Ajem kula mau wonten Mas Brama.
0: Inje Mas Brama lajeng Mas Andri.
3: Mas Brama kok tumben anu
0: wingi. Lah inje nembe cuti ngendikanipun. Inje. Langaten.
3: Matur nuwun kula kawas sampun bali Bunda.
0: Injih.
3: Lajeng kagem Mbak MM mugi-mugi enggal pinaringan seger kuwaras.
0: Injih, menapa gerah pun?
3: Injih, kula ben mlebet rumah sakit.
0: Oh, ngaten. Injih, mugi-mugi sampun sehat je pun. Lah injih, ngaten. Sibuk je pun.
3: Boten. Injih. Nembe ngantos
0: meh tunggal wulan deh Bunda. Lain je ngaten Bunda.
3: Kalau ben Mbak Ati ngantos tangkling swanten.
0: Lain je, tapi menika sampun cering kok Bun.
3: Napa
0: nggih? Inje, menika sampun cling swantenipun Bun.
3: Nggih, puji Tuhan.
0: Inje. Inje.
3: Panjenenganipun sedherek kathah.
0: Inje ngaten sampun pulih kembali.
3: Menang Mbak MM menikah
0: Inje.
3: Putri ini pun ngantikan menawi wan. Paru-paru pun banyak
0: cairan. Ngaten lah Inje. Kita doakan Je pun mugi-mugi cepat sehat. Inje. Ngaten Je. Inje.
3: Nika nopo-nopo wis mbok e curhat mbok e.
0: Lah Inje.
3: Nak nyelok kula niku mboten Bunda, mbok.
0: Oh lah. Ngaten Bunda. Injih. Injih. Injih sedaya kemawon.
3: Matur sembah nuwun ingkang sampun nimbali
0: Bunda. Injih, matur sangat nuwun Bunda.
3: Nggih, lelangipun kula ten.
0: Injih, mangke dipun rantes. Injih, sami-sami Bunda.
3: Nyuwun pangapunten menawi wonten lepating atur.
0: Mboten menika pun. Inje. Inje sami-sami Bunda. Yuk greng. Inje matur sangat nuwun kagem Bunda Natali kangge wonten tangkil menika inje. Sadiripun kaaturaken tali tresna kagem Pak RT menika inje. Sumangga woro-woro saking Bang Jateng kita midhangetaken rumiyin.
4: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Bapak Ibu warga Seragen Asri, kalau wau tali tresno spesial kagem Pak RT Mimbo nggih sampun kaaturaken pinangka lelangan pungkasan ingkang makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Seragen. Ananging Bapak Ibu sami tindak pundi-pundi nggih, samangke atin sardi tasih badhe sowan malih wonten ing kiran Seragen Asriku dumugi mangke wonten ing tabuh kalih welas ya.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
6: Lelangen Campur Sari Seragen Asriku.
4: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri yang kakak kita lajengakan malih kiran Seragen Asriku ingkang badhe atin aturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kalih welas siang ya. Samangke sugeng siang rumiyin kagem Mas Diat ingkang wonten Jaten ingkang samangke sampun mios WhatsApp menika nggih The Land of Java Man menika Mas Diat badhe nyuwun lelangen alun-alun Nganjuk saking Mbak Safitri kentonipun kagem Eyang Pono menika lajeng katur Bapak RT Cak Roto alias Bapak Ringo Mas Roni Mbak WR Mbak Ros Anjarini Bunda Fatimah Bunda Natali Bunda Yasman Bunda Kini matur nuwun yuk gereng nggih sami-sami menika kagem Mas Diat nggih alun-alun Nganjuk saking Mbak Safitri mangke saketipun rantos ing pasti mangke badhe katraken sama kes tunggal lelangan kagem Mas Brahma Kumbara ingkang ngersakaken lelangan balen menika nggih semangga Mas Brahma kaaturi nampi lelangan ingkang dipun kersakaken mugi-mugi dadosaken lipur saha jambi saya wonten ing kaludangan siang menika semangga katampi rumiyin.

0: Makaten kalau wau balen sampun kaaturaken jeng, kalau wau dipun kersakaken kalian Mas Brahma Kumbara. Mugi-mugi sampun kalaras dadosaken lelipur sawah jam pisayah nggih wonten ing kaludangan siang menika. Samangke hatin sarti tasih badhe sowan malih wonten ing kiran seragen asriku sesampunipun woro-woro ingkang badhe kaaturaken menika. Sumangga.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri samangke lelangan salah jengipun ingkeng badhe kaaturaken menika lelangan ingkeng kalau dipun kersaaken kalian Mas Andri Setiawan ingkeng ngersaaken Goyang Semarang. Mekaten jeh, semoga Mas Andri saged kalaras menika lelangan Goyang Semarang ingkeng dipun kersaaken. Mugi-mugi saged kagem jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi rumiyin.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
5: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Semoga kakak bapak ibu warga Saraiken Asri samangke gangsal 11 menit sampun lengser saking tabu 11 menit aja. Engke pasti tasih wonten ing kiran Saraiken Asriku sesarengan kalian kula Atin Sardi engkeng badhe caos libur dumugi tabu kali 11 siang mangke. Samangke lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten lencir kuning ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Bunda Natali yang cantik ingkang nenggah wonten tanggel menika inggih lan lelangan menika spesial kagem ingkang putra Ragil mekaten nggih. Semoga menika saged dipun tampi mugi-mugi dados akan dari purso jampi saya wonten ing kaludangan siang menika semangga.

0: Makaten kalau wau lencir kuning sampun katuraken ye spesial kemawon kagem Bunda Natalia yang cantik ingkang kawonten tangkil je lan lelangen kalau wau spesial kagem putra ragil menika enje sing jan cocok karo lagu ni lencir kuning makaten je. Suwangga kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri, hatin tas ibadi sowan malih wonten ing kiyaran Sragen Asriku sasampun dipun woro-woro ingkang badhe katuraken menikah.
1: Tahu gak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone, dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
0: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tabang berikutnya, kali ini ada informasi yang perlu kami sampaikan yang datang dari Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen. Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda mengadakan promo sambungan rumah dengan biaya sebesar Rp850.000. Biaya ini belum termasuk biaya crossing atau boring dan materai, syarat dan ketentuan berlaku. Dan promo ini berlaku mulai tanggal 10 September sampai dengan 10 November 2026. Segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen terdekat. Semoga kakek bapak ibu warga Sragen Asri, sama kayak kagem penjenengan bapak ibu warga Sragen Asri, mau pilih sama angke nemi nyerantos adan luhur. Mangke adan luhur pada katuraken tabu 11 langkung 29 menit ngene kaji. Sama kayak tas wonten wekdal kirang langkung 3 menit meninggal. Sama kayak pada katuraken alun-alun nganjuk engkeng kalau dipun kersaken kalian Mas Diat ye. Sinambi kita nyerantos adan luhur engkeng pada katuraken tabu 11 langkung 29 menit. Semangat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Bapak Ibu warga Sragen Asri, jarum jam samangkin netahaken tabu 11 langkung 29 menit wekdalipun katuraken adzan luhur kagem tlatah Sragen lan sak kiwa tengenipun semangka.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Makaten kalau wau, Bapak Ibu warga Seragen Asri, sampun kaaturaken adan luhur nggih kagem tlatah Seragen lan sakiwa tengenipun. Nah, kagem Bapak Ibu kaum muslimin lan muslimat nggih, kaaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi amal ibadah Bapak Ibu sedaya pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin, amin ya Robbal Alamin.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget nih di kesempatan siang kali ini Antin Sardi bisa menjumpa kembali ya. Pastinya kita ketemu lagi di Simfoni Kenangan yang bakal Antin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, coba kita sudah sabuka dengan satu tembang yang bertajukan Sonata yang Indah ya. Semoga bisa menemani Mitra Buana semuanya yang kebetulan saat ini masih stay tune di Buana Asri FM ya. Pastinya di Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Baik, untuk Mitra Buana yang mau beratensi, sabuka di line telepon nih di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, yang di line telepon nih Yatin terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen. Halo. Iya, selamat siang Tante Ani yang cantik. Gimana kabarnya? Sehat ya Tante Ani ya?
1: Aku pulang kontrol, Mbak.
0: Oh, pulang kontrol. Iya, pastinya harus rajin dong. Demi kesehatan harus rajin dong, jadwalnya harus ditepati. Iya, harus dong.
1: Terima kasih, aku tadi sundamani.
0: Iya, kesukaannya toh Tante Ani.
1: Masih ingat aku aja.
0: Iya, ingat dong. Oke, Tante Ani silakan, nanti lagunya apa?
1: Menepis bayang kasih ya, Pak.
0: Menepis bayang kasih. Oke.
1: Jadi Tita Effendi ya.
0: Silakan kirimnya buat siapa?
1: Aku kirimnya buat
0: Oke.
1: Dan ini kangen loh sama.
0: Iya, aku juga kangen. Habis enggak mau keluar sih Bunda, enggak mau Mio sih.
1: Katanya kalau ke Mbak Atin salam ya, Mbak. Salam buat dari Bunda Nino.
0: Iya, salam kembali Bunda Nino yang cantik. Mios dong Bunda. Atin kangen juga nih suaranya Bunda loh. Oke.
1: Ada Bunda Yasman.
0: Iya.
1: Bunda Yasman, aku lewat sana sepi.
0: Oh, sepi.
1: Di sana ketemu loh di kontrol.
0: Tapi tadi enggak ya?
1: Enggak ya. Ada Bunda Lasmiati dan Pak Roma.
0: Iya.
1: Ada Bunda gini.
0: Bunda Kini, udah tadi di Mbak Ani. Oh Mbak Ani belum. Mungkin sibuk ya, kalau enggak lagi healing.
1: Belum lihat statusnya tadi ya.
0: Healing mesti.
1: Tahu nih. Kalau enggak masak-masak di dapur.
0: Oh iya. Soalnya hobi masak ya.
1: Apa aja mau dibikin itu.
0: Iya, pokoknya ada apa di kulkas wis jadi makanan.
1: Ada juga buat Bunda Fatima udah ya. Bunda Ismi.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bunda Li. Ada Mbak Janinte.
0: Iya.
1: Putri, ada juga Mas Is, Mbak
0: Ismi. Iya.
1: Ada juga Mas Is. Ada Mbak WR.
0: Oke.
1: Ada.
0: Siapa lagi?
1: Mbak siapa ya? Ada Mbak Rul. Ada Mbak Nana.
0: Oke. Apa lagi?
1: Ada Pak Ono.
0: Uh-uh.
1: Ada NTT.
0: Oke.
1: Ada Cak Roto.
0: Cak Roto juga.
1: Ada juga Pak
0: Mul.
1: Ada apa lagi?
0: Siapa lagi? Aduh,
1: susah ya.
0: Lupa. Gak bawa kepean soalnya.
1: Ingin nyebutin semua, tapi kok gak nyantol-nyantol.
0: Iya, ya pokoknya semua aja tanpa kecuali. Iya, Mbak Partini sekarang jarang nongol dia.
1: Biasanya cuma di Kus Plus.
0: Oh gitu ya, berarti cuma suka lagu Kus Plus ya.
1: Semuanya aja
0: tanpa kecuali. Oke. Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Tante juga sehat selalu ya. Sampai jam 5 nanti Tante Ani.
1: Enggak capek.
0: Sudah yeah. Tugasnya jadinya nggak capek dong.
1: Jadi temenin siapa Mak?
0: Oh nggak ada yang nemenin nih, Tante Ani bisa nemenin di sini.
1: Bisa nggak ya?
0: Iya bisa nggak ya?
1: Aku tadi mau mampir tadi Mbak.
0: Iya kenapa enggak?
1: Tapi waktunya mepet
0: ya. Oh gitu ya.
1: Pulang dulu aja.
0: Oke. Sama-sama Tante Ani yang cantik. Waalaikumsalam. Yuk kering. Aduh, terima kasih ini untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya dari Rita Effendi ya, Menepis Bayang Kasih. Bisa ditunggu pastinya. Atin antrekan dulu. Oke, di belakangnya Tante Ani ini Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
2: Blend of siapa men?
0: Aduh, mumpung cuti. Mumpung cuti nih. Wah, naik lagi nih. Biasanya aja ya, nggak pernah nongol.
2: Kebetulan yang siaran jenengan ya.
0: Kebetulan pantau yang terus. Siaran Atin juga mumpung cuti. Jadinya masuk lagi gitu.
2: Iyalah.
0: Silakan ini Mas Brahma.
2: Mbak Atin.
0: Iya dalam.
2: Tadi nuansanya campur sari, aku minta balik.
0: Iya, sekarang nostalgia.
2: Berhubung nuansanya nostalgia. Aku minta lagu kenangan ya.
0: Lagu kenangan.
2: Lagu masa lalu itu. Waktu yus ngono kae lah.
0: Iya, nostalgia ya.
2: Ingin memeluk dirimu ya.
0: Ingin memeluk dirimu. Aduh.
2: Jadi duret ya Pak. Lagu ini mengingatkan masa lalu.
0: Iya.
2: Masa-masa yang indah. Sampai sekarang pun tak pernah terlupakan.
0: Tak terlupakan.
2: Begitu aduh, indahnya.
0: Luar biasa
2: waktu itu.
0: Ya.
2: Biasa di luar kok Mbak.
0: Iya.
2: Jangan yang dulu.
0: Oh sudah ini dibelikan sama Mbak Diana tadi.
2: Sama?
0: Mbak Diana.
2: Oh, Mbak Diana?
0: Iya.
2: Artis baru, dong? Udah tahu, kenal aja ya?
0: Iya, salam kenal untuk Mbak Diana ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Tadi yang baru landing, Mbak Ani. Ani mana itu?
0: Ini Ani yang ada di Kampung Lampion.
2: Oh, Mbak Ani Gemoy.
0: Oh, bukan. Gemoy kan Teguh Jajar. Ini yang gitu. Lampion.
2: Oh, ya. Pokoknya Mbak Ani lah. Selalu Mbak Ani jadi.
0: Iya deh.
2: Habis bikin rujak seger tadi.
0: Wah seger dong.
2: Mantap.
0: Iya mantap ini rujak Ani nih. Wah ya. Cocok dengan suasana ini siang hari ini. Wah seger.
2: Dagingnya
0: ini.
2: Dagingnya 11
0: Waduh. Aduh, perut jadi panas dong.
2: Jenenge wae sambal setan.
0: Lah. Nakutin ini. Cabe kok 11. Aduh, nanti kalau perutnya panas gimana nih?
2: Langsung ke kamar mandi. Barin?
0: Iya.
2: Ya, salamnya buat Mas Andri Setiawan ya. Bersama kawan-kawan sehat selalu Mas Andri.
0: Iya.
2: Yuk masalah ini lo Aden Sarti. Sing diayi seneng nggih titik ruwet yo.
0: Titik kruwes yo jangan. Masa dikruwes apa enggak kasihan.
2: Ayo. Bisa waktu 5 jam meneh kok.
0: Lah iya to.
2: Ora yo kepor apa.
0: Oh enggak, tetap semangat, enggak kepor. Kita jalanin tugas tuh harus semangat gitu.
2: Harus,
0: iya. Oke.
2: Mbak Din gitu dulu ya.
0: Oh iya, soalnya kepedesan ini.
2: Salam sehat.
0: Oke, terima kasih.
2: Salam waras. Buat semua mitra pendengar Buana Kreatif di manapun berada.
0: Oke.
2: Tetap semangat Mbak Din.
0: Tetap semangat dong.
2: Tak temani sampai jam 5.
0: Iya, terima kasih Mas ya. Brahma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Aduh, terima kasih ini Mas Brahma Kumbara yang saat ini lagi kepedesan soalnya barusan selesai makan rujak cabenya 11. Aduh, pedes banget pastinya ya. Oke, di belakangnya Mas Brahma nih Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
3: Siang Buana Asri Sragen Kak Atin.
0: Iya, oh iya.
3: Halo, masa manisnya di kruwes ya Kak Atin.
0: Iya, masa ini ya.
3: Aku lo Atin lover mani ya, masa bro Kak Atin juga teko.
0: Iya, masa ke ya di kruwes.
3: Nah iya, kan bolo masa kruwes ya
0: rapareng ya. Iya, rapareng.
3: Mas Bram lagi piye tau kuih.
0: Entah, piye tau.
3: Dari Atin lover mani ya kok malah kruwes gitu. Wes, gak suka aku.
0: Lah iya.
3: Ini kata redup-redup syahdu Kak Atin di bawah Ponas Merimbun.
0: Oh, sudah di pas ronda nih.
3: Rebahan.
0: Waduh.
3: Mantep Kak Atin.
0: Mantep.
3: Dengerinnya Kak Atin. Wes indah banget hidup ini Kak Atin.
0: Wah, pokoknya indah sekali ya hidup ini.
3: Anu Kak Atin lagunya sih berbau-bau memori pantai biru ini loh.
0: Oh iya. Apa?
3: Pokoknya sekuih lah.
0: Yos, memori pantai biru aja ya.
3: Nah di pantai Buana Asri ya. Kak Dua rung di Sangwa Prono Kak Atin.
0: Oh gitu.
3: Jadi sementara ki yo anu po cukup diutar saja.
0: Oke deh.
3: Salame buat Mas Brahma, piyayi kok nyenengke ngono
0: ya Kak. Iya, nyenengke.
3: Ngono sebagai cewek nggone aku yo wis klepek-klepek tak berdaya kok.
0: Heeh, lah nyenengke dikruwes genti wae.
3: Mas Brahma ki jayombo kate pokoke jan elok tenan kok.
0: Jan elok tenan ya.
3: Monggo buat Bundara segera di absen satu persatu Kak Atin biar pada segera naik. Tadi itu Bunda Nino ya yang on air?
0: Enggak, tadi Tante Ani.
3: Oh, Tante Ani.
0: Tapi okay, nitipkan Tante salam Ani dari Bunda Nino buat Atin gitu.
3: Pokoknya salamnya super komplit ya Kak Atin.
0: Super komplit.
3: Nikmatin angin sejuk.
0: Iya deh.
3: Soal kalau mau lutisan udah kenyang Kak Atin. Banyak pohon mangga Kak Atin.
0: Lah itu nyeruput esnya aja.
3: Nyeruput esnya aja manis sampai sendiri Kak Atin.
0: Iya.
3: Sambil nikmatin juga angin sepuluh Kak Atin.
0: Nah.
3: Pokoknya tak simak sampai buah nasi terdengar tersek-tersek karena terus udara nanti.
0: Sampai jam 12 malam berarti.
3: Sampai jam 12 malam takut di 94.7 pokoknya
0: tarasiku.
3: Biar sampai kresek-kresek ya.
0: Iya, sampai kresek-kresek itu baru dimatiin ya.
3: Ntar paling habis satu minggu lagi juga udah gak kedengar suara Kak Atin. Soalnya habis itu paketannya itu.
0: Nanti tinggal WA aja ya.
3: WA aja entah yang nomor di Buana Asri gitu. Gitu aja ya Kak Atin.
0: Oke, terima kasih Mas Andri.
3: Assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam yuk kreng. Terima kasih ini untuk Mas Andri Setiawan ya yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur yang sudah beratensi juga di sini ya. Memori Pantai Biru nanti bisa ditunggu pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang untuk Tante Ani dulu ini ada dari Tak Effendi dengan Menepis Bayang Kasih ya. Bisa disimak tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana menepis bayang kasih dari Rita Effendia, spesial aja untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Semoga ada disimak ya Tante Ani sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, Mitra Buana, Atin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Okay, Mitra Buana masih disimpan di kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang Atin bakal ke WhatsApp dulu ya. Meskipun nanti temannya antri, pastinya sudah kebaca WhatsApp-nya gitu ya. Kali ini ada Mas Diat nih yang ada di Caten Karanganyar. Esok malam kan ku jelang dari Grace Simon lagunya. Salamnya buat Mas Roni, Eyang Pono, ada Pak RT, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini. Kemudian juga ada Bunda Fatima, Bunda Natali juga, Bunda Yasman, Bunda Kini, ada Bunda Ninu. Terima kasih yuk Greng dari Mas Diat. Oke, terima kasih untuk Mas Diat yang ada di Caten Karanganyar. Pastinya tetap setia juga sama Buana SDFM. Juga selamat siang untuk Mas Heri. Apa kabarnya Mas Heri? Selamat siang RBA FM.

0: Selamat siang Mbak Atin, selamat siang juga Bunda Fatima. Oh ya Mbak, tolong Bunda nanti di play kisah kasih di sekolah. Salamnya untuk Bunda Nino, Bunda Natali, kemudian juga Bunda Ros, ada Bunda Suradi, Bunda Lasmiati, kemudian juga ada Bunda Kun, ada Mbak Ani tiga-tiganya, ada Bunda Miko juga, ada Bunda Putri, Bunda Kini, kemudian juga untuk Mas Diat yang, oh iya, Mas Is yang ada di Wojowetan, dan semua bunda-bunda, semua monitor RBA tanpa terkecuali. Dan buat Mbak Atinya, sehat selalu, tetap cantik, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih jelangannya Mbak, yuk kereng. Oke, terima kasih juga ini untuk Bunda Fatimah yang cantik yang ada di Teguhan, yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadiahkan. Sekarang satu tembang dari Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu, spesial aja untuk Mas Brahma Kumbara ya, yang tadi merequest tembang ini. Tapi kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Aduh cantik.
1: Antri dulu ya Mbak ya.
0: Aduh. Antri dulu ya Bun.
1: Iya. Biar nanti apa habis berita kan satu kita.
0: Iya, enggak apa-apa ya Bun ya.
1: Pokoknya sampai lewat, jangan sampai lewat jam 3.
0: Oke deh Bunda Yasman yang cantik, silahkan nanti lagunya apa ini?
1: Soalnya Bunda itu paling suka aja tentang kenangan itu.
0: Iya. Oke Bunda, silakan nanti lagunya apa Bun? Oh, layu sebelum berkembang. Soalnya panas sekali nih ya Bun ya. Jadi sebelum berkembang udah layu ya. Lah ya kasihan ya. Oh, enggak mau nyirami.
1: Oke. Buat tadi Mas Dia.
0: Iya.
1: Popo Pono. Untuk Mama Aswa. Ya biasanya ketemu.
0: Iya, tadi enggak ketemu katanya, Bun.
1: Jadwalnya enggak sama.
0: Enggak sama ya jadwalnya.
1: Udah itu agak keset molor-molor gitu.
0: Oh, gitu ya. Aduh.
1: Enggak tepat waktu.
0: Jadinya enggak ketemu terusan ya.
1: Molor-molor.
0: Oke, Bunda. Iya.
1: Aku udah surati. Mas Giar tadi sudah ya.
0: Iya, udah.
1: Wes mewakili ya, itu laguku juga seneng kok.
0: Nanti
1: itu padahal paling belum lahir loh itu.
0: Oh iya, belum lahir ya.
1: Itu tahun 64 kok itu, Mbak.
0: Itu kan tahun 64. Iya ya, mungkin belum lahir ya. Tapi suka juga ya, Bun. Dengerin aja ya Bun ya.
1: Mas Roni.
0: Oke.
1: Mas Yuli Anjasmara.
0: Iya.
1: Bunda Kini.
0: Bunda Kini juga.
1: Bunda Kepus. Bunda Natali.
0: Iya.
1: Untuk semuanya saja
0: tanpa kecuali ya Bun. Oke.
1: Tak ucapkan terima kasih dan kembali. Kalau katanya Mbak Rara, lupa dimaklumi aja.
0: Iya maklum Bun, kalau lupa namanya juga lupa sih.
1: Minta dimaklumi. Udah mentiong
0: ke. Udah bisa aja nih.
1: Tadi mau apa ya? Mau bilang, oh iya itu Mbak Ani Kemoy. Itu gitu. Apa-apa dimasak lah kalau Bunda. Masa apalagi orang lain, wah aku Dewi Ratu.
0: Iya, tapi enggak doyan ya, Bun.
1: Ya rasanya kok enggak ngalor, enggak ngidul.
0: Lah iya, awake dhewe ra doyan. Bunda bisa aja.
1: Enggak sesuai dengan apa yang
0: diinginkan ya, dibayangkan gitu ya, Bun ya.
1: Ternyata enak.
0: Ternyata kok enak.

Iya, iya. Pasti masakannya enak, Bun. Iya, masakannya juga enak. Gak pernah masak, Bun. Iya, gak pernah masak nih. Mungkin kalau masak juga gak enak kali ya. Oke, Bunda. Iya. Oke, terima kasih Bunda Yasmin yang cantik. Oke, Bunda. Yuk, kering. Aduh, terima kasih sekali untuk Bunda Yasmin yang ada di Taman Asri yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang satu tembang untuk Mas Brahma Kumbara, ingin memeluk dirimu.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, Nelayan of Javamen.

Mitra Buana, sebentar 40 menit lepas dari pukul 12. Pastinya masih di Simponi Kenangan, juga masih barengan Tin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang ada Memori Pantai Biru nih ya, spesial aja tunaikan pesanan Mas Andri Setiawan nih yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya, yang saat ini baru bersantai-santai di pos ronda di bawah pohon yang rindang sembari menikmati es tehnya ya. Wah, pokoknya asik sekali ini. Nah, sekarang bisa disimak nih Memori Pantai Biru yang di requestnya di sini.

Okay, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Satu tembang sudah Atin hadirkan spesial untuk Mas Andri Setiawan, ada Memori Pantai Biru ya. Semoga ada disimak aja. Sementara masih ada waktu 10 menit sebelum nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, bakal Atin buka. Oh, ada Bunda Yasman lagi. Mbak Atin, salam juga ya untuk Bunda Gun yang tadi sudah taaturi apa belum ya, Mbak? Bunda lupa nih, soalnya Debi Kun juga nih. Oh ya, terus juga buat Mas Roni, Mas Is, Mbak Martini, dan buat semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih ini untuk Bunda Yasman yang sudah beratensi lagi di sini ya. Pokoknya ada yang terlupa nih disusulin gitu ya. Sementara juga selamat siang untuk Ipung nih. Siang Mbak Atin, Simponi Kenangan, Don't Forget to Remember. Salamnya buat yang pada dengerin aja lagu kenangan di siang hari ini sama Mbak Atin gitu ya. Terima kasih dan selamat tugas yuk keren. Oke, kayaknya temannya nanti habis warta berita gak apa-apa ya buat Ibu. Pastinya diantrikan dulu nih temannya ya, setia sampai jam 3 sore. Kemudian juga untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Atin. Kemau hadir nih absen. Mau minta lagu I Will Always Love You. Salam juga untuk Bunda Meme, Bunda Yasman, Bunda Nino, Bunda Kini. Kemudian juga ada Bunda Gayatri, Bunda Suradi, Bunda Lis, ada Bunda Lasmiati, ada Bunda Ismi, Bunda Ngatmi, Mbak Ros, Tante Ani, Mbak WR. Kemudian juga Mbak Martini, Mbak Yuni, sama Mas Isnya. Terus juga untuk Mas Dia, Mas Roni juga, Mas Andri, Mas Brahma, Mas Yuli Anjasmara, ada Mas Kis, Mas Doso Gangsar, ada Mbah Pono, Mbah Timbul, ada Cak Roto juga, kemudian Pak RT, ada Mbak Pertiwi, terus ada Bunda Darmono, Mbak Eni Suroto, ada Bu Seren, kemudian juga Bude Nini, terus juga untuk Mbak Atin, selamat tugas, semoga tidak capek. Juga tansah sehat semangat, nanti kunturi pun hati-hati, matur suwun yukreng, wassalam. Oh, ini Mbak Ani ternyata lagi pulang jagung ini. Oh, ternyata pulang jagung. Bunda Yasman kalau masak ngundang kemau aja Bun, pasti enak. Oke, Mitra Buana, sekarang esok malam kan ku jelang ya. Spesial aja untuk Mas Diat ya, yang tadi merequest demi ini. Sekarang bisa disimak dulu sembari kita menantikan warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

besok malam kan ku jelang. Spesial aja untuk Mas Diat yang ada di chatten ya. Semoga ada disimak ya Mas Diat ya. Oke, sembari kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya. Kali ini ada kisah kasih di sekolah yang tadi direquest sama Bunda Fatimah yang ada di Teguhan. Untuk yang lainnya yang tadi sudah beratensi di sini ya, untuk Mas Heri, Bunda Yasman, Ipung, Mbak Ani yang gemoy, nanti lagunya habis warta berita ya, gak apa-apa kan. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Silakan ini Bunda Fatimah, kisah kasih di sekolah bakal dihadirkan. Sembari kita menantikan warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan.
2: Pancasila harus menjadi napas kehidupan keseharian kita.
0: Sari Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR RI. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menjadikan nilai Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengungkap identitas 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR RI. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudi sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR pada hari ini untuk ditetapkan.
4: Presiden ke istana.
5: Mbak, izin, tapi kalau dari pimpinan menilai beberapa orang juga menyebut COVID kenapa terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam dan langsung disahkan hari ini juga, kenapa demikian Mbak?
1: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut, Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri.
6: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudi Aryo Seto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
3: Sebelumnya Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudi mencatat sejumlah capaian termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menjadikan nilai Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Bahwa Pancasila yang justru mempersatukan kita, mempertahankan NKRI.
8: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini dengan diikuti unsur TNI dan Polri, pelajar paskibraka, pramuka, serta paduan suara pelajar. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mendapat tugas membacakan teks Pancasila dalam rangkaian acara pokok. Sebelum pembacaan teks Pancasila, Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila oleh Sultan Bachtiar Najamuddin. Seusai mengikuti rangkaian upacara tersebut, Sultan memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk menjadikan Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
7: Karena namanya juga sudah sakti ya, bahwa Pancasila yang justru mempersatukan kita, mempertahankan NKRI, dan kalau kondisi terkini ya kita bawa dengan kondisi kekinian, saya maknai bahwa Pancasila harus menjadi napas kehidupan keseharian kita. Kalau mau dikaitkan dengan ya semua harus berbau Pancasila, baik demokrasi, kemudian ekonomi, jadi demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila. Jadi memang Pancasila menjadi sumber dari segala sumber.
8: Selain rangkaian acara pokok, suasana peringatan juga diisi persembahan lagu oleh para pelajar sebelum upacara dimulai, salah satunya dari siswa SMKN 2 Cibinong yang tampil dengan formasi musik dan paduan suara. Konduktor SMKN 2 Cibinong Pipit Nur Hidayati menceritakan pengalamannya. Dalam persiapannya, Pipit menghadapi tantangan untuk menyatukan berbagai instrumen dengan paduan suara agar seluruh bagian terdengar seimbang dan menghasilkan harmonisasi yang baik selama penampilan.
9: Generasi muda tetap semangat, tetap terus menjaga solidaritasnya dan terus kebersamaannya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi.
8: Rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian berlanjut dengan penampilan lagu dari para pelajar setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan lokasi upacara. Dalam rangkaian tersebut, Presiden Prabowo sempat bersalam-salaman dengan peserta upacara sebelum melanjutkan agenda berikutnya di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengungkap identitas 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8 dengan hasil terbaru ini. Lebih dari separuh jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara kini telah teridentifikasi. Berikut laporan Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
10: Proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 kembali menunjukkan perkembangan. Terbaru pada Rabu kemarin, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 10 jenazah korban. Dari total temuan tersebut, 8 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 2 jenazah berjenis kelamin perempuan. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Selatan, Kombespol Muhammad Sofwan, merincikan hingga Rabu malam, Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah menerima total 74 jenazah. Sebanyak 51 korban telah berhasil diidentifikasi, sementara 23 jenazah lainnya masih dalam proses.
11: Kan dari awal pertama kita identifikasi itu dengan sidik jari, properti dan jari medis. Untuk hari ke-10 ke sini kita sudah tidak menggunakan sidik jari, sudah ke arah jari medis dan identifikasi dari properti, kemudian dari gigi.
10: Di sisi lain, hingga hari ke-18 operasi SAR kemarin, proses penyelaman di area bangkai kapal masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banjarmasin, Bram Madia Temara, mengungkapkan kondisi kapal yang terbalik di bawah permukaan air, menimbulkan risiko tinggi bagi tim penyelam.
12: Itu juga salah satu hambatan dari tim penyelam untuk dalam melaksanakan proses pencarian. Dan juga faktor resiko-resiko yang sangat tinggi untuk proses pencarian dalam ruangan yang istilahnya belum terlalu stabil. Artinya posisi kapal kan masih terus ada pergerakan karena terkena arus, gelombang, dan lain-lain.
10: Sementara itu, data terakhir Basarnas mencatat akumulasi korban dievakuasi dari total 243 penumpang tercatat sebanyak 186 orang. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 78 meninggal dunia. Sementara 57 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 yang dihadiri Satgas Terpadu Port Visit 2026. Bentuk dari Pancasila karena pesertanya dari berbagai unsur dan berbagai suku. Bobby Osapulete melaporkan.
13: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Vanuatu. Ada yang berbeda dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang dilaksanakan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, perbedaan upacara dilakukan di dalam pelayaran dan para peserta upacara diikuti dari berbagai unsur TNI Tiga Matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, sipil, dosen, dan mahasiswa, serta jurnalis. Tidak hanya itu, karena menurut Benedictus, para peserta juga berasal dari berbagai suku, agama, dan ras.
14: Dia sendiri di sini kita terdiri dari beraneka ragam elemen ya, baik dari TNI, Tiga Angkatan, Polisi, para ASN, beberapa lembaga, kementerian, bahkan hingga dosen dan mahasiswa. Itu pun terdiri dari berbagai latar belakang dari suku, agama, ras yang berbeda, bisa Anda saksikan sendiri. Tentu ini merupakan suatu kita menunjukkan kepada bangsa kita dan juga nanti kepada keempat negara bahwa kita beragam, namun dalam keberagaman kita tetap satu. Itulah hakiki dari Pancasila sebagai dasar negara, bahwa kita bersatu dalam keberagaman.
13: Meski kami berada di atas kapal yang terus berlayar menuju negara Vanuatu, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 tetap dilakukan dengan hikmat. Semua prosesi upacara termasuk pembacaan Pancasila dibacakan langsung oleh Dansatgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto yang diikuti peserta upacara.
15: Pancasila.
16: Pancasila.
15: Satu.
16: Satu.
15: Ketuhanan Yang Maha Esa.
16: Ketuhanan Yang Maha Esa.
15: Dua.
16: Dua.
15: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
16: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
15: Tiga.
16: Tiga.
15: Persatuan Indonesia.
16: Persatuan Indonesia.
15: Empat.
16: Empat.
15: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
16: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
15: Dalam permusyaratan perwakilan.
16: Dalam permusyaratan perwakilan.
15: Lima.
16: Lima.
15: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
13: Seperti diketahui, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tengah melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi ke empat negara Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari perairan laut Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Selengkapnya Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
17: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima. Namun, kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
18: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan. Tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
17: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Boroboso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
19: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitasi terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
17: Bagi bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukung ketahanan pangan, Maros terima 11 alat dan mesin pertanian Alsintan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit Alsintan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsam, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain Alsintan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
21: Ini ada penyerahan Alsintan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
20: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
22: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
20: Kementerian itu penyaluran Alsintan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar Alsintan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
23: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
20: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan Alsintan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Lombok Barat yang mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba tidak aktif ketika sedang menjalani pengobatan atau kontrol diminta tidak panik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga dengan kebutuhan pelayanan kesehatan mendesak tetap menjadi perhatian, terutama pasien dengan penyakit berat dan membutuhkan perawatan berkelanjutan. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
24: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
25: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
24: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
25: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaharuan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
1: penonaktifan BPJS Kesehatan. Mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK, maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda. Itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di-cover oleh PBIJK.
25: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi Prancis menahan lebih dari 600 orang Rabu kemarin di tengah aksi protes pelajar sekolah menengah di negara tersebut. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Menurut data awal, aksi protes berdampak pada 356 sekolah dan institusi pendidikan, meningkat dari 338 pada hari sebelumnya. Menteri Nunez mengatakan 83 aparat penegak hukum mengalami luka-luka. Ia mengatakan gerakan protes semakin meluas dan menjadi semakin keras, terutama terhadap polisi dan institusi pemerintah. Sementara Menteri Pendidikan Nasional Edward Jeffrey dalam konferensi tersebut mengatakan sebanyak 119 siswa dan pegawai institusi pendidikan mengalami luka-luka sejak 25 September. Pelajar sekolah menengah di Prancis telah melakukan aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal belajar yang terlalu padat, kekurangan guru, serta berbagai persoalan lain di sektor pendidikan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia akan tampil lebih menyerang menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
2: Timnas Indonesia dipastikan akan tampil lebih menyerang menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan pelatih John Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Menurut Hartman, saat ini tim asuhannya sudah tampil sangat baik dari sisi pertahanan. Pelatih asal Inggris ini berharap penampilan gemilang ini juga dapat ditunjukkan saat membangun serangan.
3: Seperti yang saya katakan kepada para pemain, jika mereka membawa intensitas yang telah mereka tunjukkan untuk menjaga clean sheet di 60 menit pertama pertandingan dan 20 menit terakhir di mana mereka berjuang keras demi negara di lini pertahanan, jika mereka membawa intensitas dan fokus tersebut untuk mencetak gol dan menyerang, kami akan tampil cukup bagus dan cukup berbakat untuk menyelesaikan tugas ini.
2: Sementara itu, bek timnas Indonesia Rizky Ridho menuturkan, walau kemenangan besar menjadi target di laga melawan Bangladesh, namun ia ingin tim tetap berhati-hati. Pemain Persija Jakarta ini berharap seluruh tim tidak terburu-buru saat membuat keputusan di lapangan.
4: Iya, yang saya bilang teman-teman akan excited, nggak terlalu buru-buru juga di pertandingan, karena ketika buru-buru juga hasilnya nanti bakal nggak bagus. Jadi tetap tenang, sesuai apa yang dilatih, sesuai dari plan Coach John, jadi kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik besok sesuai plan dari beliau.
2: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir fase grup melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak lebih dari Indonesia. Partai Indonesia kontra Bangladesh sendiri dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan nanti malam. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang, tetap bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Kisah kasih di sekolah ya, sudah hati hadirkan spesial aja untuk Bunda Fatimah yang cantik yang ada di Teguhan ya. Semoga udah disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Baik Mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini ada informasi panggilan yang datang dari Pengadilan Negeri Sragen. Ditujukan kepada saudara Yuni dengan alamat Jeta Pabre RT 02 Desa Jeta Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Yang kedua, saudara Willy Resika dengan alamat Jeta Pabre RT 02 Desa Jeta Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen pada hari Senin tanggal 2 November 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembuktian dan pemohon. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Kemudian untuk panggilan yang kedua ditujukan kepada saudara Sunarto dengan alamat Dusun Pare RT 013 Desa Baleharjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini ada That Way You Go Away. Spesial aja untuk Mas Harry yang tadi merequest tembang ini ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM. Yang mau beratensi di lantai telepon, nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: Okay, satu tembang, That Way You Go Away. Spesial aja untuk Mas Heri ya, yang tadi merequest tembang ini. Semoga udah disimak ya Mas Heri. Pastinya masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Okay, Hatin masih bakal balik lagi di Simponi Kenangan setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Oke, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simpodi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip yang bakal Atin bagikan untuk Mitra Buana, yakni tetap terhidrasi di siang hari. Nah, Mitra Buana sudah minum air putih hari ini? Nah, di tengah kesibukan siang hari, terkadang kita terlalu fokus dengan aktivitas sampai mungkin lupa memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita, ya. Padahal minum air putih secara teratur merupakan kebiasaan sederhana yang bisa membantu menjaga tubuh tetap segar. Jadi, jangan menunggu sampai merasa sangat haus ya. Coba sediakan botol minum di dekat kita agar lebih mudah mengingat untuk minum. Terutama saat cuaca terasa panas atau setelah melakukan banyak aktivitas. Jangan lupa untuk menambah asupan cairan ya. Nah, untuk itu sediakan air putih, minum secara teratur, dan jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa menjaga tubuh kita. Tetap semangat beraktivitas dan jangan lupa minum air putih. Nah, tip ini bersumber dari lifestyle.kompas.com. Oke, Mitra Buana masih ada satu tip lagi nih. Jaga baterai tetap sehat. Mitra Buana, baterai merupakan salah satu bagian penting dari perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Karena itu jangan lupa merawatnya ya, agar performanya tetap baik. Salah satu cara adalah menghindari baterai sampai benar-benar habis dan terlalu sering ya. Selain itu, gunakan chargers dan kabel yang sesuai dengan perangkat Anda agar proses pengisian daya tetap aman dan optimal. Nah, kita juga bisa membiasakan mengisi daya saat baterai sudah mulai rendah ya, tanpa harus menunggu sampai perangkat mati atau sampai habis ludes. Nah, kebiasaan sederhana seperti ini bisa membantu kita menggunakan perangkat dengan lebih nyaman dan tidak mudah khawatir kehabisan baterai di tengah aktivitas. Nah, mulai sekarang jangan cuma merawat gadget dari luarnya saja, namun baterainya juga perlu diperhatikan. Pokoknya tetap gunakan teknologi dengan bijak dan jangan lupa cek kondisi baterai perangkat kamu untuk hari ini. Nah, tip ini bersumber dari www.tempo.com. Oke, Mitra Buana, selamat siang yang di line telepon, nanti terima dulu ya. Halo, Buana Asih Sagen.
1: Halo, ngelain apa?
0: Iya, cantik, Bunda Natali. Silakan ini, Bunda.
1: Nunggu dari tadi.
0: Ternyata ya, nunggu dari tadi ya, Bun, ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan ini, Bunda, nanti lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Dian Piteso ya, Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa Bu nggak pernah jujur?
1: Mengapa tak pernah jujur?
0: Iya, mengapa tak pernah jujur Bu?
1: Nggak tahu. Itu yang melakukan yang nggak jujur. Bukan Mbak Asin.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Mengapa tak pernah jujur ya, Bun ya?
1: Mbakin. Boleh aku cerita sedikit?
0: Oh iya, boleh.
1: Aku kan lama enggak masuk pakai on air ya. Pakai chat WA.
0: Oh, gitu ya.
1: Tapi ternyata chat saya itu enggak pernah dibaca.
0: Oh.
1: Apalagi lagunya enggak pernah diputar.
0: Tapi bukan Atin ya, Bun?
1: Bukan.
0: Nah, kalau Atin pasti kebaca. Walaupun iya, kadang lagunya enggak keputar karena habis waktu.
1: Iya. Kalau Mbak Atin aku percaya.
0: Iya.
1: Ya, itu kayak profesi seperti Mbak Atin yang melakukan perlakuan kepada saya itu kan. Kita kan melayani orang banyak itu.
0: Iya.
1: Harusnya nggak berlaku seperti itu.
0: Oh gitu ya Bun, harusnya ya.
1: Soalnya saya itu juga melayani orang banyak. Karakter
0: macam-macam, betul.
1: Terus saya tanyakan lagi saya WA saya kok nggak dibaca. Katanya kehapus.
0: Oh gitu ya.
1: Besoknya lagi saya masih chat lagi. Request lagi. Lagu saya WA saya kok nggak dibaca, kok nggak.
0: Iya.
1: Lagunya nggak diputer. Katanya gini. Udah tak puter. Ya nggak bisa, orang saya tadi apa warta berita aja saya dengerin pakai
0: dengerin ya
1: tak kantong nggak bisa kalau saya tuh loh mbak request lagu mungkin saya mau bepergian gitu ya kalau nggak saya dengarkan pak aku biar
0: nggak jadi ya Bun ya
1: tolong yang berlaku seperti itu jangan perlakukan monitor seperti itu soalnya radio RBA itu kan sudah ratingnya nomor 1.
0: Wah iya.
1: Nah, kalau ada oknum yang seperti itu kan menjadi namanya jadi jelek. Soalnya kan apa itu radio itu tanpa pendengar itu tidak ada artinya apa-apa.
0: Iya betul Bunda.
1: Iya. Ya itu buat terus sampai saya ngomong sama bapak. Bapak saya diperlakukan seperti ini. Lah kenapa kak seperti itu kamu masih masuk radio itu? Apa yang lain nggak ada? Gitu. Bapak itu paling nggak rela kalau istrinya diperlakukan.
0: Iya ya. Oke Bunda.
1: Sampai gini. Ya udah kapan-kapan nanti anu ngomong sama yang kamu kan. Enggak mau kalau kamu diperlakukan seperti itu. Yang itu alasan yang kehapus.
0: Iya.
1: Yang katanya kelupaan.
0: Okay.
1: Itu kan sebenarnya itu lagunya enggak diputer aja enggak apa-apa asalkan chatnya itu dibaca.
0: Kebaca ya Bun ya.
1: Kita anu di apa? Muter di itu pasti banyak.
0: Bisa ya Bun ya muter iya. Sendiri.
1: Iya. Maaf ya Mbak ini curhat.
0: Iya, terima kasih Bunda.
1: Itu sekedar masukan buat Mbak Adin.
0: Iya.
1: Itu bukan Mbak Adin
0: ya.
1: Tapi saya itu masuk ke radio itu cuma kalau siang hari
0: kan malam. Kalau malam enggak ya Bun ya.
1: Paling kalau plus-plusan itu paling kalau Mbak Indah apa
0: Mbak
1: masuk.
0: Iya.
1: Sekali udah.
0: Belum terlalu malam juga ya Bun kalau kos plesan.
1: Iya, masih sore. Halo, Mas Bro. Siapa itu? Mas
0: iya.
1: Enggak apa-apa, aku ngomong kayak gini demi kebaikan. Saya juga enggak marah sama Mbak Ati. Cuman saya apa itu mengeluarkan unek-unek saya yang mengganjal. Sampai lama
0: iya.
1: Saya enggak masuk
0: pada tiap hari. Ternyata ya Bun ya.
1: Bapak itu sampai marah.
0: Oke.
1: Okay. Yaudah makasih lagi.
0: Oke, sama-sama Bunda. Yuk kereng. Aduh, terima kasih nih untuk Bunda Natalia ya udah curhat nih. Jadinya sudah puas ya kalau enggak dikeluarin nanti mengganjal di hati gitu ya Bun ya. Oke, di belakangnya Bunda Natali nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang, Buena Asri Sragen.
2: Atin,
0: hai.
2: Kembali nyimak lagi, soalnya lagu yang tadi belum pas sama yang request, nanti.
0: Tapi judulnya nanti habis.
2: Itu toh, Kenangan di Pantai Biru, Mas Nito, Miwijoya yang nanti.
0: Tapi nanti kan lagunya, lagi. Nanti ya, soalnya ini nanti iya, break lagi.
2: Iya, gak apa-apa, mau jam berapa, aku siap nunggu, Kak Atin. Ini Mbak Timbul ada juga. Mbak
0: oh
2: Timbul
0: iya.
2: Mau ngomong enggak ini Mbak
0: Salam
2: Timbul?
0: Salam buat Mbak Timbul ya.
2: Oh iya.
0: Oh iya.
2: Itu Mbak Timbul nanya katanya nyampe sore kan. Iya,
0: sampai Mbak sore Timbul, Mbak Timbul. Gitu. Nanti sampai jam 5.
2: Ya udah gitu aja Kak Atin. Soalnya okay. Nikmat ini sampai entar. Pokoknya aku diantriin ya.
0: Iya.
2: Siap.
0: Oke. Yuk kering. Aduh. Terima kasih ini untuk Mas Andri Setiawan yang udah beratensi lagi di sini ya. Sekarang satu tumbang untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya. Yang mau beratensi nanti setelah tembang bisa masuk lagi nih. Layu sebelum bergembang. Aduh kasihan, enggak ada yang nyirami katanya Bunda nih. Silakan disimak dulu tetap di Simfoni Kenangan.

0: Oke, layu sebelum berkembang ya, spesial aja tunaikan pesanan budaya Yasmandi Taman Nasri ya. Semoga ada disimak ya Bun, pastinya tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.
1: Tindak pundi Kong?
2: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
1: Walah Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabang ipun lho Kong.
2: Oh iya ta, ya wis tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan BPR BKK Karangmalang pancen top tenan, pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya dok.
3: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
0: Oke, Mitra Buana, sembari kita menantikan berita Indonesia Live yang nanti kita break lagi ya pukul 14. Nanti ada Don't Forget to Remember. Oh, Don't Forget to Remember. Nah, ini tadi di request sama Tante Ani ya, yang ada di Kampung Lampion. Nanti kalau waktunya cukup, masih ada I Will Always Love You untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Terus mengapa tak pernah jujur ya, yang tadi direquest sama Bunda Natali. Cuman kalau cukup ya Bun, kalau gak cukup nanti habis Berita Indonesia Live ya, gak apa-apa ya untuk Bunda Natali, juga untuk Mbak Ani mungkin kalau gak cukup waktunya. Oke, yang pasti tetap setia sampai jam 3 sore nanti. Sekarang untuk Tante Ani dulu nih, Don't Forget to Remember, bisa disimak dulu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Sebagai akses ke Kota Baru Daratan, Bupati menargetkan pembangunan terrealisasi sebelum akhir masa jabatan dengan dukungan anggaran tahun 2028 dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Dalam audiensinya, Bupati didampingi Kepala Baperida, Kepala Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang disambut Kasubbit Perubahan, Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Yana Johana. Demikian Pak Jri, LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih untuk reporter Fajri. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kalau tadi kita menuju LPPL Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, saatnya kita menuju LPPL Suara Gersik, Kabupaten Gersik, Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar, pemerintah Kabupaten Gersik salurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang. Ada reporter Iza, silakan reporter Iza untuk laporan Anda selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Gersik menyalurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang, Kecamatan Balung Panggang, Rabu 30 September 2026. Bantuan ini diperuntukkan bagi 315 kepala keluarga, terdiri dari 2 tangki dari BPBD Gersik dan 5 tangki dari Forum Zakat Gersik. Bupati Gersik Fandi Ahmad Yani turut hadir dan membantu langsung proses penyaluran air bersama warga. Warga mengaku sangat terbantu mengingat persediaan air bersih mulai menipis dan sumber air yang tersedia terasa asin. Pemerintah Kabupaten Gersik terus berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan. Saya Iza, Suara Gersik melaporkan.
3: Terima kasih untuk reporter Iza, selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPP Indonesia, selanjutnya kita menuju Jawa Timur kembali. Ada LPPL Sor Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar, pemerintah Kabupaten Nganjuk terus bergerak cepat menekan angka stunting. Sinergi lintas sektor diwujudkan melalui program bernama Gebrak Stunting. Ada reporter Edna Layla, silakan laporan Anda.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pertemuan strategis ini sukses digelar di ruang rapat Candilor pada hari Selasa 29 September 2026. Kegiatan lintas sektor ini dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Nganjuk S. Wahyuni Marhen. Ia menegaskan bahwa persoalan stunting mutlak membutuhkan kerjasama banyak pihak. Berdasarkan pendataan, terdapat 404 anak yang memerlukan penanganan khusus. Kedepan, bentuk intervensi medis kepada anak tidak akan lagi diseragamkan. Setiap balita akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis di rumah sakit.
6: SDI tahun 2024, kita dari 17,1% itu naik menjadi 22,8%. Terus untuk bulan timbang di tahun 2026, itu dari 5,99% naik menjadi 7,67%.
5: Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap penanganan perjalanan tepat sasaran. Penyebab stunting diakui sangat kompleks, mulai dari gizi hingga pola asuh keluarga. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa ikut dilibatkan penuh. Sinergi ini diharapkan untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari Studio Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Tela Ila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih untuk reporter Edna Layla, selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, nanti kita akan kembali dengan kabar selanjutnya, tetap di Berita Indonesia Live.
7: Anda Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, kembali lagi masih di Berita Indonesia Live. Dan kita lanjutkan kembali. Kabar selanjutnya datang dari LPPL Luha Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Dengan kabar Menteri PU, Sekolah Rakyat di Tanah Datar ditargetkan rampung pada tahun 2027. Oji Linggani, silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum atau PU RI Dodi Hanggodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar, Rabu 30 September 2026. Kunjungan tersebut untuk memastikan secara langsung progres sejumlah pembangunan strategis Kementerian PU termasuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Tanah Datar. Kedatangan Menteri PU bersama jajaran disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Menteri PU atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar. Eka Putra juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 6 ruas jalan yang tengah dalam proses pengerjaan terdiri dari 3 ruas jalan provinsi dan 3 ruas jalan kabupaten. Selain itu, terdapat 32 titik irigasi yang dikerjakan oleh Kementerian PU di wilayah Tanah Datar. Ini tentu menjadi perhatian besar bagi kita karena pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sangat berkaitan langsung dengan aktivitas dan perekonomian masyarakat. Sekali lagi kami mewakili masyarakat Tanah Datar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar. Demikian disampaikan Bupati Eka Putra. Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur mulai dari irigasi, jalan hingga jembatan saat ini berjalan sesuai progres. Sementara untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga tengah melakukan pelebaran jalan akses menuju lokasi dengan lebar 6 meter. Sedangkan untuk pembangunan sekolah rakyat sekaligus pasar Serikat C Batu Sangkar saat ini memasuki proses lelang di Kementerian PU. Menanggapi laporan tersebut, Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yang terus mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di daerah. Khusus pembangunan sekolah rakyat, Menteri PU memastikan prosesnya juga berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dan saat ini pembangunan memasuki tahap tender dan ditargetkan rampung pada Juli 2027. Untuk tahap pertama, sebanyak 1.500 siswa nantinya sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat yang berada di Tanah Datar. Demikian disampaikan oleh Menteri PU. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luha Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Oji. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan sehat selalu. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di rangkaian Berita Indonesia Live dan sudah menuju di menit ke-22 melangkah dari pukul 2 hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan khusus dari redaktur Berita Indonesia Live. Ada Aan Kasianto. Silakan redaktur Aan Kasianto untuk laporan hari ini.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI menyatakan siap untuk menyampaikan fakta lapangan terkait inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Sehubungan dengan temuan saat pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong, anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan mengatakan bahwa ORI memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman RI dan Komisi 8 sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Ia juga menegaskan bahwa ORI siap untuk berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ombudsman RI dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 8 DPR RI Senin lalu terkait tindak lanjut pengawasan di Lapas Kelas 2A Cibinong dikarenakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan RTP, Ombudsman RI belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut. Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara ORI dan DPR RI sebagai bagian yang penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Laporan khusus redaksi kajian untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur An Kasianto. Selamat bertugas kembali dan sehat, bahagia, sukses selalu. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita terbang menuju Kalimantan Selatan. Ada LPPL Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ratusan mahasiswa dari keluarga prasejahtera di Tabalong mendapatkan beasiswa Tabalong Smart. Tidak hanya biaya kuliah, tapi juga biaya hidup. Langsung saja kita dengarkan laporan selengkapnya dari reporter Rina Rapita Sari. Silakan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Mem.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Buah-buahan dengan kandungan air yang tinggi seperti semangka, kemudian melon, jeruk, atau stroberi bisa menjadi pilihan camilan di tengah aktivitas. Selain menyegarkan, buah juga bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Nah, daripada terus mencari minuman manis saat cuaca sedang panas, sesekali coba deh pilih buah segar sebagai teman di siang hari. Tapi jangan lupa ya, buah bukan pengganti air putih. Nah, tetap cukupi kebutuhan cairan dengan minum air secara teratur. Mitra Buana, siang yang panas tetap bisa terasa lebih nyaman dengan pilihan makanan yang segar. Selamat menikmati siang dan jangan lupa juga jaga kesehatan Anda. Oke, tip ini bersumber dari www.liputan6.com.

Okay, Mitra Buana, untuk Anda khususnya warga Sragen asli dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar ya. Informasi adzan asar nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 37 menit ya. Jadi masih ada waktu lebih kurang 4 menit lagi. Mungkin masih bisa kita simak satu teman untuk Anda. Hari ini ada satu tembang, akhirnya aku jatuh cinta ya. Sembari kita menantikan saat adzan asar, sekali lagi nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 37 menit.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Mitra Buana, sementara jurum jam saat ini menunjukkan pukul 14 lebihnya 37 menit saat kami kupadangkan azan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Okey, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kubadangkan adzan asar ya untuk kawasan Seragin dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, masih di Simponi Kenangan juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.
0: Oke, sementara yang masih berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka dulu ada siapa nih. Oh, ada Nur Hit Network nih ya. Mbak mau request lagu Antara Benci dan Rindu dari Rati Purwasih. Kirimnya buat Pak Wifi dan pendengar Buana Asri Ahmad. Terima kasih yuk keren. Oh, buat para Wifi gitu ya. Oke, terima kasih ini untuk Nurhit Network nih ya. Antara Benci dan Rindu dari

Terus juga masih ada lagi nih dari siapa nih ya? Sabukan lagi. Oh, Bunda Natali ternyata. Matur thank you Mbak Atin, lagunya udah Bunda dengerin. Oke deh, sama-sama ya untuk Bunda Natali. Pastinya juga masih setia sama Buana Asri FM nih. Oke, masih ada waktu 10 menit. Mungkin masih bisa kita simak dua tembang di sini ya. Nanti antara benci dan rindu untuk Nur Hit Network nanti dirangkai dengan satu tembang Sela dari Iklim ya. Dan nanti sekaligus Sela dari Iklim bakal menutup jumpa kita di Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Tapi habis ini Mitra Buana jangan kemana-mana, soalnya Tin Sardi masih bakal baik lagi di Buana Barindo nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.

yang hujan turun lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan sapu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumbuhan kita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Oke, Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Buana Barindo ya, untuk kesempatan hari Kamis ini ya, tanggal 1 Oktober 2026. Tadi jumpa kita sudah sabuka hujan tanpa awan ya. Semoga udah menemani Mitra Buana yang kebetulan saat ini masih stay tune di Buana Barindo tentunya. Baik, seperti biasanya kali ini Yatin ada yang nemenin lagi nih. Pastinya ada Stephen sama Anita dia. Oke, selamat sore Stephen, juga Anita, apa kabarnya nih?
1: Sore Mbak.
2: Sore.
0: Semua sehat ya?
1: Iya Mbak.
0: Oke, kemarin-kemarin sudah pernah nemenin nih sama Atin ya, sekarang nemenin lagi nih. Oke deh, silakan ini Stephen juga Anita untuk menyapa pendengar kita dulu.
1: Halo Sobat Radio, selamat sore buat kamu yang masih setia dengerin siaran Radio Buana Asri. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik dan pastinya tetap semangat. Jangan kemana-mana, karena kita bakal nemenin waktu kamu dengan informasi, musik, dan obrolan menarik hanya di program Buana Barindo.
0: Oke, silakan Anita.
2: Halo pendengar Mitra Buana, selamat sore, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Tetap di Buana Barindo, jangan kemana-mana.
0: Tuh kan Mitra Buana sudah disapa sama Stephen juga Anita ya. Oke, kayaknya belum ada WhatsApp yang masuk ini ya. Belum ya, kalau belum kita putar dulu sebuah tembang ya. Kali ini ada Angga Chandra dengan Sekecewa Itu. Nah, kita simak dulu aja ya ini ya, Stephen sama Anita ya. Oke, Angga Chandra dengan Sekecewa Itu. Kayaknya ada yang suka deh dengan tembang ini. Pendengar kita yang ada di Kampung Lampion, di sana ada Tante Ani, suka banget dengan lagu ini ya. Nah, kita kasihkan dulu aja ya Stephen sama Anita untuk Tante Ani ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, bisa kita simak dulu nih tembangnya.

0: Mitra Buana sekecewa itu dari Angga Chandra ya, sudah kita putarkan ya, Stephen sama Anita. Tadi yang paling suka Tante Ani ya, yang ada di Kampung Lampion. Oke, sebelum balik lagi ke Buana Barindo, ada yang mau lewat dulu nih, saat ini kita dengarkan dulu ya.
1: Eh, tahu gak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
0: Oke, Mitra Buana, masih di Buana Barindo. Seperti saya bilang tadi ya, kali ini Atin ditemenin Stephen sama Anita ya, selama 1 jam ya, Stephen sama Anita, sampai nanti pukul 16 pastinya ya. Oke deh, dan kali ini kayaknya sudah ada WhatsApp yang masuk ya, bisa dibacain nih Stephen atau Anita, silakan.
3: Ini ada request dari Mas Heri. Selamat sore RBA FM, request lagu Rock Steady Breakfast. Matur, thank you.
0: Oke, sama-sama ya untuk Mas Heri. Terima kasih juga kebersamaannya di sini yang selalu setia ya, itu Mas Heri ya. Iyalah. Di Buana Barindo nih. Oke deh, lagunya langsung kita putar ini, Stephen, bisa ya? Oke deh, langsung aja ini satu teman untuk Mas Heri ya. Bisa disimak dulu, pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Rocksteady Breakfast ya dari Bad Miner sudah hadirkan tadi yang request sebagai ini siapa Steven?
1: Mas Heri.
0: Mas Heri, oke. Pastinya Mas Heri sudah disimak ya Mas Heri ya. Pastinya juga masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke, Steven sama Anita ini pendengar kita bisa beratensi di sini. Di line telepon, juga line WhatsApp, silakan bisa dibaca ini. Di line teleponnya nomor berapa? Oh, lupa ya. Oke, di line telepon bisa di 0271-890-799. Sementara untuk mengirimkan WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Oke deh, soalnya Steven sama Anita sudah pernah ikut, pasti sudah kenal ya sama pendengar kita. Nah, bisa disapa dulu nih, suruh beratensi di sini nih. Silakan Steven sama Anita. Oke.
2: Halo pendengar Radio Buana Asri.
0: Iya.
2: Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Senang banget bisa nemenin hari ini di Buana Barindo.
0: Oke, yang sudah dikenal siapa ini? Pendengar kita ini, Steven sama Anita. Sudah kenal belum nih? Lupa juga ya? Oke, pendengar kita ada Bunda Natali yang ada di Tanggil. Kemudian juga ada Tante Ani di Kampung Lampion. Ada Mbak Ani yang gemoy di Teguh Jajar. Kemudian juga ada Bunda Yasman di Taman Asri. Bunda Suradi juga. Terus juga ada Mas Brahma Kumbara, ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi. Oh iya, belum pada kenal ya Steven sama Anita. Oke deh, kali ini kayaknya punya tip ya Steven ya. Bisa dibacain nih Anita atau Steven yang pingin bacain tip kita di kesempatan sore hari ini.
2: Iya, ini ada tips nih. Tips ringan menikmati sore hari. Tidak terasa hari sudah mulai beranjak sore. Setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi, sekarang waktunya kita sedikit mengurangi kesibukan dan memberikan kesempatan untuk tubuh dan pikiran beristirahat. Mari luangkan sedikit waktu untuk bersantai. Apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya, minum air putih, menikmati cemilan ringan, mendengarkan musik favorit, atau sekedar jalan santai menikmati suasana sore. Tidak perlu melakukan hal besar, yang penting tubuh dan pikiran bisa sedikit beristirahat. Selamat menikmati sore, Mitra Buana. Semoga harimu tetap menyenangkan.
0: Oke, ternyata ya istirahat di sore hari tuh nggak perlu yang berat-berat gitu ya. Oke, Anita bisa menikmati cemilan, kemudian juga bisa jalan-jalan santai gitu ya Anita ya. Oke, terima kasih nih buat Anita sudah dibacain tip kita untuk pendengar kita tentunya ya yang saat ini masih stay tune di Buana Barindo. Oke, Steven sama Anita masih ada WhatsApp yang masuk? Oke, kalau ada bisa dibacain. Oh, belum ada. Oke deh, kita langsung aja ke tembang berikutnya ya. Kali ini Yatin hadirkan coklat nih dengan Luka Lama.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: sama Atin Sardi di sini, juga Stephen sama Anita ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke deh Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini sekali lagi masih Atin tunggu di line teleponnya di 0271 890 7999, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082 1335 0947 nih. Nah, masih Atin tunggu ini ya. Juga selamat sore untuk Bunda Fatima, untuk Bunda Lis juga, Bunda Suraidi, kemudian juga untuk Bunda Natali, Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggo, Bunda Kini, halo-halo Bandung. Selamat sore buat semuanya. Kemudian juga untuk Mas Brahma, Mas Diat, terus juga ada Pak Jasmino yang ada di Purwodadi, untuk Mbak WR yang ada di Hongkong. Nah, pendengar kita yang ada di Hongkong ada juga nih, Stephen sama Anita ya. Di sana ada Mbak WR Dahlia, ini pendengar kita. Nah, bisa disapa dulu ini pendengar kita yang ada di Hongkong.
1: Halo Mbak WR
0: Dahlia.
1: Halo Mbak WR Dahlia. Semoga sehat selalu,
0: sehat selalu,
1: dan bisa pulang ke Indonesia dengan selamat.
0: Nah, pastinya gitu ya. Tapi ini kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon nih, kita terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Nah, cantik. Nah, ini pendengar kita yang dari Tangkel ini, Stephen sama Anita. Ada Bunda Natali, silakan disapa dulu nih.
1: Halo Bunda Natali, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap dengerin program Buana Barindo.
0: Oke. Okay. Iya, tetap setia stay nih Bunda Natali. Silakan ini untuk Anita juga menyapa sama Bunda Natali nih.
2: Halo Bunda. Senang banget bisa nemenin hari ini di Buana Barindo. Semoga sehat selalu ya Bunda.
0: Amin. Iya, imut sekali ini Bunda. Oke deh, silakan ini Bunda Natali, nanti lagunya apa ini?
3: Aku nanti tolong diputarkan lagunya apa itu? Dari siapa ya?
0: Siapa ya Bunda?
3: Rosa.
0: Ya?
3: Rosa.
0: Rosa yang apa Bun?
3: Apa itu?
0: Lupakan cinta.
3: Lupakan cinta ya.
0: Oh iya Bunda, senengnya kan lupakan ya. Cinta.
3: Iya, aku suka banget lagu itu.
0: Iya, makanya. Silakan ini Bunda kirim-kirim dulu.
3: Rumah mana ya?

0: kanan dikit itu rumah Bunda.
1: Nah, tuh rumahnya Bunda
0: nanti
1: di situ.
0: Ada jeruk gulung, ada mangga, ada
1: iya.
0: Cengkeh.
1: Komplit pokoknya buah-buahannya.
0: Ya, dikit-dikit, Mbak. Nah, lagunya itu ya buat
1: ya, lupakan cinta. Oke.
0: Buat semuanya kejadian lagi.
1: Iya.
0: Buat Mas Stephen, putranya siapa yo?
1: Iya, putranya siapa Mas Stephen? Ini ditanya Bunda nih. Iya, bilang sama Bunda, putranya siapa?
2: Putranya Bapak Sutrisno.
0: Oh, putranya Pak Sutrisno.
1: Iya, putranya Pak Sutrisno, Bun, sudah tepang belum nih?
0: Ya. Kelihatannya udah.
1: Oh, kelihatannya sudah. Mungkin rada jauh ya, Bun.
0: Enggak, sekitar 1 kilo enggak ada kok.
1: Oh, 1 kilo enggak ada ternyata
0: cuma
1: ini.
0: Sama cuma terpaut sawah-sawah itu.
1: Oh, kok. Gitu ya. Jadi enggak jauh ya, Bun ya.
0: Iya. Silakan okay. Mampir buat Mas Stephen.
1: Oh, silakan mampir Mas Stephen, tempatnya Bunda Natali.
0: Nanti kalau pulang aja mungkin lewat sini.
1: Oh. Nanti kalau pulang lewat sebelahnya Bunda katanya. Oke deh.
0: Itu. Salam buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Buat Mbak Atin, Mas Stephen
1: dan
0: Mbak
1: Rafa tadi. Anita.
0: Mbak Anita.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Oke, okay, terima
0: dan
1: kasih.
0: Anak yang berhasil ke depannya.
1: Iya, amin. Nah, ini didoakan Bunda ini, Anita sama Stephen. Semoga makasih. Jadi anak yang berhasil. Nah, terima
3: amin.
1: Kasih dulu sama Bunda nih. Oke, okay. Terima kasih untuk Bunda Natali yang yeah. sudah beratensi juga di sini.
0: Ya.
1: Oke, okay, Bunda.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Yuk keren. Baik, terima kasih ini untuk Bunda Natali yang ada di Tangkil yang sudah beratensi juga di sini. Nah, sebelum kita ke tembangnya Bunda Natali nih, Stephen masih ada tip yang bakal dibagikan, silakan bisa dibacakan dulu.
2: Mitra Buana, ini masih ada satu tips. Tips sore santai tetap semangat belajar.
1: Iya.
2: Mitra Buana, sore hari bisa jadi waktu yang pas untuk recharge setelah sekolah. Coba istirahat sebentar, makan cemilan, lalu lanjutkan belajar dengan membuat target kecil. Jangan lupa kerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu dan beri waktu untuk bersantai.
1: Iya.
2: Jangan lupa tidur cukup supaya besok bisa kembali beraktivitas dengan semangat. Selamat sore, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan.
1: Oke.
2: Super. Tips tersebut bersumber dari www.ruangguru.com.
1: Oke, terima kasih Stephen. Ya, ternyata kegiatan sore, kalau mungkin bagi mitra pelajar punya pekerjaan atau PR ya. Gitu ya, bisa dikerjakan dulu ya.
2: Iya,
1: Mbak. Jadinya besok gak repot lagi kalau sudah dikerjakan gitu. Hey, ya Stephen sama Anita, ini ada telepon lagi yang masuk ya. Kita terima dulu ya. Selamat sore, Bu Anasis Ragen. Oh, terlanjur pucus. Oke deh, nanti bisa dicoba lagi gitu ya. Pastinya tetap setia juga di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Langsung aja kita ke tembang berikutnya. Kali ini tembang yang direquest sama Bunda Natalia. Tadi ada Rosa dengan Lupakan Cinta ya. Bisa kita simak dulu tetap di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Oke, Mitra Buana, 40 menit lepas dari pukul 15 ini ya. Berarti Steven sama Anita ini masih bisa menemani Mitra Buana selama 20 menit lagi nih ya. Sampai iklan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadi Lupakan Cinta sudah dihadirkan ya. Spesialnya untuk Bunda Natali yang ada di Tangkil tadi ya. Semoga aja Bunda Natali udah disimak nih lagunya ya. Oke deh, kayaknya ada WhatsApp lagi nih Steven.
6: Ada Mbak.
5: Iya.
6: Dari Bunda Mala.
5: Nah, silakan dibacain nih. Selamat sore dulu untuk Bunda Mala.
6: Assalamualaikum, okay. Mbak Atin.
5: Waalaikumsalam.
6: Selamat sore juga buat adik-adik yang lagi TKL ya. Mau minta lagu Namamu di Ujung Waktu.
5: Oh, Namamu
6: Salam
5: di Ujung
6: buat
5: Waktu.
6: Semua yang mendengarkan.
5: Iya. Oke, terima kasih untuk Bunda Mala ya. Silakan nih, Anita bisa menyapa Bunda Mala dulu nih.
7: Selamat sore Bunda Mala yang lagi dengerin.
5: Oke. Untuk Stephen.
6: Selamat sore Bunda Mala.
5: Iya
6: tetap
5: deh.
6: Tetap dengerin ya. Ini lagunya sebentar lagi diputar sama Mbak Ati.
5: Oke. Pastinya Namamu di Ujung Waktu. Oke. Sekarang langsung aja kita putarkan ya spesial untuk Bunda Mala yang saat ini masih stay tune di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Silakan disimak dulu nih untuk Bunda Mala.

0: namamu di ujung waktu sudah kita hadirkan ya, Stephen sama Anita. Tadi buat siapa ayo?
1: Bunda Mala.
0: Oh iya, untuk Bunda Mala. Semoga udah disimak ya Bun. Pastinya juga masih tetap setia nih di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Aduh, Stephen sama Anita, waktu kamu menemani Mitra Buana tinggal 10 menit nih.
2: Iya.
0: Cepat sekali ya, 1 jam ya rasanya. Aduh, cepat sekali. Tapi kayaknya ada yang mau beratensi lagi nih di lain telepon nih, kita terima dulu aja ya.
2: Iya.
0: Selamat sore Buana Asri Sragen.
3: The Land of Java Man. Sore
0: oh,
3: Kati.
0: Selamat sore Mas Andri juga Setiawan.
3: Juga siapa ini? Belum kenal
0: oh,
3: aku.
0: Oh, kenalan dulu ini sama Mas Andri, Stephen sama Anita ini.
3: Anita sama Andri siapa satunya?
0: Sama Stephen.
3: Stephen.
0: Iya.
3: Moga jadi apa? Orang sukses besarnya kelak juga buat ini. Anita sama Mas Stephen.
0: Oke.
3: Anak magang ya Kak Atin ini?
0: Ya betul.
3: Oh. Biasanya iya. Dulu kalau magang itu di lab TikTok kan Kak Atin, sekarang kok enggak ya?
0: Oh enggak.
3: Biar lihat gitu, biar enggak penasaran.
0: Nah
3: gitu.
0: Tuh, biar tahu Stephen tuh kayak apa, Anita kayak apa
3: oh, iya,
0: gitu ya.
3: Boleh follow IG atau TikToknya enggak deh, siapa tahu bisa berteman di sosmed gitu.
0: Ya
3: kalau
0: nanti
3: boleh,
0: bisa
3: gitu.
0: Di follow tuh. Nah,
3: kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, nama juga apa, teman gitu.
0: Oke, Mas Andri.
3: Lagunya anu Asma Librasi, Kak.
0: Oh, Asma Librasi.
3: Soki Purnian.
0: Ya.
3: Salamnya buat semuanya aja, Kak Atin, soalnya tadi saya udah aku bilang.
0: Oh, ada Mbak Timbul juga nih.
3: Ada, ini Mbak Timbul di pos roda, Kak Atin, belum pulang.
0: Nah, disapa dulu Stephen sama Anita ini, Mbak Timbul.
3: Ya, Mbak Timbul kalau mau ngomong gitu ntar bretoli, Kak Atin, kan udah kemaklum gitu.
0: Oh, bretoli katanya.
3: Bukannya apa, tapi bretoli ntar kalau ngomong itu. Nggak apa-apa,
0: iya,
3: ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
3: Udah mau pulang ya, Stephen sama apa itu?
0: Sebentar. Lagi.
3: Jam apa pulang Atin?
0: Oh iya nanti jam 4 ini. Masih ada waktu beberapa menit nih.
3: Oh jam 4 pulang kan? Ntar nek boleh apa di kirim di WA aku ya, apa IG atau TikToknya kalau boleh.
0: Itu kalau boleh nanti.
3: Kalau
0: enggak
3: boleh ya
0: enggak
3: apa-apa, namanya juga orang minta dikasih syukur, enggak dikasih ya enggak apa-apa.
0: Oh gitu.
3: Gitu aja ya Kak Atin.
0: Oke.
3: Pokoknya biasa buat semuanya Bu,
0: iya.
3: Juga buat Anita sama Adik Stephen itu dimudahkan segala impian ceritanya kelak jadi
0: iya.
3: Orang besar pokoknya.
0: Oke, terima kasih. Gitu sama Mas Andri nih.
3: Yuk kreng.
0: Yuk kreng. Aduh, Stephen sama Anita masih ada satu WhatsApp tadi.
2: Iya.
0: Silakan bisa dibacain.
2: Dari Mbak Nadia. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagunya Gea 1000 kali dari Nadia di Magaru. Terima kasih, sehat selalu yang siar yogreng.
0: Yuk greng, aduh terima kasih ini untuk ini ya Nadia ya.
2: Iya.
0: Lagunya nanti dari Gea 1000 kali. Nah, masih ada telepon lagi nih, kita terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh Mas Roni, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak.
0: Baik.
4: Waktunya udah weekend belum Mbak?
0: Oh belum.
4: Belum Mbak.
0: Belum.
4: Kemarin ini udah 3:30 sampai 4:30 Mbak.
0: Waduh, deres enggak?
4: Lumayan setengah sampai 4:30
0: Waduh.
4: Baru hari ini mendung manja Mbak.
0: Iya, mendung lagi di situ ya. Sini belum hujan nih. Oh ya, Stephen sama Anita ini ada Mas Roni di Tangerang. Silakan disapa dulu nih Mas Roninya.
4: Anita, Mas
2: Roni. Iya, baik. Alhamdulillah.
4: Ini sebenarnya masih senior ya.
0: Silakan Stephen, bisa nyapa ini sama Mas Roni.
4: Lagunya Laluna ya Mbak ya.
0: Yang apa?
4: Membekas di hati.
0: Eh?
4: Membekas di hati.
0: Oh, membekas di hati. Oke. Okay.
4: Laluna. Salamnya buat Mas Dianya dan karangannya. Mas Dik, Mas Awetan.
0: Iya.
4: Andre Setiano dengan Mengawi. Roto. Assalamualaikum Bara.
0: Iya.
4: Kak Ruf ketemu Boyolali. Ada Mbak Putri, Mbak Esbini Sabirjo. Terus ada Mbak Nana, Mbak dan lain-lain Mbak.
0: Oke.
4: Ani dari Kunangan. Ani emak kira kamu dengarkan Mbak Ani. Mbak Ani kita sama Mbak Adin hati ngetukar.
0: Iya, terima kasih.
4: Selamanya hati-hati ya Mbak Adin.
0: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Aduh, ini stay bersama Anita. Waktu kamu tinggal beberapa menit nih. Pastinya tinggal satu tembang ya. Nanti ada Asma Librasi dari Sugi Bornean untuk Mas Andri Setiawan. Nah, silahkan ini Stephen bisa closing dulu pamitan sama pendengar kita. Oke. Silakan nih Stephen dulu atau Anita dulu yang mau closing.
1: Ngasong bareng, bareng.
0: Oh, bareng. Silakan bisa.
1: Halo Mitra Buana, aku Stephen dan Anita pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
0: Iya.
1: Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih lanjut bareng Mbak Atin.
0: Oke, terima kasih Stephen, Anita sudah ditemenin ya selama satu jam ya. Selamat sore, nanti pulangnya hati-hati. Sekarang satu tembang untuk Mas Andri Setiawan. Ada Asma Librasi dari Sugi Bornean sekaligus menutup jumpa kita bersama Anita sama Stephen nih.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Mem.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 1 jam ke depannya. Hatin Sardi menemani Mitra Buana di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Baik Mitra Buana, sekarang yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih bakal Hatin buka. Ada siapa ini? Oh, ada Bunda Gudi yang cantik yang ada di Bongko ini ya. Selamat sore Bunda. Gimana kabarnya? Sehat ya Bun ya? Selamat sore Mbak Atin, selamat sore juga. Ini Ibu mau request lagu Kau Milikku Selamanya. Terima kasih Mbak Atin Sai. Oke deh, sama-sama ya untuk Bunda Guni yang cantik yang ada di Bongo. Nanti lagunya bisa ditunggu ya, Kau Milikku Selamanya gitu. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan ya, setia sampai jam 5 sore nanti. Sekarang yang di line telepon nih Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
5: Halo Bandung.
4: Oh, halo Bandung Bunda Kini. Selamat sore nih Bunda.
5: Selamat sore Mbak
4: Ati. Iya, selamat sore juga untuk Bunda Kini yang cantik. Oke, Bunda silakan, Bun.
5: Lagunya Air Mata di Ujung Rindu ya, Mbak.
4: Oh, Air Mata di Ujung Rindu. Oke. Iya. Silakan Bun, kirimnya buat siapa?
5: Mana aja? Tak lupa yang jauh sana.
4: Wah, iya.
5: Keluar Mas Kis kemana ya?
4: Nggak pernah keluar, sibuk ini Mas Kis ini. Iya.
5: Jauh-jauh aja.
4: Iya deh Bunda. Iya. Sudah dua kali ya Bun ya. Oke deh. Semua tanpa kecuali ya Bun. Oke. Iya deh. Sama-sama Bunda Kini yang cantik. Terima kasih. Iya, amin. Yuk kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya bisa ditunggu ya Bun ya, Air Mata di Ujung Rindu. Waduh. Sekarang langsung aja untuk Nadia yang ada di Mageru yang tadi merequest tembang 1000 kali dari Gea ya. Sekarang bisa disimak dulu, pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana.

1000 kali dari Gea ya, spesial aja untuk Nadia yang ada di Mageru ya, semoga disimak ya Nadia, pastinya juga masih tetap setia sama Buana Asri FM. Oke, okay, 10 menit sudah lengser dari Tabu 16 nih. Pastinya masih di Buana Barindo yang bakal latin gelar sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, okay, yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, bakal latin buka, ada siapa nih? Oh, ada Bunda Ngatmi, selamat sore aja. Selamat sore juga untuk Bunda Ngatmi. Oh ya Mbak Atin, kabar sehat Mbak. Ini Bunda Ngatmi Mbak, untuk lagunya Haruskah Aku Mati dari Arif ya. Salamnya untuk Bunda Natali, Bunda Kun. Kemudian ada Bunda Kini, ada Mbak WR, Mbak Ani, ada Mbak Nana, juga ada Mbak Putri, ada Bunda Suradi juga. Terus ada Mama Trika, bapaknya Mita, Mbak Martini juga, mamanya Aswa, kemudian juga Bunda Nino. Dan buat semua aja ya Mbak, tidak lupa buat Mbak Atin, selamat bertugas dan terima kasih. Yuk keren, oke. Terima kasih juga untuk Bunda Ngatmi yang ada di Warung Hik Palang Sepur Teguhan. Nanti lagunya Haruskah Aku Mati bisa ditunggu ya. Sementara juga ada Mas Joko Suprianto nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin, selamat bertugas. Dan nanti kalau pulang hati-hati di jalan, aduh siap. Dan juga jaga kesehatan ya Mbak. Ini dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salam aja buat Mbak Evi. Kemudian juga untuk Bu Safitri, ada Bu Eka Fitri, Bu Ina, Bu Gita. Kemudian juga ada Bu Ros, terus juga ada Pak Soekarno, Pak Wandi, Pak Woko, terus juga ada Pak Bayu, Pak Indra, terus Mas Putut Tata Kuswoyo, juga untuk De Alea dan untuk mitra RBA semuanya. Dan aku nanti mau minta lagu plat band Mendua. Ini spesial untuk Mbak Evi. Yuk greng. Wassalamualaikum dari Mas Joko. Oke, terima kasih untuk Mas Joko yang suka banget dengan lagu Mendua dari plat band ya. Nanti bisa ditunggu juga. Sementara ada Bunda Mala ini. Aduh. Terima kasih Mbak Atin, juga adik-adik yang tadi nemenin ya, adik-adik PKL udah diputerin lagunya gitu ya, pulangnya hati-hati di jalan gitu. Oke, terima kasih. Ini untuk Bunda Mala, pastinya lagunya sudah dinikmati gitu ya. Sementara juga selamat sore ini untuk Mbak Wida Ningsih ya. Oke, selamat sore Kak Atin. Ini Mbak Wida Ningsih. Oke deh. Oh iya nih Kak, lagunya nanti dari Wali, Puaskah ya. Salamnya buat semuanya aja ya Kak Atin. Dan tak lupa salam juga buat Kak Atin, moga dikasih kesehatan, kesuksesan dan awet muda ya Kak. Aduh, terima kasih doanya. Pokoknya doa yang sama untuk Mbak Wida Ningsih juga ya. Dan tidak lupa juga salam buat Dek Stephen sama Dek Anita ya. Moga aja bisa sukses kaya Kak Atin katanya. Aduh. Oke, tapi kali ini Dek Stephen sama Anita sudah pulang nih. Soalnya nemeninnya cuma sampai pukul 16 saja gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya ini untuk Mbak Wida Ningsih ya. Sekarang satu tembang dulu dari Laluna ini untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya, membekas di hati. Bisa disimak dulu pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Okay, satu tembang dari lalu nah membekas di hati ya, spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang. Semoga ada disimak ya Mas Roni, pastinya tetap setia juga di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Okay, Mitra Buana, Tin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Oke, Mitra Buana, sementara 23 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih barengan Tin Sari di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo ini ya, yang selalu setia sama Buana Asri FM. Nah, kau milikku selamanya yang tadi di request di sini ya, bakal Atin hadirkan nih spesial aja untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo. Bisa disimak dulu nih Bunda, kau milikku selamanya.

0: Okey, Mitra Buana, satu teman yang manis sekali ya. Kau takkan terganti. Oh. Pokoknya kau milikku selamanya ya. Udah hati nadirkan spesial aja untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo. Semoga aja disimak ya Bun. Sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Mitra Buana, 30 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih selama lebih kurang 30 menit ke depan ya. Atin masih menemani Mitra Buana, pastinya di Buana Berindo untuk kesempatan sore hari ini. Oke, sementara masih ada WhatsApp dari Bunda Kun. Terima kasih, Sai, telah diputar lagunya Ibu, katanya. Oke, pastinya sudah disimak ya untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo nih. Pastinya tetap setia sama Buana Asri Arfa.

Oke, sementara juga masih ada Bunda Natali nih yang ada di Tanggil. Aduh, wah luar biasa ini ya, baru panen kelengkeng ternyata. Buahnya asik banget nih. Oke deh, pokoknya kelengkengnya bunder-bunder dan pastinya manis ini ya Bun ya. Oke, terima kasih untuk Bunda Natali yang ada di Tanggil. Oke, sekarang satu tembang spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Ada air mata di ujung rindu ya. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu saja. Semoga juga masih stay tune di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Air Mata di Ujung Rindu ya, sudah Atin hadirkan spesial aja untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya. Semua udah disimak ya Bun, pastinya juga masih tetap setia nih di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, sementara 37 menit lepas dari pukul 16 ini ya. Masih ada waktu lebih kurang 23 menit lagi Atin menemani

Mitra Buana di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Pastinya sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu untuk Bunda Ngatmi yang ada di Warung Hei Palang Super Teguhan. Gimana kabarnya ini Bunda, tetap sehat kan? Dan pastinya Warung Hei-nya tetap laris-laris manis gitu ya Bunda ya. Oke deh, tadi merequest tembang dari Arif. Haruskah aku mati ya duh? Enggak. Oke deh, spesial aja untuk Bunda Ngatmi yang ada di Warung Hei Palang Super Teguhan. Sekarang bisa disimak dulu temannya ya. Dari Arif, haruskah aku mati? Pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 45 menit nih ya. Hati menemani Mitra Buana sampai kelas nanti pukul 17 waktu Indonesia. Langsung aja ini ke teman berikutnya nih. Ada plat band dengan mendua ya. Yang paling disukai nih sama Mas Joko Suprianto yang ada di Tano. Selamat sore untuk Mas Joko Suprianto ya. Semoga juga masih stay tune di sini. Kali ini temannya bakal hadir-hadirkan. Juga selamat sore nih yang sudah cantik sore hari ini. Ada Tante Ani yang ada di Kampung Lampion nih. Pastinya sudah cantik dan bau wangi sore hari ini. Oke, sekarang untuk Mas Joko Suprianto ada plat band dengan mendua. Bisa disimak dulu.

Mitra Buana Mas Idi Buana Barindo juga masih ada waktu lebih kurang 11 menit nih ya. Tim menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, tadi mendua sudah dihadirkan spesial untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Semoga udah disimak ya Mas Joko ya. Pastinya juga masih setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Nanti habis ini masih ada Wali dengan Puaskah yang tadi direquest sama Mbak Wida Ningsih. Oke, selamat sore untuk Mbak Wida Ningsih. Nanti temannya bakal latihan hadirkan. Semoga juga masih setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Nanti habis Puaskah dari Wali ada Debur dengan Yang Terdalam, sekaligus bakal menutup jumpa kita di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti habis Atin Sardi bakal ada rekan Rara Anggita ini ya, yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Baik Mitra Buana, sekali lagi selamat sore untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, grrrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen berlangsung hikmat dipimpin Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kamis 1 Oktober 2026 di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara dihadiri Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, Kepala OPD, diikuti seluruh ASN di lingkungan kantor Pemda Terpadu, serta perwakilan dari ASN di luar kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saat dimintai keterangan usai upacara, Bupati menjelaskan, Hari Kesaktian Pancasila adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus kehidupan, berbangsa dan bernegara yang harus dijaga. Pancasila menjadi fondasi yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya maupun latar belakang. Bupati mengajak warga Kabupaten Sragen untuk solid dan bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Hari Kesaktian Pancasila merupakan hari yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia karena kita telah lulus dari berbagai cobaan terhadap perubahan dasar negara kita Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan konsensus kehidupan berbangsa bernegara yang harus kita jaga terus dari waktu ke waktu karena Pancasila yang selama ini menjadikan masyarakat kita yang berbeda itu bisa bersatu. Masyarakat kita yang sedemikian besar bisa bersatu dalam naungan Pancasila. Nah, di tengah situasi geopolitik global yang saat ini sedang bergejolak, kita perlu dan harus memperkuat kesadaran berpancasila ini sedemikian rupa untuk meletakkan kepentingan nasional di atas segalanya. Kalau kita tidak berhati-hati dengan situasi politik global ini, maka negara kita akan kesulitan untuk bisa survive di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kita harus solid, bersatu, dengan meletakkan Pancasila sebagai pondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Sementara Dandim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Dindin Rohidin SIP menjelaskan, Pancasila telah membuktikan perannya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap kokoh, kuat berdiri dan tegar dalam menghadapi berbagai tantangan. Dandim juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mempedomani, melaksanakan, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
4: Kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila, sedang sebenarnya kita sebagai warga negara harus bersatu. Kenapa kita memperingati Hari Pancasila ini? Mengandung arti bahwa, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati, sebagai seluruh warga masyarakat Indonesia, setidaknya kita harus mencintai negara ini. Karena dengan Pancasila dari mulai zaman penjajahan dulu, walaupun kita berbeda-beda suku, adat, budaya, ras, dan sebagainya, tapi dengan Pancasila membuktikan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh, kuat berdiri, tegar itu berkat Pancasila itu sendiri. Makanya dari itu kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Kabupaten Sragen, untuk memaknai Hari Pancasila ini dengan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh. Jadi harus mengerti apa artinya Pancasila itu sendiri, yang mana Pancasila ini sebagai alat pemersatu bangsa juga. Dengan memaknai bahwa semua program pemerintah yang sudah dilaksanakan, baik itu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah ini, itu semuanya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Itu mungkin.
5: Yang terakhir Pak, makna Hari Kesaktian Pancasila untuk Bapak sekarang?
4: Makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kami ini sangat sakral Mbak, kalau bagi TNI. Karena itu tadi saya sampaikan, Pancasila ini dari mulai awal sampai dengan hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri karena kita tetap mempedomani, melaksanakan, dan mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dan alhamdulillah mudah kita ke depan ini bisa tetap menjaga Pancasila ini demi kesatuan bangsa.
2: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada periode Januari hingga Juli 2026. Berdasarkan data kasus ISPA Kabupaten Sragen, pada periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.760 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 657 kasus. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 1.103 kasus atau 167,9% dibandingkan Januari hingga Juli 2025. Perkembangan kasus pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan cukup tajam pada awal tahun. Jumlah kasus mencapai puncaknya pada April 2026 dengan jumlah 449 kasus. Anggota POKJA 4, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono menjelaskan, ISPA merupakan penyakit infeksi menular yang umumnya disebabkan oleh virus. Terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena ISPA. Dari sisi individu, faktor risiko antara lain, usia balita dan lanjut usia, daya tahan tubuh yang rendah, status gizi yang kurang, serta belum mendapatkan imunisasi tertentu. Kebiasaan merokok maupun paparan asap rokok sebagai perokok pasif juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sementara, dari sisi lingkungan, risiko ISPA dapat meningkat pada hunian yang padat, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono memaparkan, untuk mencegah ISPA, masyarakat diimbau meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup dan bergizi, beristirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan begadang. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga penting dilakukan, di antaranya dengan menggunakan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin sekitar 30 menit setiap hari, serta mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Upaya pencegahan lainnya adalah membatasi kontak dengan orang yang sedang mengalami ISPA.
6: Jadi faktor risiko individu itu meliputi usia balita dan lanjut usia, kemudian yang daya tahan tubuhnya rendah, kemudian yang status gizinya kurang, kemudian yang belum mendapat imunisasi tertentu, juga kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Ini secara manusianya, secara individu. Kemudian yang faktor risiko lingkungan antara lain, kepadatan hunian, kemudian ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, paparan asap rokok dan polusi udara serta lingkungan yang kurang bersih. Jadi ada pencegahan sekaligus nggih Pak nggih, pencegahan ISPA yang perlu dilakukan. Beberapa hal nggih, bisa dengan peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh harus ditingkatkan, bisa dengan makan minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, menghindari begadang terutama, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak hal nggih tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian aktivitas fisik.
2: Dengan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan dan kualitas udara di lingkungan, masyarakat diharapkan dapat mengurangi resiko penularan ISPA. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang membutuhkan penanganan.
7: Direktur Utama LPPL Radio Buana Asih Sragen, Husbandia Hadiwarni STMM, didampingi Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI, menerima kunjungan dari LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang dan LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo, Rabu 30 September 2026 di Aula Radio Buana Asih Sragen. Kunjungan diharapkan dapat memperkuat jejaring antar LPPL sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan inovasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran dan media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang, Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM menjelaskan, maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk memperoleh gambaran mengenai regulasi dan tata kelola LPPL sebagai bahan penyusunan peraturan di Kabupaten Pemalang.
8: Kami berempat dari Radio Suara Widuri. Jadi kami kesini itu tadi, kami ada pekerjaan yang menjadi PR kami, Pak. Untuk penyusunan perda dan perbup kami, LPPL Radio Suara Widuri, kita mencoba untuk memastikan kembali ini gimana sih perbupnya harus lanjut apa tidak ya dengan aturan yang mungkin terbaru. Karena kemarin ada aturan terbaru nggih Mas Adi, yang tahun berapa, yang 2024 nggih. Berarti otomatis kan dengan perdanya malah duluan perdanya. Jadi kan apakah ini bisa dimungkinkan kami nanti perdanya harus dirubah atau bagaimana. gitu kan, seperti itu. Jadi kami saat sekarang benar-benar kepingin tahu informasi yang di Sragen itu seperti apa, biar menjadi bahan pertimbangan kami yang nantinya akan kami sesuaikan dengan yang kondisi yang seperti apa, biar tidak sana sini tidak melanggar aturan ngaten, tapi semuanya bisa jalan dan bisa nyaman tanpa tadi kalau misalnya mandiri murni pun tadi yang seperti saya matur, tapi ketika nanti dengan masih di bawahnya Kominfo juga apakah ini melanggar apa tidak, itu pun makanya ini kami minta butuh untuk menjadi masukan kami ke pimpinan.
7: Sementara Direktur APPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo, Dr. Listiawati Ali SIP MSI menjelaskan, maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk mempelajari program siaran dan program kerja di LPPL Radio Buana Asi Sragen. Melalui kunjungan tersebut diharapkan dapat memperoleh referensi dan pengalaman sebagai bahan pengembangan program di LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Kegiatan diisi dengan diskusi dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan LPPL, termasuk tantangan dan peluang pengembangan media di tengah perkembangan teknologi digital. Turut hadir menyambut kunjungan, perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, dipimpin Sekretaris Diskominfo Kabupaten Sragen, Budi Yuwono Eskom MEng.
9: Maksud dan tujuan kesini itu karena memang saya ingin juga bersilaturahim dengan LPPL yang ada di sekitar Solo, dan Alhamdulillah Sragen adalah pilihannya, dan ketemu juga dengan saudara-saudara dari LPPL yang ada di Pemalang, yang tentunya maksud dan tujuan kedatangan kami adalah mungkin kita bisa sharing terkait dengan program-program siarannya gitu, yang ketika itu baik, kenapa tidak kita adopsi gitu. Jadi Radio Suara Rakyat Hulontalo itu berdiri dari tahun 2014 sampai dengan saat ini dengan kru kurang lebih 17 orang, terdiri dari 6 penyiar, 4 reporter, kemudian 3 teknisi, dan sisanya itu adalah admin, yang adminnya itu juga merupakan admin dari untuk bidang. Jadi untuk radio ini kita sudah berjalan cukup baik, tetapi memang saya rencananya di 2027 itu mau bikin mungkin ada program-program, karena kan kalau kita stagnan gini kan pendengar radio udah nurun nih kalau kita hanya pakai FM gitu. Nah, sekalipun kita nanti akan beralih ke platform digital, tetapi kita harus juga bisa menyesuaikan dengan program-program siarannya.
7: Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen terus mengembangkan layanan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain layanan home care, RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen juga menyediakan layanan antar obat ke rumah pasien, serta layanan penjemputan pasien menggunakan ambulans. Direktur RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen, Dr. Febrina Widya Natarini menyampaikan, layanan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada pasien. Menurutnya, melalui layanan antar obat, pasien yang telah menjalani pemeriksaan namun memiliki keterbatasan waktu atau harus segera pulang karena kondisi tertentu, dapat memanfaatkan layanan pengantaran obat hingga ke rumah. Sementara, untuk layanan jemput pasien menggunakan ambulans, pasien atau keluarga yang membutuhkan layanan tersebut dapat menghubungi nomor kontak yang telah disediakan. Lebih lanjut dijelaskan, sebelum dilakukan penjemputan, petugas akan menanyakan kondisi pasien untuk memastikan kebutuhan dan kesiapan pelayanan. Dengan demikian, saat ambulans tiba di lokasi, petugas dan rumah sakit dapat mempersiapkan peralatan serta pelayanan di instalasi gawat darurat atau IGD sesuai dengan kondisi pasien. Hadirnya dua layanan di RSU Restu Ibu tersebut diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah dan cepat.
10: Sesuai dengan motto Rumah Sakit Restu Ibu, yaitu melayani sepenuh hati, kami ingin memberikan pelayanan yang paripurna kepada seluruh pasien dan sama di masyarakat Sragen dan sekitarnya. Layanan kami berikan, jadi supaya pasien mudah untuk mendapatkan pelayanan, kemudian cepat, itu beberapa layanan kami berikan. Antara lain adalah antaru, yaitu antar obat ke rumah kamu, jadi apabila pasien datang ke sini, kemudian terburu-buru atau misalkan rewel gitu, jadi kami bisa menggunakan obat sampai ke rumah pasien gitu. Ada juga kami punya tim rujuk cepat dan layanan jemput ambulan, jadi apabila ada pasien yang membutuhkan rawat inap, nanti kami ada nomor kontak yang dihubungi. Saat kami menjemput pasien itu kami sudah siap dengan peralatan dan kondisi IGD juga sudah kami persiapkan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kami ada antara obat ke rumah kamu dan jemput pasien kami.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat sore mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini dari saat sekarang sampai di jam 7 malam. Kita bersama di Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus. Untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026, lagu-lagu dari Kusma, silahkan yang mau ikut bergabung ya, bisa di request melalui line phone, SMS maupun line WhatsApp. Untuk line phone 890799 nomornya ya, line phone 890799. Sementara SMS WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Line SMS dan line WhatsApp di 082-133-950-947. Sama, 33 sampai di jam 7 malam mitra Bunda dan pendengar. Sementara yang mau ikut bergabung atau menyimak streaming juga bisa ya, langsung diklik di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kuspo spesial untuk Anda, silahkan yang mau ikut bergabung, line phone, SMS, WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Baik, untuk landphone-nya masih belum berderik karena terima yang ada di line SMS WhatsApp ya. Untuk SMS WhatsApp ada Bapak Emita di Bumati Masaran atau Eyangnya di Afnan nih, apa kabar? Sehat ya Eyang, salam buat Uti ya. Minta lagunya, lagunya Dendang Malam. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk Eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Lagunya Dendang Malam. Ini di komputer sebelah nih kayaknya lagunya ya.

punya siapa nih? Nah kan, betul kan? Baik, untuk lagu yang di request mana nih? Nah ini, Dendang Malamnya udah ada di list Rara nih. Untuk Eyangnya di Afnan atau Bapak Imi tadi membuat masaran, Rara hadirkan tembangnya di urutan pertama ya. Untuk Ala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus hari ini. Sementara untuk Anda nanti bisa ikut bergabung, line SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Membuka kebersamaan kita dari Kus Plus, Dendang Malam. Rara kirimkan ke Bumati Masaran untuk Eyangnya di Afnan atau Bapak Imita di Bumati Masaran berserta keluarga. Ini dia tembangnya.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memo.

0: Buenasri FM.
1: Eh, arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
2: Eleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
1: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki apa?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
1: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Mbak, saiki kabar anyar cepet tenan nyebare. Durung rampung ngopi, wis tekan dindi.
1: Lah kuwi, sing kudu hati-hati, Mas. Ojo kabeh kabar langsung di-share. Cek dhisik bener apa ora. Nek ora bener, yo ojo diteruske. Wong sragen kuwi kudu eling lan waspada, ngerti unggah-ungguh lan cerdas bermedia.
0: Iya, ojo-ojo mung hoax. Lak blae engko.
1: Betul, menyang sangiran sinau sejarai, nguri-nguri budaya Sragen supaya lestari. Nemu kabar, ojo kesusu nge-share. Tetep eling, tetep saring, ben ora salah informasi. Cerdas bermedia, budaya tetap dijaga. Saring sadurunge sharing. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Buana Asri Sragen.
2: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
2: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik iki.
2: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
3: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lanjut di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus, mitra Buana dan pendengar. Tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Asus Ragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Lenfon SMS WhatsAppnya kembali Rara buka ya. Yang ada di lenfon silahkan 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Selamat petang,
0: Selamat petang.
1: Halo, dengan
0: Karara
1: Anggi Tawa First Mania. Lo First Mania. Aku bunyi tuh Karara. Aku suaraku pakai lembut-lembut dirimu loh. Mati bunyi tinggi hoki. Aku ngomong juga.
0: Rara Anggi apa tadi? Lover Maria.
1: Aku kan yo Rara Anggi Tawa First. Sepuluh dari kaos monogi aku gue sudah daftar Karara.
0: Oh gitu, wah ini bisnis baru nih Rara mau bikin kas kalau gitu ya, nanti yang jual Rara sendiri.
1: Bisnis. Ngapain utang sih aku aja potagen, rongkol, bayar.
0: Oh nggak jadi kalau gitu?
1: Ya tidak, nih toh Karala, kok budaya ngerti omahku toh, kok nggak mampu bayar parah nih, di mahal dikitnya kurang ngono toh.
0: Lah belum dibikin aja udah mau diutang kok, yus gak sih doh.
1: Ya nggak dibikin gak sih, karena talangnya sih gak popo kan.
0: Ya sudah, nanti lain waktu aja nabung dulu. Kalau udah banyak nanti bisa dipikirkan lagi.
1: Aku jadi seneng karena jadi enak barang kita lakukan. Aku kan serasi dapat kebuahan akhirnya.
0: Iya, tapi Rara nggak seneng kalau diutang dulu.
1: Ya kok gak utang, kok talang dirimu sih aku orang tak sauring loh.
0: Mau nyauri Rara.
1: Enggak, tenang-tenang, 2 rius gak cuma 1 rius ini.
0: Lah iya, nek menyauri tok aku ya mau. Disauri tok, tak sauri ya besok ngono.
1: Aku ngene lho karo sama dirimu anti bohong aku. Jeneng bohong apa gak ngerti ya sampe sampe terpesonane karo kowe gak ngerti bohong itu apa.
0: Iya.
1: Ya karo Rara iki lho aku idolane aku sampe rung lair. Pokoke aku terlahir Rara kita lovers wis tak idola.
0: Rung lahir. Alah walah, lah kok ya sampai rung lahir harus di idolake.
1: Ya lah, lah menurutku seorang wanita lovers itu yo piye ya. Dia sangat mengagumkan.
0: Oh, aduh.
1: Bertalenta, smart, energik.
0: Bertalenta, iya. Ini memang penyiar multi talentan.
1: Iya.
0: Orang multi talenta, multi talentan.
1: Dari apa? Rara Kansuara dari Radio Jakarta loh, kemarin tak bilangin.
0: Oh, namanya Rara juga.
1: Namanya Rara Kareswara kalau beliau gitu.
0: Oh.
1: Karena sudah gini loh, Kak Rara apa Mas Menteri? Ini gimana namanya ada dua loh. Siapa yang itu? Kak Rara kita punya Buana Suara Dragon. Oh iya, siap makasih.
0: Oh gitu.
1: Beliau di Jakarta Kak Rara. Sekarang kira gimana aku lupa. Ntar kalau gabung lagi ntar tak apa? Tak salam lagi.
0: Oh oke okay, siap.
1: Tapi udah punya file loh. Kalau nama seorang Rara kita loh itu sangat energik,
0: waduh,
1: menguasai dalam segala hal pokoknya.
0: Oh amin.
1: Ngomong-ngomong mau mangan apa karena mame menu.
0: Menunya apa ya Rini ya? Aku dapat bakso tadi. Ada yang ngirimin bakso ke studio. Terus tadi ada nasi gudeg. Terus habis itu ada apa lagi ya tadi ya? Oh senek-senek. Iya, nggak tahu dikirimin ke studio.
1: Kerti juga aku sama ini terkabul ya. Aku
0: oh, amin. Gini,
1: ya Allah, moga-moga karena itu banyak yang ngirimin makanan, jadi nyabar mah nggak usah.
0: Amin, amin, amin.
1: Lagunya anu karena. Apa ya karena? Ini bingungan begini, sing jarang jumpa loh karena karbu. Ya jarang jumpa itu kira judulnya apa gitu. Maksudnya tiap hari lagu kalau gak Sari Asem ya Maria ya. Kalau gak Kota Lama.
0: Waduh,
1: kalau gak Melinda. Itu jarang jumpa loh Rara. Pilihannya apa tuh Rara?
0: Banyak banget loh. Ya aku bingung.
1: Kita coba seperti dua atau tiga judul gitu.
0: Searching sendiri aja mas Google.
1: Oh. Ya wes lah aku nanya nyanu jaluk Pak Panis. Gampang-gampang gak searching penal. Ya
0: lah iya, requestnya banyak banget lagunya, khusus tuh ribuan.
1: Iya, aku tak salam-salam sih karena nanti.
0: Ya, boleh.
1: Buat Mbak Ros yang di Boyolali malam. Sudah on air belum Kak Ros tadi?
0: Kak Ros belum.
1: Belum. Semoga sehat selalu dan makin banyak pelanggannya itu.
0: Amin.
1: Juga bahagia selalu pokoknya.
0: Amin.
1: Juga Mbak Larsati yang di Kendingan Walikom, sukses dengan usaha tempe bungkusnya. Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Wijaningse, Mbak Suryaningse, Mbak Putri, Mbak Siti, tanpa anak tiga-tiganya, Bunda Nino, Bunda Yatma, Bunda Kini, Bunda Strati, Bunda Gun, Bunda Mata, Bunda Margareta, Bunda T, Ibu Ngakmi, semuanya aja bunda-bunda tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Pak RT Mendu, Pak Yon Plastik, Pak Pono, Pak Sabarno, Mas Es, Mas Gendro, Mas Abi, Mas Roni, semuanya aja Kak Rara.
0: Semuanya.
1: Yang gak boleh ketinggalan dari wajib ini.
0: Siapa?
1: Buat dirimu seorang.
0: Aduh, terima kasih.
1: Selamat selalu.
0: Amin.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala rezekinya.
0: Amin.
1: Yang mengalir deras pokoknya rezekinya.
0: Amin. Amin.
1: Juga buat Denova sukses selalu jadi orang besar.
0: Amin.
1: Juga buat seluruh kerusiat dan semua pendengar Tuhan Api. Dimudahkan segala rezekinya dan selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Tak lupa juga buat Bu Anak Asli jadi radio nomor satu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Gitu aja ya Kak Rara, bukan dia yang lain gitu.
0: Boleh.
1: Cuma boleh pokoknya Kak Rara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gireng. Dari Mantingan Ngawi Jawa Timur ada Mas Andri Setiawan yang sudah ikut bergabung. Salam buat Mbah Timbul ya, Mas Andri ya. Lama tak jumpa sama Mbah Timbul ya. Sekarang sibuk TikTokan katanya. Lagunya akhirnya balik lagi setelah disuruh nyariin. Rara tuh bingung ya kalau disuruh nyariin lagunya Kuspus. Soalnya banyak banget gitu ya. Silahkan di searching-searching sendiri ya. Siapa tahu nemu gitu ya lagu-lagu kesayangan Anda boleh di requestin. Insya Allah nanti Rara carikan di sini ya. Pak Tani sudah ada di list Rara, nanti habis ini bakalan diputerin. Ya, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Lainphone lagi silakan 890799 boleh. Selamat petang LPPL Buana Asri. Wah, bagus.
2: Selamat malam Mbak Arlan, kita yang
0: malam tangguh juga. Wah, apa kabar Tangerang?
2: Ya, baik Mbak, di sini lagi mendung-mendung manja Mbak.
0: Waduh, mendung-mendung manja.
2: Tapi belum hujan.
0: Oh, belum.
2: Kemarin hujannya kemarin.
0: Sama, kemarin sini juga hujan, lumayan deras.
2: Kemarin setengah tiga sampai jam setengah empat.
0: Oh sore ya, di sini tuh malam kemarin.
2: Kalau ini cuma mendung aja. Tapi yang bonek itu Mbak.
0: Iya, sudah mulai agak-agak sejuk gitu ya.
2: Yang mau diputerin Mbak.
0: Lagu yang mau diputerin di sini ada Pak Tani.
2: Ah ikut Pak Tani Mbak.
0: Oh ikut aja.
2: Oh iya.
0: Nah ikut aja boleh deh.
2: Salamnya buat yang pernah sambil kerja malam. Ada Mbak Istri ini sambil kerja, Mbak Putri Teguhan. Ada Bunda Nino, Bunda Yason, Bunda Galuh, Mas Farman Balu. Ada Pak RT Nembo, Mas Selama Kumbara. Ada Mas Biarja dan Karanganyar. Mas Andri Setiawan sama dengan Awi. Mas Kis Mas Cewetan. Ada tuh Pak Karoto. Terus Tepok Kembali Rai Terus ada Mama Tafir Bunda Natalia Pak WR Pak Nana Mbak NM Dongpit Mbak Ani Maksud Mbak Ani Sarikunan Mbak Ani Rupidajar KPW Mbak
0: buat semuanya
2: Pak RT Membo
0: juga
2: barang kita petugas.
0: Terima kasih.
2: Mantol ini siapin Mbak.
0: Mantol.
2: Iya.
0: Aduh mantolnya pakai plastik.
2: Oh berarti nek hujan wes sekali-kali
0: sedia. Tenang, Mbak. Iya sudah sedia pakai plastik.
2: Hujanan esgar.
0: Plastik yang lorek-lorek.
2: Oh itu ya.
0: Aman. Udah bawa, yang penting kepalanya gak kehujanan.
2: Oh, praktis menawar ini Mbak. Terima kasih banyak waktunya Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yugreng. Dari Tangerang ada Mas Roni yang sudah ikut bergabung. Lagunya ikut Pak Tani boleh. Lagunya Mas Andi Setiawan nanti ya. Nanti bisa disimak. Wah, di sana mendung-mendung manja. Di sini mendung enggak ya? Aku enggak kelihatan nih. Udah gelap juga nih langitnya kalau di Sragen gitu ya. Apalagi di langitnya Buana Asri. Mas Roni sehat selalu ya. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya bisa ditunggu. Yang mau ikut bergabung lagi masih boleh loh. Untuk telepon silakan di 890799. Baik, kalau belum ada kita ketemu dengan tembang dulu. Nanti habis tembang kita akan bacakan yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp ya. Terima kasih untuk Bunda Retno. Ini lagi OTW ternyata ya. Waduh, sehat selalu Bunda. Salam untuk Pak Kosmas ya. Barara cantik sayur asem deh biar seger, selamat bertugas, matur nuwun. Sama-sama, bisa ditunggu sayur asemnya. Wah, Bunda Retno sudah sampai mana nih, Titi DJ Bunda. Salam sehat keluarga, tetap semangat ya. Wah, jaga kesehatan selalu. Untuk Bunda Retno nih, perjalanan dari apa namanya, dari Wonogiri ke Sragen dan tiap hari. Semangat terus deh buat Bunda Retno. Lagunya bisa ditunggu nanti ya. Habis lagunya Mas Andri Setiawan dibandingkan Ngawi Jawa Timur. Mas Andri, lagunya sudah siap, Rara hadirkan, ada Pak Tani. Ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
0: Bangga dan sayang gimana?
2: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
0: Oh iya?
2: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
0: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
3: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.

Selamat malam untuk Bunda Retno. Sudah sampai rumah belum nih Bunda Retno Kosmas? Sayur asamnya sudah terhadirkan ya. Semoga bisa menjadi sahabat berapa sih di kesempatan petang menuju malam. Dan ini sudah mulai apa namanya malam juga gitu ya. Pokoknya selamat istirahat ya Bunda. Sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Kemudian yang mau ikut bergabung lagi, silahkan kita ketemu yang ada di line SMS atau line WhatsApp dulu ya. Ada siapa nih yang sudah ikut bergabung? Ada Mas Faid. Wah, Mas Faid, Mbak Rara sayang. Apa kabar? Maukah makan bersama-sama? Oh, makan bersama-sama boleh. Mau banget. Ayo gas. Oh, menunya itu. Oh. Baru apa ini ya? Makin semangat. Oh, biar makin semangat siarannya. Dari apa ini? Dari Mbak Rara deket hatiku. Lagunya ikut Mbak E. Salam nyenengkeh aja. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga. Terima kasih Mas Fai. Selamat makan sama satenya. Aduh luar biasa nih. Coba nih kalau dikirimin ke sini gitu ya. Makasih banget. Sudah dikirimin fotonya aja. Jadi aku cuma ngeliatin aja. Kapan kenyangnya? Makasih Mas Fai. Sehat selalu ya. Ini gak request lagu ya. Oke. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat makan. Jangan lupa bahagia. Salam buat yang ada di belakang Sriwa dari semuanya dan juga warga Solo semuanya. Oke, terima kasih. Yangnya di Afrin bergabung lagi ternyata. Mbak Rara bila masih kebagian waktu, pejamkanlah matamu di play ya. Baik, diantrikan ya. Ini di komputer sebelah soalnya. Terima kasih Yugreng mumpung Mbak Rara yang siaran. Selain Mbak Rara tidak diputar. Masa sih? Apa iya, Yang? Ya deh, terima kasih untuk Eyang. Nanti ditunggu dulu ya, Rara carikan dulu di komputer sebelah ya. Baik, terima kasih untuk Eyangnya di Afnan yang ada di Bupati Masaran. Lagunya bisa ditunggu dulu. Terima kasih Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Wah, momen sebelum kebersamaan dan hidup guyup rukun Mbak Rara dengan makan bersama-sama tadi di lingkungan sekitar. Terima kasih Mbak Rara yang baik hati dan sombong rajin menabung. Entar setelah satu minggu dari hari ini aku kembali seperti biasa. Cuman chat WA aja. Jadi setelah satu minggu libur on airnya, maklum Mbak Rara aku beli pulsa itu jika sudah memasuki masa tenggang. Jadi setelah satu minggu agak lumayan lama on airku lagi gitu ya. Jangan tanya kok gak on air ya. Ntar aku tanyain deh. biar cepet-cepet ini isi pulsanya gitu ya, biar bisa on air lagi. Makasih Mas Andri, semangat ya. Lagunya udah ya tadi ya, udah diputerin sama Rara. Makasih. Lagunya ikut pejamkanlah matamu. Oke, Mbak Rara. Waduh, terima kasih Mas Faid. Sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia Mas Faid ya. Lagunya ikut pejamkanlah matamu. Nanti aku carikan dulu ya lagunya Mas Faid ya. Dan juga Eyangnya di Afnan yang ada di Bupati Masaran. Salah satu lagu dari Kus Plus yang aku suka banget itu yang ini. Coba Rara putarkan dulu yang ini ya, sambil Rara carikan lagunya Eyangnya di Ahron juga Mas Faid tadi. Untuk Anda yang mau ikut bergabung boleh ditunggu sama Rara. Line phone SMS WhatsAppnya masih ditungguin sampai di jam 7 malam. Oh ya, informasi dulu ya. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.43 menit. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.43 menit. Hati yang tulus terhadirkan untuk Anda.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Wanasri FM.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lho. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

welcome. Ya mitra Buana dan pendengar Arab beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menutup kebersamaan kita untuk malam ini ya di Kalakus Plus Kangen Lagu Kus Plus, Rara cek dulu. Lain SMS WhatsApp masih adakah yang belum terbacakan? Oh, ada Pak RT Mimbo ikut bergabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, The Land of Java Man. Bagus. Absen saja ya Mbak ya. Lagunya ngikut juga nih. Salamnya juga ngikut nih ya. Aku berdoa saja pulangnya hati-hati. Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Salam buat Dek Noval. Semoga sehat-sehat selalu. Thank you. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. WhatsApp dari Pak RT Mimbo adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara baca untuk Kalakus Plus, Kangen Lagu Kus Plus edisi hari ini. Kami 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih yang sudah menemani Rara di line phone, SMS, dan juga line WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi. Jangan saya bergeser ya. Rara masih akan terus menemani Anda sampai jam 8 malam dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita pamit. And you. Ring.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Selamat malam mitra Buana dan pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
3: Saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
4: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
4: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
6: Demi Allah saya bersumpah.
4: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
7: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
5: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
9: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
10: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
9: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut 2 wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
11: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 wakil menteri keuangan yang baru.
12: 2 wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 wakil menteri.
11: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
13: Fokusnya mungkin kita 3 yang aku berkat ini. 1, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Nggak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform, transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
12: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
14: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
12: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
15: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
15: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
17: Ya.
15: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
17: Ya.
15: Gitu ya?
17: Ya,
15: Mli. Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
16: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
18: Ya, nggak sempurna. Tadi kan bohong semua tuh. Terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
19: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya, semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
16: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
17: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
20: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
21: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertek kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut dan Indonesia.
20: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut Dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
22: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
23: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
22: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
23: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
24: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Mm-hmm. Nah, gitu Pak.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
2: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia yaitu Indonesia Raya. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan siapa pemain atau DSP yang baru saja diresmikan oleh PSSI ada perubahan hari
5: sebagai pengurus untuk pemerintah itu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di kota yang ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Aldeire untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Rido yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Rido. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia. Thank you.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Cilolli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.

0: Oktober 2026 sampai jam 8 info malam untuk Anda. Dibuka lagu yang keren banget ya. Ini salah satu lagu kesayangan Rara. Semoga Anda juga suka sama lagu ini gitu ya. Ada Maroon 5, This Love untuk Anda mengawali jumpa kita untuk info malam. Informasi yang pertama untuk Anda, Rara hadirkan dari kompas.com mengenai evaluasi hari ini, siapkan diri untuk esok. Mitra Buana, malam hari bisa menjadi waktu yang tepat untuk sejenak berhenti begitu ya dari kesibukan dan juga melihat kembali apa sih yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Nah, coba deh tanyakan pada diri Anda, apa yang sudah berjalan dengan baik hari ini dan apa yang masih bisa diperbaiki. Tidak perlu terlalu keras menilai diri sendiri ya. Ingat hal-hal kecil yang berhasil dilakukan, termasuk tugas yang selesai, target yang tercapai, atau bahkan sederhana gitu ya, yang hal-hal sederhana, kebaikan sederhana yang bisa kita lakukan di hari ini. Nah, setelah itu pilih satu hal saja yang ingin diperbaiki untuk besok. Misalnya kita tuh pengen lebih disiplin mengatur waktu, atau mengurangi bermain gadget, atau melaksanakan atau menyelesaikan tugas lebih awal. Nah, ini bisa nih untuk mengevaluasi gitu ya. Dengan evaluasi sederhana seperti ini, kita bisa menutup hari dengan lebih tenang sekaligus punya tujuan kecil untuk hari berikutnya. Jadi sebelum tidur malam ini, luangkan ya beberapa menit untuk melihat kembali apa yang sudah Anda lakukan di hari ini, dan siapkan langkah kecil untuk menjadi lebih baik esok hari. Dengan informasi untuk Anda mengenai evaluasi hari ini, siapkan diri untuk esok hari dari kompas.com untuk info malam. Bersama saya Rara Anggita untuk malam hari ini. Kita ketemu dengan Dinanda ya. Sambutlah untuk Anda setelah sahabat kita yang berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

lalu ha.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Pergi untuk kembali kalau dari Elo untuk Anda. Dan lagu tadi mengantarkan kita ke menit-menit terakhir ya, kebersamaan di Info Malam untuk malam hari ini. Dan juga mengakhiri Info Malam untuk Anda. Karena punya info juga nih dari liputan6.com ya, mengenai cek tugas sekolah sebelum tidur. Jadi mitra Bunda dan pendengar, sebelum waktunya tidur ada satu kebiasaan sederhana yang bisa membantu kita tuh lebih siap untuk menghadapi hari esok, yaitu mengecek tugas sekolah. Coba luangkan beberapa menit untuk melihat kembali buku catatan ataupun jadwal pelajaran ya. Pastikan tidak ada tugas yang terlupakan, dan kalau ada yang belum selesai, tentukan dulu nih mana yang harus dikerjakan lebih dulu, prioritas gitu ya. Selain tugas, jangan lupa cek juga mengenai perlengkapan yang perlu dibawa esok. Nah, jadi biar nggak keburu-buru gitu besoknya. Dengan persiapan sederhana kini, kita tidak perlu buru-buru di pagi harinya gitu. Jadi besoknya itu nggak perlu buru-buru begitu. Jadi sebelum menutup hari, coba cek kembali tugas dan juga perlengkapan sekolah ya. Selamat malam, jangan lupa istirahat yang cukup dan siapkan semangat untuk hari esok. Sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Info Malam. Edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk yang selalu setia di 94,7 Buana Sri FM di Republik Kabupaten Sragen. Sampai ketemu lagi besok ya. Rara kita pamit. Selamat malam. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda di awal Oktober ini. Doa terbaik untuk Anda semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Mengawali kebersamaan kita di momen Hari Kesaktian Pancasila ini, kita jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pemersatu dan penyemangat dalam keseharian kita. Saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di berbagai daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng Dalam Berita. Di antaranya, suhu ekstrim ratusan gurame di Purbalingga mati mendadak. Fokus perubahan APBD Jateng 2026 genjot pembangunan dan kesejahteraan warga. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Kabar duka menyelimuti Kabupaten Batang atas berpulangnya Bambang Bintoro, mantan Bupati Batang periode 2002-2012 akhir pekan lalu. Mendiang dimakamkan secara protokol di Komplek Makam Adipati Astana Pasekaran. Selengkapnya rekan Heri Kis mengabarkan.
2: Suasana duka menyelimuti Kabupaten Batang setelah tersiar kabar duka mantan Bupati Batang periode 2002-2012 Bambang Bintoro berpulang ke Rahmatullah di RS Kim pada Jumat 25 September 2026 sore. Suara sirine ambulans terdengar nyaring, pertanda jenazah segera diberangkatkan untuk dimakamkan di makam para adipati sejak zaman Mataram Islam, Astana Pasukaran. Sebelum diberangkatkan, jenazah mendiang mantan Bupati Bambang Bintoro dilakukan upacara serah terima dari keluarga kepada pihak Pemda untuk mengikuti prosesi pemakaman secara protokol Pemkab Batang. Prosesi jelang pemberangkatan jenazah diawali dengan pesan dari Bupati Batang M. Faiz Kurniawan yang menjunjung tinggi kiprah mendiang Bupati Bambang Bintoro yang selama mengabdi mencurahkan seluruh kemampuannya bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Almarhum Bapak Bambang Bintoro adalah pemimpin yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Batang. Selama masa kepemimpinan beliau sebagai Bupati Batang pada periode 2002-2012, banyak sekali fondasi pembangunan, kebijakan pro-rakyat, serta kemajuan birokrasi yang telah diletakkan dan dirintis dengan penuh dedikasi, integritas dan ketulusan.
2: Usai upacara serah terima jenazah, mobil ambulans segera membawanya ke Masjid Baitul Ilham untuk disalatkan sebelum dimakamkan di Komplek Astana Pasekaran. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman baik dari keluarga maupun masyarakat yang turut mengantar hingga ke peristirahatan terakhirnya. Ditemui usai pemakaman, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batang, Riharso mengakui semasa hidup mendiang sangat dekat dengan kaum marhen, yakni perjuangan yang sesuai dengan ideologi partai untuk mengentaskan kemiskinan.
4: Saya dari Bela Sungkawa, keluarga besar PDI Perjuangan Kabupaten Batang, yang mana kita mengenang sebentar segala perjuangannya Pak Bin untuk mewujudkan sebuah cita-cita besar walaupun belum tercapai secara keseluruhan. Bin itu sangat dekat sekali dengan kaum marhen, itu seperti buruh dan lain sebagainya, yang mana sebetulnya perjuangan Pak Bin adalah sesuai dengan ideologi partai untuk mengentas kemiskinan.
2: Dipilihnya Astana Pasekaran sebagai tempat peristirahatan terakhir mantan Bupati Bambang Bintoro karena kesakralan komplek tersebut yang merupakan tempat disemayamkannya para adipati dan bupati sejak era Mataram Islam hingga terbentuknya NKRI.
0: Kematian massal ikan gurame melanda sejumlah kolam pembudidaya di Kabupaten Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20-40%. Simak reportasenya bersama Fitri Hasanah.
5: Kematian ikan gurame dilaporkan terjadi di sejumlah kolam pembudidaya di Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20-40% dari populasi. Kematian terparah dilaporkan terjadi pada kelompok Mina di Pakerti, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Purbalingga mencatat ikan di kelompok tersebut masih terus ditemukan mati setiap hari. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan penyebab kematian ikan di kolam pembudidaya masih harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium. Ia menduga kondisi cuaca ekstrim dan perubahan suhu yang tajam berkaitan dengan munculnya kembali penyakit pada ikan. Hafidah menceritakan peternak telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan kematian ikan dengan mensterilkan kolam menggunakan kapur, memisahkan ikan yang sehat serta mengganti air irigasi dengan air dari sumur bor. Namun upaya tersebut belum mampu menghentikan kematian ikan. Dinas Pertanian Pangan Perikanan kemudian melaporkan kondisi tersebut secara berjenjang karena Purbalingga belum memiliki tenaga fungsional pengelola kesehatan ikan maupun laboratorium mandiri. Adapun laporan diteruskan ke Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Usai laporan, tim provinsi yang terdiri dari 3 ahli kemudian mendatangi Desa Bajong pada Selasa 15 September 2026 dengan mengambil sampel air dan melakukan pemeriksaan klinis terhadap ikan gurame yang terserang penyakit. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab kematian ikan.
6: Mereka tangani, ada yang dengan dipindah ikan-ikan yang masih sehat ini dipindah kolam, kolam yang ini diistirahatkan, disterilkan. Ada yang dikasih obat-obatan, ada yang dikasih garam krosok, ada yang dengan treatment dihentikan makannya. Kejadian ini setelah mereka kewalahan, sebenarnya mereka sudah melakukan langkah-langkahnya. Sepolnya pengetahuan, pengalaman mereka belum bisa teratasi, penyakit itu masih tetap ada. Ini kita kan kita laporkan ke provinsi, namanya Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan. Datanglah ke sana, kemudian diambil sampelnya, sampel airnya, kemudian gejala klinis ikannya diperiksa. Sampel-sampel ini dibawa ke lab mereka.
5: Hafidah menambahkan sampel air akan diuji di Laboratorium Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya akan disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pati kantongi komitmen investasi bernilai sekitar 12,6 triliun rupiah untuk tahun 2027. Komitmen dari 8 perusahaan itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pada ajang Pati Business Forum 2026 di Pendopo Kabupaten. PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, mengatakan porsi investasi terbesar dialokasikan untuk sektor pengolahan sampah menjadi energi listrik senilai 5,2 triliun rupiah untuk mengatasi 697 ton timbulan sampah harian di Pati. Investasi juga mengalir ke sektor pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan armada dan industri perikanan tangkap, pabrik tekstil, hingga infrastruktur penerangan jalan umum. Masuknya deretan investor dalam dan luar negeri ini diproyeksikan membuka ribuan lapangan kerja baru dengan target penyerapan 90% tenaga kerja lokal. Untuk menjamin kelancaran realisasi proyek, Pemkab Pati menyiagakan Mall Pelayanan Publik dan Satgas Percepatan Investasi guna mengawal seluruh proses perizinan secara cepat dan transparan.
1: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Rancangan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 resmi disepakati untuk memperkuat permodalan petani, nelayan, serta menjaga kelancaran distribusi pangan di seluruh daerah. Di sela rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Gubernur Ahmad Lutfi menyampaikan efisiensi anggaran dilakukan agar pembangunan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. Untuk memperkuat pendapatan daerah, Pemprov Jateng kini menggelar program pembebasan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif yang berlaku hingga 28 Desember 2026. Kebijakan ini diharapkan menjaga laju pertumbuhan ekonomi Jateng yang pada semester pertama 2026 mencapai 5,80%. Kabupaten Sragen meraih predikat terbaik kedua di Jawa Tengah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis setelah Kota Surakarta. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sragen dinilai sebagai salah satu yang terbaik kedua di Jawa Tengah setelah Kota Solo. Wakil Bupati Sragen selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Haji Suroto menjelaskan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sragen didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Program MBG telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Meski capaian tersebut menunjukkan cakupan program yang cukup luas, Satgas MBG Kabupaten Sragen masih menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pengelolaan SPPG. Salah satunya adalah aspek administrasi terkait persoalan legalitas dan perizinan operasional dapur. Ditambahkan, pembenahan aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk mendorong pengelola SPPG untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan perizinan yang diperlukan.
8: Alhamdulillah, dengan doa restu seluruh warga masyarakat Sragen, masalah MBG pelaksanaannya tidak ada hambatan. Hanya masalah yaitu administrasi. Administrasi yang kita maksud, bagi saya selaku wakil bupati tetap menegakkan aturan di Kabupaten Sragen. Dalam hal ini, ya saya mengulangi kembali, kalau lokasinya di LSD ya segera dibenahi. Kedua kalinya kalau bikin gedung yang kita katakan dapur SPPG itu kan besar, minimal kan 600 meter. Ya harus ada IMB-nya, itu perda di Sragen ada aturan. Di sisi lain IPAL, IPAL adalah untuk melindungi warga masyarakat di lingkungannya. IPAL itu ada perdanya. Alhamdulillah doa restunya untuk pemenuhan gizi di Sragen berjalan kurang lebih 2 tahun ini tidak ada problem. Doa restunya di Jawa Tengah termasuk Sragen adalah keberhasilan yang nomor 2. Nomor 1 adalah Solo.
7: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Pasnya ruang belajar berbasis lingkungan, Kebun Edukasi Lebah Ali Fatemanggung menjadi alternatif tempat wisata edukatif. Ram Adiaksa melaporkan untuk Anda.
9: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, di tengah semakin terbatasnya ruang belajar anak yang langsung bersentuhan dengan alam, Kebun Edukasi Lebah Alifa di Desa Geblok, Kecamatan Kaloran menawarkan pengalaman berbeda. Di tempat ini, anak-anak tidak hanya diajak melihat lebah, tetapi juga mengenal bagaimana serangga tersebut hidup, menghasilkan madu, dan bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Menurut Irsyad, pengelola kebun, selain menjadi sarana edukasi, keberadaan kebun tersebut juga memperkenalkan potensi usaha dari budidaya lebah.
10: Ini sebenarnya sudah kira-kira 5 tahun yang lalu, tapi dulu tempatnya nggak di sini, di Perandon sana, toh. Tapi tempatnya itu kan nunut di tempat orang. Ya, sudah ditanam ini, apa? Bunga-bunga banyak toh. Tapi setiap ada kunjungan kan anak-anak kan belum tahu kalau itu milik orang tuh, ya terus kalau ada tanaman singkong atau apa gitu terganggu dan lain sebagainya, ya akhirnya punya inisiatif lah, cari nganu sendiri, cari tempat sendiri, maksudnya yang biar bebas nanti mau jadi diatur bagaimana itu bisa, ya bisa tenang punya sendiri tapi lebih enak gitu, jadi akhirnya dapat di sini gitu. Kalau dulu ini apa, kolam renang belum ada. Tapi kok setiap ada kunjungan tuh dari TKTK, dari paraan dari sana tuh, itu tergesa-gesa mau pamit, Bu, maaf ini mau segera pamit karena ini anak-anak mau cemplungan ke tingkatan. Ya, ini terinspirasi yuk, bikin cemplungan sendiri biarpun kecil itu dari satu seperti ini gitu. Baru ada ini dan ini ya belum jadi benarnya tuh. Tapi sama dibuka sambil perkenalan gitu, ya, sambil jalan gitu, alon-alon. Ya cuma lebah saja, itu cuma lebah. Caranya mengetahui siklus kehidupan lebah dan madu, manfaat madu, jenis madu, toh, membedakan madu asli dan madu murni, seperti itu. Okay. Itu kalau anak yang pemikirannya cerdas, itu kan bisa untuk bisnis ya, itu kok ternyata bisnis itu lebah. Madu itu sangat menguntungkan, keuntungan besar toh. Kita kan nggak kerja, yang kerja lebahnya. Tapi kan setiap hari kita dapat penghasilan. Kalau yang sudah jadi host madu ya, mengatakan itu emas cair. kita tidak kerja tapi hasilnya dapat terus gitu toh. Karena biarpun kita ini duduk di sini tapi lebay kan bekerja terus. Semakin banyak lebah, semakin banyak madu kan gitu. Tuh yang itu. Dan yang kedua untuk pengobatan itu toh. Pengobatan kan biar kita tidak tergantung dengan obat-obat yang sifatnya ada kimianya. Kalau ini yang murni, yang asli kan dari alami. Itu kan di tubuh kita kan lebih sehat. Gitu.
9: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
12: Nilai-nilai of Java Mem.
13: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
14: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
15: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
16: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober 2026. Nanti Ari menemani Mitra Buana ya dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya. Dan tadi sebagai awal jumpa kita sudah Ari buka ya dengan Mata Dewa, dilanjut dengan Belum Ada Judul ya. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan tak lupa juga nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya, sampai nanti di jam 22 atau jam 10 malam nanti ya. Dan Mitra Buana, di malam hari ini dan acara selamanya Fals ini ya,

0: Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita di sini sudah ada telepon Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen. Ya, selamat malam. Oke, bagus sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini ya?
0: Dengan siapa?
1: Tak lupa.
0: Dengan Bunda Lis ya?
1: Bukan.
0: Lah siapa?
1: Aku juga enggak pernah masuk. Ayo.
0: Mama Nek Aswa.
1: Betul.
0: Oke.
1: Tari. Aku lama enggak masak ke Iwan Fals. Aku pengen diputerin yang terlupakan.
0: Yang terlupakan. Salamnya
1: Mas
0: buat.
1: Tari sehat.
0: Alhamdulillah. Yang terlupakan.
1: Yang terlupakan. Salam buat Mbak Agus ya. Udah tidur dah. Udah tidur hari ini.
0: Udah.
1: Ngantuk palingnya. Aku salamnya buat siapa ya Nek Iwan Fals ini?
0: Ya bisa siapa saja boleh.
1: Salamnya buat aku Dayan. Ada Bunda Surati. Ada Mbak Andi Suwarno. Ada Mati. Ada Mbak Wien. Ada Mbak Bunda Ismi. Ada Bunda Fatima.
0: Iya.
1: Ya, siapa lagi Mas?
0: Ya, siapa?
1: Bapak-bapak yang biasa siapa nih?
0: Bapak-bapak. Ya, banyak nih.
1: Ada siapa ya?
0: Siapa?
1: Cak Roto.
0: Cak Roto, Mas Kis, Mas Is. Pak Eko juga ada ya, oh. Pak Rohman. Pak Emita ya dari Bumati Masaran juga ada.
1: Ada Pak Roman. Ada Mas Is. Ada Mas Kis. Ada Pak RT. Ada Mas Zahma. Ada Mas Andri. Ada Mbak Widaningsi. Ada ya apa lagi ya Mas? Ada Pak Mul
0: ya, Pak Mul.
1: Ada juga ya
0: Mas Diat, Pak Jasmino, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, itu banyak loh.
1: Ada Mas Diat. Pak Jasmino. Ada dan semuanya aja ya Mas. Mas Arima juga.
0: Oke, terima kasih.
1: Sehat selalu. Semangat. Nanti. Tapi aku tunggu. Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Terima kasih ya pada Mama Nek Aswa yang dari Kampung Lampion terus sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Nanti lagunya yang terlupakan ya. Oh, siap, nanti bisa ditunggu buat Mama Nek Fat. Mama Nek Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Sehat selalu dan bahagia sekeluarga. Amin. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Ibu Sugi yang ada di sini Seragen. Selamat malam ini buat Mama Nesugi. Mama Nesugi. Bu Sugi yang ada di sini Seragen. Sehat selalu ini buat Bu Sugi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, request kemesraan. Terima kasih dari saya ini Sugi di sini Seragen.

0: Oke, kembali ke sini buat Bu Suki yang ada di sini Seragen, nanti kemesraan bisa ditunggu ya. Pokoknya stay tune aja ya di 94.7 MHz Bana Asri FM. Terus di belakangnya ada Bu Meko yang ada di Kadipi Rosambirejo. Selamat malam ini buat Bu Meko, sehat selalu ya dan selalu bahagia nih buat Bu Meko. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Minta lagu Ibu buat Mas Ari. Makasih yuk greng, aku besok mau ke CKT Mas Ari. Oke, sehat selalu. Selalu berhati-hati ya Bunda, mau kemana ini ke Jakarta, mau nengokin siapa, pertama siapa kemana gitu ya. Pokoknya semoga lancar di dalam perjalanan ya, dan selamat sampai tujuan gitu, amin. Nanti buat Bu Meko ada Ibu ya, nanti bisa ditunggu ya. Terus ada ini ada Mamane Fajar, mata indah bola pingpong, pesawat tempurku buat OTW ke Banjarnegara kapan? OTW ke Banjarnegara kapan? Ya nanti bisa ditunggu ya, mata indah bola pingpong dan pesawat tempurku. Pokoknya ditunggu aja ya, nanti Ari puterin satu dulu deh. Nanti kalau udah waktu tak puterin yang satunya gitu ya. Oke, terima kasih buat Mamani Fajar sudah bergabung ya, sehat selalu sekeluarga. Oke, ini buat Mamane Asbah, pokoknya ditunggu aja kalau masuk ya. Oke, buat Bu Meko sehat selalu, semoga lekas sembuh ya saudaranya, dan cepat sembuh, sehat walafiat gitu ya. Nah, buat Bu Meko besok berhati-hati ya. Baik Mitra Bitna, sebelum angkat telepon ya, Ari putarkan lagu dulu ya, nanti teleponnya setelah Ari putarkan lagu gitu aja ya, maaf sekali lagi. Baik, kita ke lagu dulu ya, ada yang terlupakan dan lagu tadi yang direquest oleh Mamane Azwa yang ada di Kampung Lampion, nanti dilanjut dengan Kemesraan. Lagu ini tadi yang direquest oleh Ibu Suki yang ada di sini Seragen ya. Dan nanti buat Bu Meko dan Mamane Fajar bisa ditunggu lagunya. Baik, langsung saja. Tapi sebelumnya ya, ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Tahu gak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Seragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Urbana Azri FM.
1: Baik mitra Buana, masih bersama Ari Wibisana ya dalam acara Kontak Malam Selamanya Vals ya. Dan tadi sebagai lagu sudah Ari hadirkan ya, Ada Yang Terlupakan, dan lagu tadi yang direkam oleh Mamane Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Semoga saja dengan terputarnya lagu ini ya bisa menghibur Mamane Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Dilanjut dengan Kemesraan, dan lagu tadi yang direkam oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Semoga saja masih stay tune ya Bunda di 94.7 MHz bisa mendengarkan lagu yang direkamnya ya, Ada Kemesraan. Baik mitra Buana, silahkan yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu tentunya dengan lagunya Iwan Fals bisa langsung aja ya. Telepon di 02718990799 ataupun SMS juga WhatsApp di 08213395094 7 ya. Masih banyak waktu, masih 1 jam kebersamaan kita ya di acara Selamanya Palas di malam hari ini ya.

Baik Mitra Buana, masih di Buana Sri ya, masih bersama Ari Wibisono ya dari acara Kontak Malam Selamanya Fals ya. Dan ini ya, di hari ini ya, tepatnya di hari Kamis, di hari Kamis ya, betul ya, di tanggal 1 Oktober 2026, itu sudah menjadi hari kesaktian Pancasila ya. Dan kita di 1 Oktober 1965 menjadi saksi betapa kokohnya ya Pancasila. Ia tidak tumbang oleh pengkhianatan. Hari ini kita memperingatinya bukan untuk membenci masa lalu, tapi untuk menjaga masa depan Indonesia tetap satu, gitu ya.

Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk ya, di sini sudah dipersiapkan ini ya. Tadi yang di request oleh Bu Miko yang ada di KDP Rosambi Rejo, ini request lagunya Ibu ya. Nanti dilanjut dengan Mata Indah Bola Pingpong, dan lagu tadi yang di request oleh Mama Nek Fajar yang ada di Boyolali. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Wisana ya dalam acara kontak malam selamanya Fals ya. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Ibu dan akun tadi yang direquest oleh Ibu Miko yang ada di Kadipiro Sambirjo. Dilanjut dengan Mata Indah Bola Pingpong, lagu yang tadi yang direquest oleh Mamani Fajar yang ada di Boyolali ya. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bu Miko dan Mamani Fajar yang ada di Boyolali gitu ya. Oke, baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi. Di sini ada Mamani lagi. Bunda Lis ya. Selamat malam nih buat Bunda Lis. Sehat selalu, salam bahagia sekeluarga ya. Malam Mas Ari, malam juga selamat bertugas. Terima kasih Bunda. Request lagu Pak Tua. Makasih Gren. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Lis ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Apa ya?

Wah, oke, siap. Nanti bisa ditunggu buat Bunda Liz yang ada di Sragen ya. Terus di belakangnya ada Mbak Nadia. Oke, ada di Magru. Selamat malam ini buat Mbak Nadia. Sehat selalu ya dan selalu bahagia pastinya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Malam juga ya. Request pesawat tempurku Nadia di Magru. Terima kasih. Sehat selalu yang siar. Yuk, greng. Oke. Greng juga ya buat Mbak Nadia yang ada di Magru. Ini nanti ada pesawat tempurku. Oke, bisa ditunggu. Oke, nanti bisa ditunggu pokoknya ya. Sama ini yang di Rumah Selamat Pacar buat OTW ke Banjarnegara. Oke, Mitra Buana, langsung saja kita putarkan ya. Ada Pak Tua ini dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Nanti dilanjut dengan pesawat tempurku ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Mbak Nadia yang ada di Magru, dan juga Mama Fajar yang ada di Boyolali ya, yang tadi buat OTW ke Banjarnegara gitu katanya. Nah, baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya, ada Pak Tua dan aku tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen ya. Dilanjut dengan pesawat tempurku dan aku tadi yang direquest oleh Mbak Nadia yang ada di Makru dan juga buat Mamane Fajar yang ada di Boyolali gitu ya. Dan semoga saja setelah reputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana khususnya buat Bunda Liz dan Mbak Nadia yang ada di Makru dan Mamane Fajar gitu ya. Baik Mitra Buana, di sini ada WhatsApp dulu ya. Selamat malam Mas Ari, ini ada dari Bunda Suradi. Selamat malam ini buat Bunda Suradi yang ada GSA ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga, selamat tugas, tetap semangat. Alhamdulillah ya, gimana kabarnya? Sehat selalu. Amin, ini hari juga sehat selalu, Bunda juga sehat selalu kan. Tolong putarkan buku ini aku pinjam, salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari ya. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi ya dari GSA, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada apa ini ya? Buku ini aku pinjam. Oke, baik. Nanti bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, masih bersama Ari Wibisana ya, dan sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 32 menit ya. Jadi masih ada kurang lebih ya 28 menit lagi ya bersama kita di acara kontak malam selamanya Falos di malam hari ini.

0: Baik, Mitra Buana, di sini ada telepon yang masuk ya. Hari yang terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, selamat malam budak ini. Waduh, kok malam sekali ini.
1: Minta lagu gak ngerti jenenge aku.
0: Aduh, lah jenenge opo?
1: Minta lagu apa?
0: Lah apa?
1: Lagu aku pinjam sudah surat tadi. Kemesraan sudah
0: keputar.
1: Lagunya apa?
0: Lah apa?
1: Ayah kira aja.
0: Hah? Ayah enggak ada kayak.
1: Enggak ada.
0: Hah?
1: Enggak ada ya.
0: Enggak ada.
1: Yang ada apa itu?
0: Ya, ini aja Kak, tak kasih isi rimba aja ya, Bunda.
1: Hah?
0: Isi rimba.
1: Isi rimba.
0: Iya.
1: Ya, isi rimba lo.
0: Ya. Ya, kirim-kirim salam aja Bunda sambil absen gitu ya. Udah tadi siang semuanya. Mantek lali. Iya. Ya nanti aja pas campur sari Bunda minta lagunya. Oh ya udah. Iya, oke siap Bunda. Oke siap Bunda. Oke. Oke, terima kasih Bunda. Amin. Kembali kasih Bunda. Kembali kasih. Yuk keren. Baik, terima kasih sekali lagi ya buat Bunda Kini ya, ada di Balu ya. Wah, sehat selalu buat Bunda Kini dan selalu bahagia ya buat Bunda Kini. Dan pokoknya harus cepat terima kasih sekali buat Bunda Kini yang selalu

0: Promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

banjir datang itu di Sirimbata ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Buena Azria FM.
1: Baik Mitra Buana, sudah hari hadirkan ya. Ada buku ini aku pinjam dan aku tadi yang direkos oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Semoga saja masih stay tune ya, masih menemani hari di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dilanjut tadi dengan apa tadi ya, isi rimba ya. Dan aku tadi yang direkos oleh, oh bukan di request ya, buat Bunda Kini yang ada di Balu ya, yang tadi sempat bingung mau minta lagu apa gitu ya. Tadi Ari pilih ya, ada isi rimba. Oke, semoga saja bisa terhibur ya buat Bunda Kini ada di Balu dan suka dengan lagunya gitu ya. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Dan sebelum Ari undur diri, di sini sudah Ari persiapkan ya lagu penutup, ada Damai Kami Sepanjang Hari ya, dilanjut dengan Entah. Dan kedua lagu tadi ya menjadi salah satu lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari Bibisana pamit. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung. Semoga saja lagu-lagu yang sudah dihadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari dan Ari mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaf ya apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati semuanya. Hari ini selamat pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gereng.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen berlangsung hikmat dipimpin Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kamis 1 Oktober 2026 di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara dihadiri Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, Kepala OPD, diikuti seluruh ASN di lingkungan kantor Pemda Terpadu, serta perwakilan dari ASN di luar kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saat dimintai keterangan usai upacara, Bupati menjelaskan, Hari Kesaktian Pancasila adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus kehidupan, berbangsa dan bernegara yang harus dijaga. Pancasila menjadi fondasi yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya maupun latar belakang. Bupati mengajak warga Kabupaten Sragen untuk solid dan bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Hari Kesaktian Pancasila merupakan hari yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia karena kita telah lulus dari berbagai cobaan terhadap perubahan dasar negara kita Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan konsensus kehidupan berbangsa bernegara yang harus kita jaga terus dari waktu ke waktu karena Pancasila lah yang selama ini menjadikan masyarakat kita yang berbeda itu bisa bersatu. Masyarakat kita yang sedemikian besar bisa bersatu dalam naungan Pancasila. Nah, di tengah situasi geopolitik global yang saat ini sedang bergejolak, kita perlu dan harus memperkuat kesadaran berpancasila ini sedemikian rupa untuk meletakkan kepentingan nasional di atas segalanya. Kalau kita tidak berhati-hati dengan situasi politik global ini, maka negara kita akan kesulitan untuk bisa survive di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kita harus solid, bersatu dengan meletakkan Pancasila sebagai pondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Sementara Dandim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Dindin Rohidin SIP menjelaskan, Pancasila telah membuktikan perannya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap kokoh, kuat berdiri dan tegar dalam menghadapi berbagai tantangan. Dandim juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mempedomani, melaksanakan, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
4: Kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila, sedang sebenarnya kita sebagai warga negara harus bersatu. Kenapa kita memperingati Hari Pancasila ini? Mengandung arti bahwa, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati, sebagai seluruh warga masyarakat Indonesia, setidaknya kita harus mencintai negara ini. Karena dengan Pancasila dari mulai zaman penjajahan dulu, walaupun kita berbeda-beda suku, adat, budaya, ras, dan sebagainya, tapi dengan Pancasila membuktikan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh, kuat berdiri, tegar itu berkat Pancasila itu sendiri. Makanya dari itu kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Kabupaten Sragen, untuk memaknai Hari Pancasila ini dengan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh. Jadi harus mengerti apa artinya Pancasila itu sendiri, yang mana Pancasila ini sebagai alat pemersatu bangsa juga. Dengan memaknai bahwa semua program pemerintah yang sudah dilaksanakan, baik itu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah ini, itu semuanya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Itu mungkin.
5: Yang terakhir Pak, makna Hari Kesaktian Pancasila untuk Bapak
4: sekarang? Makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kami ini sangat sakral Mbak, kalau bagi TNI. Karena itu tadi saya sampaikan, Pancasila ini dari mulai awal sampai dengan hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri karena kita tetap mempedomani, melaksanakan, dan mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita ke depan ini bisa tetap menjaga Pancasila ini demi kesatuan bangsa.
2: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada periode Januari hingga Juli 2026. Berdasarkan data kasus ISPA Kabupaten Sragen, pada periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.760 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 657 kasus. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 1.103 kasus atau 167,9% dibandingkan Januari hingga Juli 2025. Perkembangan kasus pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan cukup tajam pada awal tahun. Jumlah kasus mencapai puncaknya pada April 2026 dengan jumlah 449 kasus. Anggota POKJA 4, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono menjelaskan, ISPA merupakan penyakit infeksi menular yang umumnya disebabkan oleh virus. Terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena ISPA. Dari sisi individu, faktor risiko antara lain, usia balita dan lanjut usia, daya tahan tubuh yang rendah, status gizi yang kurang, serta belum mendapatkan imunisasi tertentu. Kebiasaan merokok maupun paparan asap rokok sebagai perokok pasif juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sementara, dari sisi lingkungan, risiko ISPA dapat meningkat pada hunian yang padat, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono memaparkan, untuk mencegah ISPA, masyarakat diimbau meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup dan bergizi, beristirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan begadang. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga penting dilakukan, di antaranya dengan menggunakan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin sekitar 30 menit setiap hari, serta mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Upaya pencegahan lainnya adalah membatasi kontak dengan orang yang sedang mengalami ISPA.
6: Jadi faktor risiko individu itu meliputi usia balita dan lanjut usia, kemudian yang daya tahan tubuhnya rendah, kemudian yang status gizinya kurang, kemudian yang belum mendapat imunisasi tertentu, juga kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Ini secara manusianya, secara individu. Kemudian yang faktor risiko lingkungan antara lain, kepadatan hunian, kemudian ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, paparan asap rokok dan polusi udara serta lingkungan yang kurang bersih. Jadi ada pencegahan sekaligus nggih Pak nggih, pencegahan ISPA yang perlu dilakukan. Beberapa hal nggih, bisa dengan peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh harus ditingkatkan, bisa dengan makan minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, menghindari begadang terutama, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak hal nggih tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian aktivitas fisik.
2: Dengan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan dan kualitas udara di lingkungan, masyarakat diharapkan dapat mengurangi resiko penularan ISPA. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang membutuhkan penanganan.
7: Direktur Utama LPPL Radio Buana Asih Sragen, Husbandia Hadiwarni STMM, didampingi Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI, menerima kunjungan dari LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang dan LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo, Rabu 30 September 2026 di Aula Radio Buana Asih Sragen. Kunjungan diharapkan dapat memperkuat jejaring antar LPPL sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan inovasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran dan media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang, Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM menjelaskan, maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk memperoleh gambaran mengenai regulasi dan tata kelola LPPL sebagai bahan penyusunan peraturan di Kabupaten Pemalang.
8: Kami berempat dari Radio Suara Widuri. Jadi kami kesini itu tadi, kami ada pekerjaan yang menjadi PR kami, Pak. Untuk penyusunan perda dan perbup kami, LPPL Radio Suara Widuri, kita mencoba untuk memastikan kembali ini gimana sih perbupnya harus lanjut apa tidak ya dengan aturan yang mungkin terbaru. Karena kemarin ada aturan terbaru nggih Mas Adi, yang tahun berapa, yang 2024 nggih. Berarti otomatis kan dengan perdanya malah duluan perdanya. Jadi kan apakah ini bisa dimungkinkan kami nanti perdanya harus dirubah atau bagaimana? gitu kan, seperti itu. Jadi kami saat sekarang benar-benar kepingin tahu informasi yang di Sragen itu seperti apa, biar menjadi bahan pertimbangan kami yang nantinya akan kami sesuaikan dengan yang kondisi yang seperti apa, biar tidak sana sini tidak melanggar aturan ngatos-ngaten, tapi semuanya bisa jalan dan bisa nyaman tanpa tadi kalau misalnya mandiri murni pun tadi yang seperti saya matur, tapi ketika nanti dengan masih di bawahnya Kominfo juga apakah ini melanggar apa tidak, itu pun makanya ini kami minta butuh untuk menjadi masukan kami ke pimpinan.
7: Sementara Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Dr. Listiawati Ali SIP MSI menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk mempelajari program siaran dan program kerja di LPPL Radio Buana Asi Sragen. Melalui kunjungan tersebut diharapkan dapat memperoleh referensi dan pengalaman sebagai bahan pengembangan program di LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Kegiatan diisi dengan diskusi dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan LPPL termasuk tantangan dan peluang pengembangan media di tengah perkembangan teknologi digital. Turut hadir menyambut kunjungan perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen dipimpin Sekretaris Diskominfo Kabupaten Sragen Budi Yuwono Eskom Meng.
9: Maksud dan tujuan kesini itu karena memang saya ingin juga bersilaturahim dengan LPPL yang ada di sekitar Solo dan Alhamdulillah Sragen adalah pilihannya, dan ketemu juga dengan saudara-saudara dari LPPL yang ada di Pemalang, yang tentunya maksud dan tujuan kedatangan kami adalah mungkin kita bisa sharing terkait dengan program-program siarannya gitu, yang ketika itu baik kenapa tidak kita adopsi gitu. Jadi Radio Suara Rakyat Hulontalo itu berdiri dari tahun 2014 sampai dengan saat ini dengan kru kurang lebih 17 orang, terdiri dari 6 penyiar, 4 reporter, kemudian 3 teknisi, dan sisanya itu adalah admin, yang adminnya itu juga merupakan admin dari untuk bidang. Jadi untuk radio ini kita sudah berjalan cukup baik, tetapi memang saya rencananya di 2027 itu mau bikin mungkin ada program-program, karena kan kalau kita stagnan gini kan pendengar radio udah nurun nih kalau kita hanya pakai FM gitu. Nah, sekalipun kita nanti akan beralih ke platform digital, tetapi kita harus juga bisa menyesuaikan dengan program-program siarannya.
7: Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen terus mengembangkan layanan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain layanan home care, RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen juga menyediakan layanan antar obat ke rumah pasien, serta layanan penjemputan pasien menggunakan ambulans. Direktur RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen, Dr. Febrina Widya Natarini menyampaikan, layanan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada pasien. Menurutnya, melalui layanan antar obat, pasien yang telah menjalani pemeriksaan namun memiliki keterbatasan waktu atau harus segera pulang karena kondisi tertentu, dapat memanfaatkan layanan pengantaran obat hingga ke rumah. Sementara, untuk layanan jemput pasien menggunakan ambulans, pasien atau keluarga yang membutuhkan layanan tersebut dapat menghubungi nomor kontak yang telah disediakan. Lebih lanjut dijelaskan, sebelum dilakukan penjemputan, petugas akan menanyakan kondisi pasien untuk memastikan kebutuhan dan kesiapan pelayanan. Dengan demikian, saat ambulans tiba di lokasi, petugas dan rumah sakit dapat mempersiapkan peralatan serta pelayanan di instalasi gawat darurat atau IGD sesuai dengan kondisi pasien. Hadirnya dua layanan di RSU Restu Ibu tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah dan cepat.
10: Sesuai dengan motor rumah sakit Restu Ibu, yaitu melayani sepenuh hati, kami ingin memberikan pelayanan yang paripurna kepada seluruh pasien dan sama di masyarakat Sragen dan sekitarnya. Layanan kami berikan, jadi supaya pasien mudah untuk mendapatkan pelayanan, kemudian cepat, itu beberapa layanan kami berikan. Antara lain adalah Antaru, yaitu antar obat ke rumah kamu, jadi apabila pasien datang ke sini, kemudian terburu-buru atau misalkan rewel gitu, jadi kami bisa mengantarkan obat sampai ke rumah pasien itu. Ada juga kami punya tim rujuk cepat dan layanan jemput ambulan. Jadi apabila ada pasien yang membutuhkan rawat inap, nanti kami ada nomor kontak yang dihubungi. Saat kami menjemput pasien itu, kami sudah siap dengan peralatan. dan kondisi IGD juga sudah kami persiapkan sudah di kondisi pasien. Jadi kami akan antar obat ke rumah kamu dan jemput pasien ke rumah.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur, Jum.

Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Sugeng dalu para mersong saputri, sugeng pepanggian malih kalian kalau Ari Widisono wonten siaran ronda malam kalau dengan dalu sak menika dinten Kamis nggih. Tanggal 1 Oktober 2016 lan sak mangke ari rencang panjenengan sedaya. Nanti lelangan lelangan jam bersari itu mungkin tak perlu sekali di kuru tapi jam kali balas sak mangke lan sak mangke mangke. Tetes lelangan pembuka wonten ati tutu besi di bawah saya akan ditinggal pas sayang sayang ya lan kembali lelangan sami kau tetes lelangan pembuka mangke. Wonten kiaran ronda malam yang kalau dengan terlalu sak mangke. Ini permersung, pribun pawartosipun yang kalau dengan terlalu sak mangke. Oke mungkin ya kita setuju dan saya pikirkan untuk perlindungan saya Allah Subhanahu Wa Taala diperlancarkan rezeki ini pun diperlancarkan usaha ini pun dan diperparingi kemudahan mudahan engkau kita alami ya diperparingi kemudahan setiap masalah masalah yang kita alami badan dan badan kesepen kiaran kalau dengan terlalu sak mangke sakit dipun didangetaken ya memantar live stream pun Bu Nasri. Wonten alamatipun wonten www.lppl.buanasri.com lan ugi saged midhangetaken lumantar aplikasi ini pun Bu Nasri nggih. Wonten radio Bu aplikasi radio Bu Nasri. Lan sumangga ingkang badhe ndherek ngregengaken sakmenika sampun ari tangga kegiatan sinipun lumantar telepon 0 7 8 0 9 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp dan ngelola kali setunggal 330 kang sanul song sekawan itu. Semoga para pemirsa ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe ngersakaken dipun puteraken lalangan kelangenanipun nggih. Khususipun lalangan-lalangan campur sari saged nyos lumantar telepon, SMS, ugi WhatsApp mungkin nggih. Kok menawi ya lalangan ingkang dipun kersakaken sakmenika wonten teng koleksi nipun mriki mesti ari puteraken kagem panjenengan sedaya. Ini para pemirsa, kagem pembuka nggih, sakmenika wonten Bunda Suradi wonten GSA Sugeng Dalu kagem Bunda Suradi ya, matur suwun sangat sakmenika nggih. Tasih midhangetaken tasih rencangi hari wonten giaran ronda malam. Sehat selalu kagem Bunda Suradi sekeluarga mekaten. Sugeng Dalu Mas Ari nggih, Sugeng Dalu, Sugeng Makaryo nyuwun sekar tatu salamipun. Assalamualaikum kagem sinten sampeyan nggih. Kagem Bunda Gun, Bunda Li, kagem Bunda Gun, Bunda Li sekalian, Pak Mursidi, Bunda Yasman Sugeng Dalu belum. Sugeng Dalu pun matur suwun Mas Ari. Onje, sami-sami Bunda Suradi wonten GSA matur suwun. Sakmenika tasih midhangetaken nggih. Tasing rencangi ari wonten giaran ronda malam tatu ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten GSA nggih. Mekaten sagem Bunda Suradi saged dipun tenggo lelanganipun nggih. Nggih, salajengipun sumangga para mirsa ingkang badhe nderek ngresengaken utawi badhe ngersakaken dipun puteraken lelangan kelangenanipun khususipun lelangan campur sari sakmenika tasih ari tenggo secak mangke dumugi tabuh sakmenikur. Tasih wah sasih dangu sumangga para mirsa kagem rencang lelekan utawi kagem rencang ronda malam utawi pos kambling ngeten nggih. Kang sampeyan niku dereng saged tilem tasih klik-klik ah klik-klik niku napa. Oh, sik. Dereng saged tilem. Apa klik-klik ingen. Oleh kan kagem nipur utawi dados rencang panjenengan sedaya mangkat nggih. Nggih, para pemirsa sampeyan wonten tatu, langsung sampeyan akan dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA lan sama nggih dipun ajengaken wonten ayam neng sandingmu.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro,

0: rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur Jun.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Iya baru merasa saat menikah bau antara tresno warang gunung dia lalang saat menikah kan di pan kerasa kan bunda kematan yang bongo di pan lajeng akan wanton tresno sutro lalang saat menikah kan di pan kerasa kan bunda mikung ya wanton kadi kerasa di rejo lan makin awi lalang saat menikah di jalan makan parang yang sesuai pun ikan saat menikah tak semua dan akan kiaran arah damalam lan mungkin ganti ketiga lalangan menikah bau ya. Sakata tetes palipur Jumatang para mersa setan ipun Pesis pun gak bunda kun Galian bunda niko wonten yang tadi dirasam di rejo. Ini para mersa sama niko wonten bunda surat imling ya. So tinggalu matur suan sangat sama niko bunda surat di tasim bidang takkan biaran ronda malam tasim rin sangnya hari sanggian ya. Mas Ari tolong tondo moto ono masal wonten sakit di pantanggo kagem Surati ya wonten iki SA Tondomoto. Tondomoto ini pripun sami kula. Nggih, matur sangat kagem Bunda Surati ya wonten iki SA.

Oke, para pemirsa, kasih kalian hari ya sambil telepon sambil jam 11 langsung 10 menit. Kasih 10 menit nih. Dan saya akan jelasin kayak kan di larangan campur asari waktu pikiran rotan malam ya.

Ini pemirsa langsung kemauan wonten tandha mata langsung nekang kedepan keresahan Bunda Suradi wonten GSA samangke dipun lajengaken wonten satru kali langsung kemauan semoga sukses dan kalian.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih, permiso sami menika wonten tandha mata nggih, lanang sami kagem persiapan Bunda Surati wonten ing GSA dipun lajengaken wonten. Satru kali iki ganti kekalen sami monggo. Tetes sepalipur dumateng para mirsa sedanipun ingkang sami kados menika kagem kagem nggih. Kita rasa menikah wantan Bunda Surat Bunda Gun Bunda sampai ngantuk tapi jangan pun keliru terus ngapain kan Bunda Gun ya. Sampai menikah wantan Bunda Gun wantan Bunda Gun ngerasa kenal setia ya di pemputaran Jema Sari MC sakit di pantang gosa menikah wantan Bunda Bunda Gun wantan yang Bunda sakit di pantang gosa langsung pun semoga baru merasa ingkang badhe nderek resengaken sami kota sini wonten wekdal nggih kurang langkung 35 menit malih hari ini sang panjenengan sedaya kanthi lelangan campur sari ya sumangga badhe nderek resengaken badhe request lagu terus badhe request lelangan campur sari khususipun nggih saged nyasulman tertelepon teng 0 kali 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
songo gangsal 0997. Akan saya ini kan ya nomor-nomor yang sakit dipenuhi. Tapi yang sakit yang request nerangan yang campur sari songo permisal. Asal mawan mantan sotian ya. Sama kehidupan depan bersahabat bunda pun wonton yang bonggo sama kehidupan wajah ngelakan wonton para iblis langsung kemauan semoga suka dan mengetahkan

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gak permiso sama menikah wong ya sampun hari pergerakan ya wonten setia langsung menjalankan depan keresahan bunda kun ya wonten yang bonggo diperajangkan bareng lo wiring wilis ya mungkin ke lelang sama menikah wong tetap sebalik bersama tempat marsis dan ibar lansal asing pun sama menikah wonten bunda Suradi meling ya nyuwun Sri Huning oke sampai tenggong ya bunda Suradi wonten yang KSA sama menikah ya langsung kemauan serta menikah nembe ketimbang telas wadalipun wonten Sri Huning dipenajengakan rompang langsung kemauan semoga sukin mudah ngatakan

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gebar mereka asam, mereka bau sampun kita mudah tentang serawan dan seuming dan asam mereka akan pengkasakan benda surading dan biasa. Di mana saya akan rompang. Pematang barang medsos dan pun dan buatan keras gian buat telepon sangat jelas sering tentang panjang setyo dan kemudian pun dah malam sambil pun ada untuk diri sangat jelas sambil hari jadi sangat lengkap untuk dia maupun pengharapan dalam sambil pun ke satu serangan pun untuk konten kiaran barang dah malam di para medsos hari bisa untuk diri hari ngatur akan matur sun sangat pematang barang medsos dan pun yang sambil untuk mengerjakan. Mugi-mugi lalangan-lalangan engkang sampun dalam kaatur akan sakit tetap sebalik berdumatang para marsus dan pun hari ini bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sambil binagi lansun yuk kering.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, Mitra Buana akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda. Dan tiba-tibanya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 2 Oktober 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Ya, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Kali ini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana di program acara Jelajah Bumi Sukawati ya. Di sini saya akan menemani sampai pukul 6 pagi ya, 6 pagi dengan berbagi beberapa informasi seputaran Sragen. Nah, jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang pagi hari ini sudah kembali klik Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, saya akan menemani Anda dengan sedikit berbagi info untuk Anda di Buana Asri Sragen.

hal yang nantinya bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana. Karena di setiap daerah ya atau di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen itu ada beberapa potensi yang dimiliki ya di setiap daerah yang ada di Kabupaten Sragen.

Contohnya di sini mengenai potensi utama yang ada di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, yang memang berfokus pada sektor pariwisata ya Mitra Buana. Nah, sektor pariwisata dan pastinya juga ada sentra industri kerajinan dan juga mebel. Nah, itu potensi utama di Kecamatan Kalijambe ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan di sini untuk di Kalijambe sendiri juga telah memiliki beberapa wisata juga yang ada di Kalijambe ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, untuk pariwisata Purbakala dan desa wisata ini juga terdapat di Kecamatan Kalijambe ya. Sedikit kami informasikan, jadi Kalijambe adalah sebuah kecamatan di ujung barat daya ya Kabupaten Sragen. Nah, yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk batas wilayah sendiri untuk Kecamatan Kalijambe ini berbatasan dengan Kecamatan Kemolong di utara, kemudian Kabupaten Karanganyar di selatan, Kabupaten Boyolali di barat, dan Kecamatan Plupuh di timur ya. Dan jumlah desa terkelurahan yang ada di Kecamatan Kalijambe ini terdiri dari 14 desa, termasuk ada Desa Kerikilan, Banaran, dan Saren. Nah, untuk potensi dan daya tarik sendiri terdapat situs Sangiran. Ini wilayah terkenal karena memang menjadi lokasi sebagian besar situs prasejarah Sangiran yang menyimpan fosil manusia purba dan purbakala mendunia. Kemudian juga tadi ada ya pusat industri mebel. Jadi Desa Banaran yang ada di Kecamatan Kalijambe juga dikenal sebagai sentra industri mebel kayu. Juga di sana ada layanan publik. Jadi Anda dapat memantau informasi kegiatan warga dan layanan setempat melalui akun resmi Kecamatan Kalijambe Sragen di Instagram. Ya, jadi sedikit info untuk Anda ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, kalau untuk potensi wisata ada situs Sangiran dan desa wisata Rintisan Mitra Buana. Jadi Kalijambe adalah rumah bagi sebagian besar kawasan situs purbakala Sangiran yang diakui dunia sebagai pusat fosil manusia purba. Kemudian untuk desa wisata Rintisan, di situ ya pemerintah setempat juga merintis 4 desa wisata di Kalijambe, yaitu ada Desa Kerikilan, Ngebung, Bukuran, dan Manyarjo. Ini untuk mendukung daya tarik wisata edukasi dan budaya. Terus tadi juga ada beberapa industri kreatif mebel dan kuliner. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Jelajah Bumi Sukowati. Nah, kali ini kita hadirkan kembali ya, ada Tommy featuring S. Hartono, Cunduk Mentul akan menemani Anda masih di Jelajah Bumi Sukowati.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Hati ya, tadi sudah kita hadirkan ternyata di Kecamatan Kalijambe. Nah, yang ada di Kabupaten Sragen ini memiliki beberapa potensi wisata maupun juga dari beberapa rintisan desa wisata juga ya. Nah, ada situs Sangiran dan desa wisata rintisan, yaitu ada desa Krikilan, Ngebung, Bukuran, dan Manyarejo yang mendukung daya tarik wisata edukasi dan budaya. Kemudian untuk di wilayah Kalijambe untuk pertanian dan pangan sendiri ada lahan produktif dan wilayah didominasi oleh dataran rendah yang subur di daerah aliran sungai, menjadikannya salah satu pendukung sektor pertanian dan penyangga pangan lokal. Sementara untuk komoditas padi, ada pengembangan pertanian yang didukung oleh introduksi benih unggul dan inovasi teknik penanaman padi yang efisien. Nah, untuk industri kreatif, mebel dan kuliner di Kecamatan Kalijambe ini terdapat sentra mebel dan kerajinan. Jadi kawasan Kalijambe ini memang berpotensi yang dikembangkan ya, itu sebagai pusat bisnis mebel serta kerajinan tangan termasuk kerajinan berbahan bambu. Ya, kemudian juga ada produk olahan makanan. Jadi masyarakat lokal juga mengembangkan potensi UMKM melalui produk jajanan dan kuliner khas desa juga. Ada juga Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Jadi untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar di Kecamatan Kalijambe yang memang tadi sudah ada 4 rintis desa wisata. Ini juga terdapat di Kecamatan Kalijambe ya untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Jadi 4 desa wisata Kecamatan Kalijambe Sragen ini juga dikembangkan lewat rencana pembangunan kawasan pedesaan ya, khususnya untuk mengangkat potensi wisata desa. Jadi 4 desa itu ada Desa Krikilan, Ngebung, Bukuran, dan Manyarejo untuk Mitra Buana. Dan pastinya untuk Anda yang pernah atau melewati Kecamatan Kalijambe, pasti di sana Anda sering melihat ya, nah berbagai yaitu mebel ya yang ada di Kecamatan Kalijambe ya untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Nah, di kawasan Kalijambe ini juga merupakan desa ya itu atau juga kecamatan yang memproduksi atau mengembangkan industri kreatif, sentra mebel dan kerajinan ya untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar.

Dan sekali lagi Kecamatan Kalijambe ini untuk batas wilayahnya di sebelah utara ada Kecamatan Kemolong, Kabupaten Karanganyar ini untuk di sebelah utara ya. Kemudian di sebelah selatan ada Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Boyolali di sebelah barat, dan Kecamatan Plupuh di sebelah timur. Dan terdapat 14 desa Mitra Buana, termasuk Desa Krikilan, Banaran, dan Saren. Dan pusat industri mebel ini untuk pusatnya berada di Desa Banaran di Kalijambe, yang memang dikenal sebagai sentra industri mebel kayu ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, jadi itulah sedikit informasi yang kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, kali ini masih di Jelajah Bumi Sukawati bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda. Dan nanti pukul 6 pagi Anda dapat mendengarkan yaitu Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tadi sudah ada Tupang Udan Janji sudah menemani Mitra Buana. Kali ini ada Rit Rengganis Loroati akan menemani Mitra Buana masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, Sepine Wengi akan menemani Anda dan juga sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Mitra Buana ya. Tadi sudah kita hadirkan mengenai potensi daerah Kalijambi Sragen. Jadi Mitra Buana di Kecamatan Kalijambi Kabupaten Sragen ini berfokus pada sektor pariwisata purbakala, pertanian serta sentra industri kerajinan dan mebel ya. Jadi ada situs Sangiran dan desa wisata rintisan, ada 4 desa yaitu Desa Krikilan, Ngebung, Bukuran dan Manyarjo. Juga ada sentra mebel dan kerajinan yang ada di Kalijambi. Ini juga kawasan Kalijambi berpotensi tinggi dikembangkan sebagai pusat bisnis mebel serta kerajinan tangan termasuk kerajinan berbahan bambu dan juga ada olahan makanan. Jadi masyarakat lokal juga mengembangkan potensi UMKM melalui produk jajanan dan kuliner khas desa. Nah itulah Mitra Buana yang kami dapat informasikan untuk Anda mengenai Kecamatan Kalijambi ya, potensi yang dimilikinya. Dan nanti pukul 6 pagi kita akan mendengarkan Sragen di Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Indah pamit, selamat pagi dan salam yoga.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Mem
2: Virgo Transport 8 Sementara dari luar negeri, Presiden Korea Selatan berjanji akan terus mencari langkah-langkah praktis dalam mengurangi ketegangan militer dengan Korea Utara. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 2 Oktober 2026. Saya, Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Ketua Komisi maksud kami Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso menegaskan bahwa setiap aset gudang milik pemerintah wajib tercatat secara resmi, menyusul temuan 13 rumah di lingkungan Lapas Cibinong yang tidak terdaftar sebagai aset kementerian. Ia bahkan menilai penggunaan anggaran negara untuk pengadaan barang sekecil apapun harus mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga keberadaan 13 rumah tersebut perlu diperjelas sumber pembiayaan dan status kepemilikannya. Kita ke luar negeri, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berjanji akan terus mencari langkah-langkah praktis dalam mengurangi ketegangan militer dengan Korea Utara di tengah perselisihan mengenai ledakan ranjau darat di sepanjang perbatasan kedua negara. Kami lansir dari Yonhap pada Kamis 1 Oktober 2026. Pernyataan tersebut disampaikan di upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan ke-78 yang berlangsung di markas militer Gyeryeongdae di Provinsi Chungcheong Selatan.

Dari dunia olahraga, pada NBA musim depan, pelatih Steph Curry yang akan memberlakukan peraturan baru yang mewajibkan Stephen Curry dan Draymond Green untuk lebih disiplin menjaga permainan dari Warriors. Termasuk dengan memberikan sanksi tegas terhadap kesalahan turnover. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengatasi masalah turnover yang musim lalu mencapai total 5,5 pertandingan. Terutama karena Warriors tidak dapat meraih target akibat cederanya Jimmy Butler dan sakitnya Kristaps Porzingis.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selengkapnya kita simak laporan dari Aliana Sahra.
1: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
3: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
2: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Rumah Sakit Bayangkara. Sehingga lebih dari separuh jenazah korban kini telah dikenali. Kami akan hadirkan laporan lengkapnya dari Lukmanul Hakim.
1: Proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 kembali menunjukkan perkembangan. Terbaru, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 10 jenazah korban. Dari total temuan tersebut, 8 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 2 jenazah berjenis kelamin perempuan. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Selatan, Kombespol Muhammad Sofwan, merincikan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah menerima total 74 jenazah. Sebanyak 51 korban telah berhasil diidentifikasi, sementara 23 jenazah lainnya masih dalam proses.
2: Kan dari awal pertama kita identifikasi itu dengan sidik jari, properti dan jari medis. Untuk hari ke-10 ke sini kita sudah tidak menggunakan sidik jari, sudah ke arah jari medis dan identifikasi dari properti kemudian dari gigi.
1: Di sisi lain, hingga hari ke-18 operasi SAR kemarin, proses penyelaman di area bangkai kapal masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banjarmasin, Bram Madia Temara, mengungkapkan kondisi kapal yang terbalik di bawah permukaan air, menimbulkan risiko tinggi bagi tim penyelam.
3: Itu juga salah satu hambatan dari tim penyelam untuk dalam melaksanakan proses pencarian. Dan juga faktor risiko-risiko yang sangat tinggi untuk proses pencarian dalam ruangan yang istilahnya belum terlalu stabil, artinya posisi kapal kan masih terus ada pergerakan karena terkena arus, gelombang, dan lain-lain.
1: Sementara itu, data terakhir Basarnas mencatat akumulasi korban dievakuasi dari total 243 penumpang tercatat sebanyak 186 orang. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 78 meninggal dunia. Sementara 57 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca gempa Flores, warga masih berjuang memulihkan kesehatan dan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi menyampaikan informasi lengkapnya dari Kupang.
4: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
5: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
4: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Borowoso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
6: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitas terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
4: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini SD Negeri 17 Pontianak menunda program makan bergizi gratis sementara waktu selama masa transisi sekolah karena kesiapan air bersih dan sarana pendukung belum terpenuhi. Dari Pontianak, informasi lengkapnya disampaikan oleh Wilhelmus Triputra.
1: SD Negeri 17 Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran secara langsung setelah sebelumnya terdampak kondisi kabut asap dan keterbatasan air bersih. Namun, Kepala SD Negeri 17 Pontianak, Yusi Irasandi, menyatakan untuk distribusi makan bergizi gratis atau MBG, pihak sekolah masih melakukan penyesuaian. Selama masa transisi, siswa diminta membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah.
2: Dalam satu minggu ini kami belum minta didistribusikan karena setelah kami rapat antara komite sekolah, pihak sekolah, kami berembuk bahwa dalam satu minggu ini kami kondisikan dulu anak-anak untuk hadir ke sekolah, belajar seperti biasa. Kemudian nanti kalau misalnya sudah baik, cuaca sudah bagus, air bersih pun sudah banyak, artinya sudah memenuhi, itu kami insya Allah di tanggal 5 Oktober kami siap menerima.
1: Koordinator MBG SD Negeri 17 Pontianak Salahuddin menyebut penundaan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan serta kesiapan sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung MBG yang sebelumnya belum sepenuhnya tertata juga menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sebelum program kembali berjalan.
3: Pertama, sarana prasarana yang di sekolah, insya Allah kita ikut disiapkan semaksimal mungkin dan juga mempelajari informasi-informasi yang telah disampaikan BGN lewat link grup itu kan, banyak informasi gitu kan, artinya apa yang perlu dilakukan sekolah, apa yang perlu dilakukan guru gitu kan, dan itu juga nanti kita sesikan dengan guru-guru.
1: Sementara itu, akuntan SPPG Sungai Bangkong 11 Erisa Pertiwi menyatakan masih terdapat sekolah yang belum menerima distribusi MBG karena kekhawatiran terhadap kondisi air. Untuk memastikan makanan tetap aman dan higienis, SPPG menyiapkan air bersih untuk proses memasak serta menerapkan penggunaan alat pelindung diri dalam proses produksi.
4: Karena mereka masih takut soal air asin.
5: Itu kesepakatan orang tua atau gimana?
4: Kebijakan dari sekolahnya.
1: Pihak sekolah dan SPPG berharap distribusi MBG dapat kembali berjalan lancar mulai 5 Oktober. Dengan dukungan kondisi lingkungan, ketersediaan air bersih, serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Wilhelmus melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendukung ketahanan pangan, Kabupaten Maros menerima 11 alat dan mesin pertanian atau ALS Intan. Kita simak laporan dari Kristianto berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau ALS Intan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit ALS Intan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain ALS Intan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
2: Ini ada penyerahan ALS Intan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
1: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
3: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
1: Sementara itu penyaluran ALS Intan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar ALS Intan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
4: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok menerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
1: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan ALS Intan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tradisi bermukum atau yang menjadi identitas kebudayaan masyarakat Melayu dipentaskan oleh delegasi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam melalui acara bertajuk Bermukun Seborneo 2026. Acara diselenggarakan di Auditorium RRI Yogyakarta Kamis kemarin. Kita menuju Yogyakarta, informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Wahyu Suryo.
5: Aktivitas berpantun dibalut nyanyian menjadi ciri khas masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. Seni tradisi yang disebut bermukun ini dipadukan dengan iringan musik tradisional seperti biola, gambus, dan gendang. Sebagai bagian dari warisan tradisi, bermukun lekat dengan berbagai acara yang digelar masyarakat Melayu, mulai dari perjamuan hingga pesta pernikahan. Delegasi bermukun dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menggelar acara Bermukun Seborneo 2026. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi Temangan. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, bersama Lembaga Penyiaran Malaysia dan Brunei Darussalam berkomitmen melestarikan bermukun sebagai budaya bersama.
6: Bermukun adalah seni pertunjukan rakyat Borneo. Nah, Borneo ini adalah ada Kalimantan, Indonesia, ada Sarawak, Sabah, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di samping itu, kita menjaga dan memajukan pelestarian budaya ini telah dilakukan nggak hanya satu tahun, bertahun-tahun telah kita lakukan bersama-sama.
5: Tak hanya menyaksikan, para penonton bermukun Seborneo 2026 juga ikut ambil bagian dalam pementasan. Mereka menari bersama, diiringi alunan musik dan lagu Melayu. Ketua Delegasi Radio Television Brunei, Nur Hawadah binti Ramli, menyampaikan apresiasi.
7: Dari Brunei, kita merasa sangat berbangga dengan persembahan pada hari ini kerana kita tidak menyangka persembahan bermukun ternyata mendapat sambutan yang hebat daripada warga Jogja.
5: Di atas panggung auditorium RRI Yogyakarta, delegasi bermukun tiga negara tampil menyatu. Melihat keharmonisan tersebut, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut.
8: Ini adalah kerjasama yang bagus untuk sama-sama kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara tiga negara, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ini amat bagus sekali untuk masa-masa akan datang.
5: Bermukun menjadi seni tradisi kebanggaan masyarakat Melayu, baik di Indonesia, Malaysia maupun Brunei Darussalam. Di pundak generasi muda, seni tradisi ini punya harapan untuk tetap lestari menjangkau setiap zaman. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Yogyakarta, kami akan hadirkan juga informasi perakiraan cuaca hari ini di sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai bahan acuan untuk Anda yang mungkin akhir pekan ini berencana untuk keluar kota ataupun juga mengunjungi beberapa destinasi wisata.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Alia, simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di Papua, dan di Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, di Laut Cina Selatan, di Laut Flores, Laut Arafuru, di Laut Halmahera bagian utara, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, di Papua, dan di Papua Tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi udara kabur di Palembang dan Pangkal Pinang. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, potensi hujan ringan di Jakarta, Semarang, serta potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor, serta potensi udara kabur di Palangkaraya dan Banjarmasin, serta asap kabut di Samarinda. Beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta potensi udara kabur di Palu. Kemudian beralih ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Nabire, hujan ringan di Jayapura, Jayawijaya, dan Ambon, serta potensi berawan tebal di Ternate, serta udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 7 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadir dengan sejumlah perbincangan, pilihan-pilihan topik yang bisa Anda ikut sertakan, dan juga informasi penting lainnya. Anda juga bisa mengikuti melalui website resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.